Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hai, saya Silikon.
6: Saya Midasolidinil Urea.
7: Saya tritanolamin.
8: Saya hidroquinon.
9: Saya mineral oil.
10: Kalau saya sodium lauren sulfat.
11: Saya etil paraben.
12: Dan kami adalah
13: kosmetik berbahaya.
12: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
13: bersinar.
14: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
15: Yang, kamu ngantuk ya?
16: Enggak.
15: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
16: Enggak, udah biar aku aja lah.
15: Yang?
16: Hah? Apa?
15: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
16: Masa sih?
15: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara. Wassalam.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
5: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
6: Duan, duit dari mana gue?
5: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
6: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
5: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
6: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu deh.
7: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
8: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.
9: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

101,3 Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Para kata Mbak Mireng ikang minda ketakan sesekaran saking Pros Kawan matur semanumun nggih. Waalaikumsalam Pusri Purnomo. Sampun kula sapa nggih. Puriyatin mlujeng enjang. Pun supe para kata Mbak Mireng ini cuacane memang ekstrim nggih, panas ngaten. Nah, panjenengan sedaya ketah menjaga bagaimana napa kesehatannya, minum banyak air putih, kemudian vitamin jangan lupa nggih. Sepatos mboten ngantos sakit mekaten nggih. Oke, matur semanuan sangat kagem panjenengan sedaya ingkang tasiknya wiji kalian kula wonten adicara Warung Gaul ngantos mangke jam sedoso para kadang pamileng.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepolisian Resort Polres Malang mengamankan dua oknum anggota perguruan pencak silat yang kedapatan membawa senjata tajam. Keduanya terjaring operasi petugas saat melintasi di pos penyekatan Simpang Garuda, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan operasi penyekatan tersebut digelar sejak Selasa malam 16 Juni 2026 hingga Rabu dini hari pada pukul 17 Juni. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pergerakan massa penggembira dari luar daerah yang hendak menuju lokasi pengesahan warga baru perguruan silat di Kecamatan Jabung. Penyekatan dilakukan serentak di 5 titik termasuk wilayah Malang, meliputi Lawang, Singosari, Pakis, Dau, dan Sumber Pucung. Baik, sudah pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Oi, Makcik Leha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mobile Legend terus.
3: Papa sih ganggu aja.
4: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kek, kakek, sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Kabul Stasiun Siang Radio Republik Indonesia Malang merumbat suara budaya Nusantara ngaturaken Pawarto Boso Jawi. Kabut utawi pedut sonten anglibuti Desa Tirto Marto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang wedal Jumat sonten 16 Juni 2016. Watawis tabu 3 langkung 3 menit. Pedut wiwit mandap saking gisi ing arti ingkang alon-alon nutupi saperangan margi wontening pitalimpun pun warga. Kahanan hawa ingkang panci nyegeraken ing kawasan sukunipun Ardi Semeru rinaos saya asrep wontening mriko. Sawatawis menika jarak pamirsa di jarak pandang wiwit alon-alon ugi saya tebel sairip kalian pedut ingkang saya kandel. Aktivitas warga tetep lumampah kados dening padatan. Ewan dene para supir ingkang mios menika milih ngirangi kecepatan keranten pemandangan utawi jarak pandang terbatas. Ing saperangan dalemipun warga menika saya warga-warga sami mangkempal ngedaping suasana sonten ingkang saya edi liniput pedut wonten ing teras piyambak mapak praptaning surup. Kahanan menika sawetawis taun longko sanget nanging saya mriki kawis tinggal kahanan pedut saya pulih kados wingi uni. Kula pun siswanto galuh haji.
1: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Nah, ini untuk adik-adikku, kok gak penak ya adik-adikku, aku tua banget ya. Nah, sudah tua banget, ini untuk cucu-cucuku semuanya. Nih, dimanapun Anda berada, ini jumpa lagi dengan Mbah Pentol ya. Mbah Pentol ini nama panjangnya adalah Mbah Potet Joyo Supentol gitu ya. Hari ini kita ketemu lagi di Dongeng Nusantara. Bahkan bukan Nusantara aja, kadang-kadang ya Dongeng Mancanegara. Ini ada yang batuk-batuk, ini kayak kalau tak lihat ababnya ini membawa abab Lamongan. Kak Ade sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Siti sehat ya?
2: Iya, aku nanti rekreasi lho ndak keng.
0: Loh kemana?
2: Ke Lendonjen. Kok Lamongan? Lamongan. Oh iya.
0: Kamu itu ojok Lamongan. Ojok ke Minggris Lamongan, Lamongan. Sirahku langsung cekot-cekot ini kepalanya. Nah kerunguku tekok limusin. Kamu nuat naik apa itu?
2: Itu naik odong-odong.
0: Odong-odong abu-abu itu?
2: Iya.
0: Supirnya siapa?
2: Sutere Dureni.
0: Wah, kamu tidur apa melek?
2: Melek loh, ngancani kok.
0: Oh gitu ya. Lihat apa di sana?
2: Lihat wayang sang-sang. Kok aku mau cerita iku ya ndak keng?
0: Iya, wayang sang-sang.
1: Sang-sang. Oh iya, song-song sabar-sabar. Bukan sang-sang ya.
0: Gak pikir wayangnya nyantol di atas gitu.
1: Iku nyungsep. Bukan nyungsep, kalau nyungsep jatuh.
3: Nyangsang.
1: Oh nyangsang, itu kata Mbak Devi nyangsang.
0: Pak Devi dulu pinter. Devi sehat ya?
3: Sehat dong Mbak Pentol.
0: Kamu semakin kesini itu tak delok tadi lagi. Sopo tuh ya ini sampai tanya Mbak tuh Devi.
2: Melayu. Kayak aku ya.
0: Iya, ini kabarnya baik semuanya. Ini untuk cucu-cucu, anak-anak yang ada di rumah yang sudah apa itu metenggeng di radionya. Nah, metenggeng.
1: Metenggeng. Apa ya sih metenggeng itu?
2: Oh, metenggeng itu. Jegidek.
0: Lah ya, soalnya enggak boleh. Kamu kalau ngomong jangan jegidek. Metenggeng itu diam serius.
1: Oh, diam serius. Oh, berarti ngelamun.
0: Lah bukan loh.
3: Ngelamun.
0: Jadi diam serius, enggak mau kelewat ceritanya.
1: Oh, mantengin.
0: Nah, ya, mantengin. Apa lek ngarani lek anu nyemak.
1: Oh, nyemak. Menyimak.
0: Nah, ya. Ini bahasa Indonesia.
1: Menyimak.
0: Berarti kalau menyimak sama nyemak ini wedok kabeh.
1: Emak soalnya ya.
0: Iya, kalau kalau bapak, kalau menyipa. Lanang menyipak. Oh, iya. Sama nyepak. Oke deh. Siang hari ini mau cerita apa ini? Untuk Kak Ade dulu mungkin ini sama si Siti Kunyilawati.
1: Oh iya. Kamu mau cerita dulu atau mau Kak Devi dulu?
2: Yes, aku kenalan.
1: Loh kan teman-teman udah kenal. Teman-teman itu udah kenal kamu, udah kenal Mbah Kong, udah kenal Mbak Devi.
2: Oh iya, tadi aku gak tahu diajak siaran.
1: Nah, kamu keliling aja.
2: Oh iya iya.
0: Lah wong Mbah Kong mbok tinggali ngloyong ae.
1: Nah, tuh gimana itu?
0: Diluk-diluk lihat statusnya di kota sana, diluk-diluk lihat statusnya di kota sini.
2: Tadi aku seneng karo Mbah Kong.
1: Kenapa kok seneng?
2: Kemarin itu, aku dikasih tutur surau.
1: Oh iya, kamu seumur hidup jadi boneka baru tahu itu kalau bubur surau ya. Rasanya gimana?
2: Enak. Terima kasih ya Mbah Kong.
0: Iya, itu wah Jan.
1: Nah, teman-teman, selamat pagi menjelang siang dimanapun kalian berada. Tentunya yang mantengin atau menyimak tadi ya kata Mbah Kong di Pro 4 RRI Malang.
0: Ada yang dari radio itu melalui FM 105,3.
1: Oh ya, ada yang lewat radio juga.
0: Radionya dua, ada AM-nya sekarang.
1: AM apa sih?
0: Amplitudo, aku yo lali ya.
1: Oh iya.
0: Pokoknya itu ya.
1: Iya, itu yang AM di, sama FM itu loh.
0: AM di 89.
1: Oh ya, tapi itu masih didengerin. Itulah gunanya radio. Biar adik-adik, teman-teman yang lagi mendengarkan kamu, yang barangkali TV-nya itu pas lagi di servis, bisa mendengarkan di radio. Itulah fungsinya radio.
0: TV-nya lagi di servis, terus HP-nya kehabisan kauto.
3: Kuota bakong.
0: Oh, kuota.
3: Kau tuh
0: Nani udah tua banget tuh. Nani mengikuti anak-anak. Oke deh.
2: Oke, yois, nek itu aku Itu dulu ya. Aku sih yang tak desi.
1: Oke. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya yang ada di manapun kalian berada di kawasan Malang Raya dan di seluruh penjuru negeri yang mendengarkan Perempat RRI Malang. Hari ini Kak Ade sama Siti mau bercerita. Nah, ceritanya tentang wayang song-song kemarin ya, Sit.
2: Jadi ceritanya itu nanti diutung-utung lah gitu loh.
1: Oh, dihubung-hubungkan gitu ya. Nah, Kak Ade, Siti sama Kak Devi itu dari Huis Van Rudilan Bati. Tempatnya di Malang, tepatnya di wilayah Junrejo, Kota Batu. Tetanggaan sama Mbah Kung Pentol ya.
0: Aku kalau lihat kamu dari bawah, Ti.
1: Oh iya, dari bawah ya.
0: Soalnya rumahku kan di bawah, rumahmu di atas. Aku lihat ke rumahmu tuh, lihat rumahku ketok wuwung itu.
1: Oh, wuwung ya, Sit ya.
2: Iya. Nah, itu sekarang aku mau cerita soal itu, wayang song-song.
1: Oh iya, karena hari ini itu tepatnya bulan ini itu adalah bulan Asyura, atau kalau orang Jawa bilang adalah bulan Suro. Siti tahu enggak bulan Suro itu bulan apa sih?
2: Itu kalau di Islam, namanya itu tahun baru Muharram.
1: Nah, betul. Peristiwa tahun baru Muharram itu adalah peristiwa gugurnya Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah. Sehingga kalau sama orang Jawa, kamu sama Kak Adi kan orang Jawa.
2: Kudu.
1: Lah terus
2: Indo. Indomie,
1: heh, bukan kok Indomie tuh lo, kamu ketularan Mbah Kung Pentol lo jadinya sih tak jadi kayak gini tuh lo.
2: Iya, kisah ngurin Mbah Kung Pentol.
0: Oke. Okay. Kamu tuh lamis, aku nggak pernah bilang gitu kok ya.
1: Nah, bubur suro yang kemarin dikasih Mbah Kung Pentol itu adalah wujud dari tanda duka dari kita orang Jawa. Seperti itu. Nah, nanti ceritanya seperti apa, nanti kamu harus setelah pulang dari RRI harus menelisik, mencari informasi ke Mbah Kung Pentol. Apa sih bubur suro itu?
2: Oh iya.
1: Nah, hubungannya dengan wayang song-song yang di sana. Kamu kan bisa nembang ya?
2: Iya,
1: kan biasanya nyanyi. Sekarang coba nembang sedikit, tunjukkan ke Mbah Kung Pentol kalau kamu kemarin itu diajarin sama Pak Dalangnya.
2: Oh iya, yois, Rek, aku sekarang mau nyembang Nicil Telok Lima.
0: Oh, Telok Lima.
1: Telok Lima.
0: Oh, berarti tuh wayang ini tak badai ini, mesti wayangnya ini iringannya musik pesisiran ini kalau Pelok Limo itu.
2: Aku enggak sisiran.
0: Pesisiran itu pantai.
1: Oh, pantai itu loh, Sit, sabar.
0: Lamongan, Lamongan itu pantai.
2: Iya, kayak iya.
0: Ngomong ambian kamu tuh kudungan sing disureni ya apa. Ayo.
1: Gimana? Okay,
0: nembang yes, yuk. Dengerin.
1: Kita nembang dulu ya. Kamu Sit ya yang nembang ya.
2: Ha-ha.
1: Tembangnya adalah
2: Micil.
1: Coba gimana?
2: Tanah kaki. Kok kaki? Iya, iku. Pada titan eling,
1: terus
2: engti tutaringang,
1: pinter
2: sirauka satria arane.
1: Ya biasa aja.
2: Kutu anteng cat niko ing tuti.
1: Terus
2: Duruh Sarto Asis. Terus
1: Mbah Kung Pentol nyautnya gak nyaut ya?
2: Lanjut no Mbah Kung.
1: Loh, Mbah Kungnya tidur.
2: Duruh Sarto Asis. Terus aku lari.
1: Oke. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa bait tembang Micil ya. Itu kamu diajarin Pak Dalang sekaligus diajarin sama Mbah Kung ya kemarin pas di kelasnya Mbah Kung ya.
2: Iya, terus di kelasku juga.
1: Nah, sekarang kita cerita. Teman-teman, zaman dahulu ada se-

0: Nah, suatu pagi si Andri lagi bingung.
1: Aku ingin sekali makan bubur suro. Kata Mbah Kung, hari ini ada selamatan bersih desa. Berarti ada jenang suro. Aku akan bertanya sama Mbah Kungku. Sepertinya Mbah Kung tahu tentang hal ini.
0: Padahal Andre, cucu dari Mr. Kop, tidak tahu kalau Mbah Kungnya sebenarnya tidak begitu fasih untuk mengetahui bagaimana acara bersih desa itu. Dia memanggil-manggil, tapi sebelum dia memanggil Mbah Kungnya, datang satu temannya namanya Deno. Deno adalah warga asli dari wilayah Sumber Gondo.
2: Selamat pagi, Andre. Kamu apa tidak mau ikut denganku? Hari ini ada karnaval, ada jenang suro, sama ada pagelaran wayang kulit.
1: Wah, kalau pagelaran wayang kulit, pastinya Mbah Kungku juga tahu. Aku tanya dulu ya, Deno. Mbah Kungku di mana ya?
2: Aku tunggu sini aja.
1: Mbah Kung.
2: Tapi Andre nanti kenalin ke aku ya. Kata ibuku kalau Mbah Kungmu itu orang Belanda, pasti badannya gede kayak kendruwo.
1: Ngawur aja enggak. Tungguin ya.
0: Mbah Kung alias Mr. Kop keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah roti kelaper tart. Dia pun sambil terbata-bata menyaut jawaban dari cucunya si Andre.
3: Good morning, Deno. Kalian ini ada apa?
1: Mbak Kung, kenalan dulu sama Deno. Ini Deno ya.
2: Iya, aku Deno. My name is Deno, Mbak Kung. Terus Mbak Kung namanya siapa?
3: Mitch Nam Mr. Kop. Zehun Opa or Good Father. Jadi kamu bisa manggil aku Opa atau Good Father. Opa Uitmat in Nederland.
2: Jadi Opa dari Nederland. Aduh, sumpah bahasanya angel ya, Andre. Kok kamu betah sih sama Mbah Kung?
1: Ngawur aja. Belanda sama Indonesia itu dulu meskipun pernah menjajah, tapi memiliki hubungan yang istimewa loh sekarang.
3: Ya, Opa kan indices for English spoken behe. Nah, kamu mau tahu tentang apa?
1: Mbah Kung, ini Deno ngajak selamatan desa. Tapi aku gak tahu. Memangnya kalau selamatan desa itu harus ada wayangnya, terus harus ada bubur suronya, terus harus bulan suro seperti ini.
2: Kata Mbah Kungku, namanya Mbah Kung Pentol, Mr. Kop. Kata Mbah Kung Pentol itu, kalau bulan suro itu, semua jin, setan, iblis, semuanya keluar. Semua yang ada di pohon-pohon besar, seperti di pundennya Mbah Kung, itu semuanya keluar. Apa benar seperti itu, Mr. Kop? Opa Kop, salah. Grootvader Kop, gimana?
3: Yo salah. Kamu tidak tahu kalau bulan Asyura itu adalah bulan pembersihan. Kalau orang Jawa bilang, mereka itu selalu melakukan selamatan-selamatan yang ditujukan untuk sebagai pembersihan diri atau rasa syukur. Seperti itu. Kalau wayang kulit yang seperti aku bikin, mihnam wayang hepupet hiter. Jadi wayang kulit atau wayang apapun yang dipakai untuk bersih desa, kita ambil itu hikmahnya. Maknanya kita ambil bahwa di dalam bulan suro, dalam orang Jawa seperti kalian, maknanya adalah pembersihan.
2: Oke, siap. Berarti nanti aku akan bilang Mbah Kung Pentol, kalau bulan Asyura itu berarti hantunya gak boleh keluar.
3: Bukan gak boleh keluar. Hantu itu hanya masuk makhluk yang tidak kasat mata. Kita sebagai makhluk yang hidup punya akal dan pikiran, harus bisa bersanding secara harmoni dengan makhluk yang tidak tampak dan kalian. Makanya harus menjaga semesta.
1: Wah, berarti bersih desa itu, wayangan itu hukumnya wajib gitu, Mbah Kung, kakek.
3: Sebenarnya tidak wajib. Itu tergantung desanya masing-masing. Kebetulan kita tinggal di wilayah Sumbergondo. Jadi

0: Jadi, kita harus menghormati wilayah masyarakat setempat. Nah, teman-teman, Andri, cucu dari Mr. Cop jadi tahu bahwa di wilayah desa di mana kita tinggal memiliki adat dan tata cara untuk melakukan selamatan desa. Nah, seperti di Kota Batu, ada beberapa desa yang saat ini juga melakukan ritual-ritual bersih desa. Mulai dari Sumber Gondo, tempat asal Mr. Cop, ada juga di wilayah Songgoriti, ada di wilayah Mojorejo, ada di wilayah Junrejo, dan beberapa tempat lainnya yang di luar Batu. Nah, dari sini Deno dan Andre paham bahwa selamatan desa digunakan atau ditujukan untuk melakukan pembersihan. Pagelaran wayang kulit adalah merupakan pembersihan dan wujud syukur masyarakat setempat atas kehidupan yang sudah dilakukan atau yang sudah yang sudah
1: hidup tinggal di wilayah itu.
0: Nah, seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaganya. Wes. Sekarang gunakan fahik embalai desa Sumber Gondo. Kalian bisa melihat di sana. Nanti Mbah Kong nyusul.
1: Wah, oke. Okay. Nanti aku juga akan makan bubur surah dan ikut jenang ya Mbah Kong. Nanti aku akan tanya seperti apa sebenarnya bubur dan jenang surah itu di sana. Setuju. Aku juga. Aku mau pakai baju yang lebih bagus lagi ah. Soalnya di sana nanti ada kirapnya. Mbah Kong tunggu sini aja ya, nanti tak bungkusin jenang suro yang lauknya serundeng sama kering tempe.
0: Deno dan juga Andre akhirnya menuju ke balai desa. Mr. Cop ditinggal di rumah sendirian dan dia pun tersenyum bahwa cucu mereka berteman dan akrab dengan lingkungan sekitar dan tentunya mau bergaul dengan lingkungan sekitar dan mau mengikuti acara setempat.
1: Hei, kaki.
0: Kenapa?
1: Itu seperti wayang songsong kemarin itu ya.
0: Oh iya, wayang songsong kemarin itu bukan wayang kulit seperti yang di Sumber Gondo, tapi wayang krucil atau wayang kayu, di mana ceritanya adalah cerita menaksit. Dan kebetulan wayang itu zamannya Sunan Derajat, jadi umurnya sekitar sudah 500 tahun gitu.
1: Oh iya ya, kemarin itu wayangnya sejuta.
0: Coba.
1: Elek kak.
0: Hus, gak boleh gitu. Itu merupakan peninggalan purbakala. Dan salah satunya kemarin dipentaskan juga di Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah Jawa Timur di Candi Tegowangi. Nah nanti kamu pulang dari sini, kamu ke rumahnya Mbah Kung Pentol, tanya-tanya atau tanya Pak Rudi, beliau yang melakukan riset tentang wayang krucil.
1: Oh iya, yois, nih gitu, habis ini aku ikut selamatan desa. Terus nolak wayang.
0: Oh iya, nonton wayang lagi. Terus
1: engke tulang-tulang enggak kerutak.
0: Buat apa?
1: Jenang surah.
0: Oh iya. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Ade.
1: Ngene lho Mbah Kung, ceritanya tuh gitu.
2: Iya, wah, aku malah baru tahu nih kalau ada di sana itu ada londo yang namanya siapa, Mr. Glodak tadi.
1: Kudu.
0: Mr. Glodak salah ya Mbah Kung itu.
1: Iya, namanya itu Undercock. Soalnya itu, soalnya itu kan itu si dulu deh Kak Ade.
2: Iya.
0: Kok dulurnya Kak Ade?
1: Iya, kenapa? Kak Ade tentu nih. Heh, ngawur aja.
2: Tapi kalau dilihat-lihat itu memang ada itulah, ada turunan londo nih Kak Ade itu ya.
0: Itu ya, Sin.
2: Itu Sumber Gondo itu letaknya yang di itu ya, apa yang ngarani?
0: Gundu itu.
2: Gundu.
0: Ya,
2: di Gundu terus Gundu. Naik.
0: Di situ ada namanya Dusun Tegal Sari. Nah, di situ Mbah Kung, di situ itu dulu Mr. Cop itu menikah dengan pribumi. Nah, saya lupa namanya Nyai siapa begitu. Dan hanya punya satu anak, namanya adalah Pak Andre. Kebetulan Pak Andre itu juga wayang kulit, dalang dan sekaligus membuatnya, tapi di beliau sekarang juga sudah tidak ada. Yang tersisa sekarang hanya cucunya dan tidak meneruskan dalangnya, begitu ya Sid ya.
1: Singkariku ya Mbah Kung.
0: Singkari apa?
1: Pentole.
2: Hei,
1: Kok pentole? Iku lho, cocok.
2: Cempolo.
1: Cempolo sih, kok pentol sih?
2: Nah, memang ujungnya itu ada bundernya kayak pentol sunduk.
1: Iya, pentol sunduk itu. Ya itu. Nah, jadi yang tertinggal itu Mbah Kong hanya cempolonya sama gebernya doang. Wayang yang berukuran besar sekitar 1,5 meter itu beberapa sudah dijual oleh anak cucunya. Begitu.
2: Iya, eman-eman ya.
1: Iya, Mbah Kong itu lho. Kenapa? Punya ayang. Terus ya ijol.
2: Lah wayangku kecil-kecil.
1: Sik to, ijol itu maksudnya ijol apa? Ijol aku. Oh, maksudnya wayangnya Mbah Kung Pentol dipakai ke Ade, kamu ikut Mbah Kung Pentol. Iya, aku cek diruat.
2: Nah, itu adik-adik semuanya ya cerita tentang hubungan ini sebenarnya boleh ngarani menghubung-hubungkan alur. Nah, ternyata juga ada peninggalan di samping itu. Tadi ada cerita dari Siti itu yang menarik itu adalah wayang Krucil. Nah, wayang Krucil itu Gagrak Lamongan, yang diangkat adalah cerita Menak, bukan Menak.
1: Emak-emak.
2: Wayang Menak. Nah, ini yang bercerita tentang biasanya itu ada Amir Hamzah, ada sahabat Bilal.
1: Betul.
2: Ada Kasan, ada Kusen.
1: Kok kudu Kusen?
2: Apa?
1: Kusen. Hasan, nah kengikun dan kak tuh untuk.
2: Aku kan niru Mbah Buyut dulu tuh ketika itu ada Kasan, ada Kusen, ini putranya Saidina Ngali, Saidina Ngali sama Siti Fatimah. Nah, kalau tidak salah itu ceritanya bagus loh. Sekarang itu banyak mahasiswa yang memburu cerita itu karena di Malang ada Golek Menak. Nah, tapi ternyata sumber ceritanya sudah tidak ada yang mana-mana banget.
1: Iya, itu gak ada tukunya, katanya Pak Rudi gitu.
2: Betul. Jangan bilang-bilang, Pak Rudi ku niru kata-kataku.
1: Alah.
2: Nyontoh.
1: Pak Rudi sing tutak iku.
2: Hei.
1: Gimana tuh kamu itu?
2: Itu, sit, kamu jangan kurang ajar, itu temanku, itu gak botak. Rambutnya enggak tumbuh.
3: Rambutnya Pak Rudi enggak tumbuh ya.
2: Oke. Okay. Iya. Dari ini oleh wong Jawa lek dari wayang nih gagraknya Kak Ade, cerita gagraknya Kak Ade, sekarang ke cerita gagraknya
1: Mbak Devi.
2: Iki mek beda sing situk Lorembong, jeding Lorembong sing situk Lorembong ya. Iya gitu. Devi hari ini mau cerita tentang apa, Nak?
4: Kalau tadi Kak Ade cerita tentang hubungan sejarah masa lalu, edukasi tentang masa lalu, perwayang-wayangan, terus bubur-bubur syuro dan lain-lain. Yeah. Jadi kali ini Devi mau ngajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam rimbunnya hutan Sempu yang misterius.
2: Sempu?
4: Iya, Sempu.
2: Pulau Sempu apa Sempu Kidul Gading itu?
4: Hutan sih. Hutan, Mbak Bentol.
1: Sempu kan, itu?
2: Sempu itu daun, ngedul didik itu sempu.
1: Gitu, ikut loh. Aku mau makan ayam iwak sempu.
2: Kok sempu?
1: Iwak sempu.
2: Pupu!
1: Oh, sepupu.
4: Oh.
2: Itu, apa aku jenengnya? Pentung. Paha ayam.
1: Oke, tental.
2: Mulai ya, oke. Saya pengen tahu sempu yang dimaksud ini. Sempu yang ada di dau. Apa hutan di Pulau Sempu atau yang mana ini? Kan ya penasaran.
4: Hutan di Pulau Sempu, Mbah Bentol.
2: Oh, gitu.
4: Iya.
2: Di sana itu dulu ada banyak ular.
4: Oh ya?
2: Banyak ular itu mulai yang kecil-kecil sampai yang besar-besar.
4: Terus gimana, Mbah Bentol?
2: Lah,
1: nek sing cilik iku ular iku cacing.
2: Kalau dulu itu kan
4: cacing sama itu.
2: Legendanya itu ada Raden Sindu. Nah, itu nanti kalau kamu browsing cerita tentang Raden Sindu itu yang penakluk ular di sana di Pulau Sempu sana. Tapi saya tidak mau dengar itu. Saya mau dengar, kita semuanya akan mendengar hutan rimbun di Pulau Sempu oleh Kak Devi. Silakan.
4: Suatu hari hutan Sempu kedatangan musim pancaroba yang aneh. Kabut tebal turun sangat rendah, menutupi seluruh pandangan. Jarak pandang hanya 1 meter. Semua hewan panik karena mereka tidak bisa melihat jalan pulang, termasuk Boni si kancil.
5: Aduh, lewat mana ya? Tenang-tenang, Bonnie, tenang-tenang. Kamu kan hewan terpintar di hutan ini. Belok kanan, salah. Belok kiri, loh, kok pohonnya sama semua sih? Aduh, pusing.
4: Bonnie berputar-putar di tempat yang sama sampai pusing. Tiba-tiba, dari atas pohon meluncurlah Gama si Elang Jawa.
6: Hei! Percuma kamu berputar-putar, Bonnie. Kabut ini menutup mata kita. Dari atas pun aku tidak bisa melihat batas hutan.
5: Lalu kita harus bagaimana, Gama? Kalau malam tiba, suhu di hutan ini bisa dingin sekali. Kita bisa beku.
4: Saat mereka berdua bingung, terdengar suara cempreng dari bawah kaki mereka.
5: Hei, hati-hati melangkah. Kalian hampir menginjak rumahku.
4: Itu adalah Kiko, si katak pohon. Tubuhnya kecil, tapi matanya bersinar penuh percaya diri.
7: Oh Kiko, kami sedang bingung mencari jalan pulang ke Lembah Hijau. Kamu yang kecil begitu pasti lebih tersesat lagi.
4: Kata Dina si burung gagak.
5: Jangan salah, Bonnie. Tubuhku memang kecil, tapi aku tahu rahasia alam yang tidak kalian perhatikan karena kalian terlalu fokus melihat ke depan dengan panik. Ikuti aku.
4: Kiko melompat memimpin jalan. Bonnie, Gama, dan Dina terpaksa mengikuti karena tidak punya pilihan lain. Tapi anehnya, Kiko tidak melihat ke langit atau ke depan. Dia justru sibuk memeriksa batang-batang pohon besar.
8: Kiko, apa yang kamu cari di batang pohon itu?
5: Aku melihat lumut, Gama. Di hutan yang lembab, lumut biasanya tumbuh lebih tebal di sisi pohon yang menghadap ke arah utara atau barat karena kurang terkena sinar matahari langsung. Ini adalah kompas alami hutan kita.
4: Bonnie pun terdiam. Dia yang merasa paling pintar sama sekali tidak pernah memperhatikan detail sekecil itu. Tiba-tiba, di jalan di depan mereka buntu oleh jurang dalam yang tertutup kabut. Kiko yang kecil tidak bisa melihatnya dari bawah. Ia pun langsung mengepakkan sayapnya dan dengan ketajamannya untuk mendengar dan kemampuan merasakan dingin di atas jurang, Gama pun berteriak.
8: Kiko, Bonnie, mundur 3 langkah, ada jurang di depan. Tapi di sebelah kanan kalian ada jembatan akar purba. Aku bisa merasakan hembusan anginnya.
4: Bonnie menyadari sesuatu. Di tengah kabut ini tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat sendirian.
6: Teman-teman, maafkan keangkuhan tadi. Kiko punya pengetahuan tentang lumut. Gama punya kepekaan arah angin. Dan sekarang biarkan aku yang memimpin melewati jembatan akar. Aku punya keseimbangan kaki yang bagus untuk memastikan jembatan ini aman atau tidak untuk kita pijak.
4: Dan dengan saling bekerja sama, Kiko menunjukkan arah lewat lumut. Gama memperingatkan bahaya dari atas lewat suara angin dan Bonnie memimpin langkah di tanah. Mereka akhirnya berhasil menembus kabut tebal. Kabut pun akhirnya mulai menipis dan hamparan lebah hijau yang hangat menyambut mereka. Mereka selamat sampai di rumah sebelum malam yang dingin tiba. Nah, sahabat-sahabat RRI yang ada di rumah, dari cerita Bonnie, Gama, dan Kiko tadi, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan meremehkan hal-hal kecil ya. Seperti Bonnie yang meremehkan Kiko, kadang solusi dari masalah yang besar justru ada pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Seperti lumut di pohon. Dan yang kedua, kolaborasi, bukan kompetisi. Kita tidak bisa hidup pintar sendirian. Hebat di satu bidang bukan berarti kita hebat dari segala hal. Kelebihan orang lain ada untuk melengkapi kekurangan kita. Jadi, untuk adik-adik dan teman-teman di rumah, yuk hargai sekecil apapun bakat atau bantuan dari teman kita. Karena saat kabut masalah datang, kerjasama adalah kompas terbaik untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Hati ya, hati loh iku.
2: Papi pakai banget. Ternyata di situ itu sing senengku ini. Hidup itu kolaborasi.
4: Betul, Pak Bentol.
2: Bukan kompetisi.
1: Kayak aku karo Mbah Kung.
2: Kita berkolaborasi. Mbah Kung yang buat bubur, kamu yang ngabisin.
1: Seneng, aku seneng.
2: Nah gitu. Tadi pagi itu saya sama Kak Ade juga kolaborasi. Bukan berkompetisi. Kolaborasi ngabisin roti. Nah, saya enggak tahu kolaborasi yang salah. Ternyata begitu tak gigit, coklatnya dapat, giginya ngamuk.
3: Teng gitu ya sih.
2: Dan itu. Nah, ini tentang hutan di sebuah hutan di Pulau Sempu yang memang dalam tanda kutip di sana itu mengajarkan beberapa kearifan lokal. Tentang menjaga kebersihan. Terus tentang menghormati penghuni lain yang tidak kasat mata. Terus mengajarkan kebersihan karena di sana ada pantangan dan larangan membuang sampah dan buang air sembarangan.
1: Tapi ya enggak di hutan tok kan, Mbak Kung?
2: Seharusnya begitu. Jangan kayak kamu. Kamu setoke sampah mbok adai kresek tapi kreseke isor mbok bolongi. Rantap ti.
1: Oh iya, nah iku wis tetaksa.
2: Terpaksa. Nah, beberapa pesan moral tadi yang disampaikan Siti dengan Kak Ade adalah tentang pentingnya menjaga dan memahami nilai-nilai yang ada pada ritus-ritus budaya. Loh, ini tadi tentang kesadaran hidup kerukunan.
4: Betul, sama saling berkolaborasi ya, Mbak Pentol.
2: Iya. Itu loh.
3: Berkolaborasi itu apa sih?
1: Sekolaborasi itu, itu tadi.
3: Kenapa?
1: Ya, nah kong bikin tutor, aku yang nanti itu kerja sana. Kayak sekarang, aku sana Mbak Desi, sana Kak Ade, sana Mbak Kong. Gitu kan Mbak Kong?
2: Betul, kolaborasi itu terjadi dari dua kata.
1: Kolak, karutrasi.
2: Kolab dan borasi.
4: Borasi.
2: Nah, itu.
3: Bukan kolak dan terasi.
2: Kok kolak? Kolab itu kamu tahu enggak?
1: Itu loh kolab. Sing lek ndelok candengan aku kolab.
2: Aku kolab. Kok tak kandak nombak Reni kamu. Cek disowo. Nah, itu kolab itu yang dari daun muda terus digodok gitu.
1: Itu lalap.
2: Nah, itu harus ada sambal terasinya gitu loh.
1: Oh iya iya iya.
2: Gitu loh, berbeda tapi tetap maknanya bersama-sama ya, tadi
3: betul.
2: Gitu. Nah, masih ada cerita lagi enggak ini?
3: Ada enggak Dev?
4: Aku ada, Kak Ade.
3: Oh ya, Dev aja kalau gitu ya.
1: Iya, tadi karena aku.
3: Sama kamu.
1: Yang dioco tareng.
3: Oh, dibaca sama-sama.
2: Oh, genti-genten.
3: Okay. Genti-genten. Nah. Oh, genti-genten sih, Mbak Kong.
1: Iya, iku.
2: Gantian.
3: Oh, gantian sih. Genti-genten. Oh, bahasanya Kak Ade baru denger ya.
4: Genti-genten.
2: Iya. Genti-genten. Apa itu tembung linggo salin suara?
4: Taunya kalau Devi itu ganti-gantian.
3: Iya. Kalau genten-ganti-genten itu yang
4: ganti-genteng.
2: Kalau dicepet no itu jadi gentenan.
4: Nah. Oh, gentenan.
3: Ini berarti kita menambah literasi kita dalam bahasa Jawa loh,
2: nah, kan?
3: Sih.
1: Iya.
2: Terasi lagi loh.
1: Iya.
3: Literasi.
4: Terasi.
2: Nah, oke. Okay. Judulnya apa ini kita-kira?
4: Agen Bebas Layar.
2: Agen Bebas Layar. Ini ceritanya.
3: Ini. Oke. Judulnya adalah Agen Bebas Layar. Nah, Agen Bebas Layar itu maknanya seperti apa ya, nanti kita lihat.
9: Halo sahabat penjelajah dimanapun kalian berada. Selamat datang di petualangan imajinasi bersama kakak di sini.
10: Aduh, tungguin. Iki kutuk Lili, tapi Siti.
4: Oke. Siti, kok mukanya kayak cemberut gitu sih? Biasanya kalau menjelajah, kamu yang paling semangat sampai lompat-lompat.
10: Soalnya, Siti ku sedel. Soalnya, kemarin itu Siti kan tiduran.
4: Iya.
10: Terus Lili itu sengaja jalan ke rumahnya Mbak Gong Pentol. Anak cucue, namanya itu Kopi sama Soto Yaku Lali.
4: Sama Lili. Lilinya ikut kemarin.
10: Lilinya ikut.
3: Terus gimana?
10: Terus pas sampai sana itu, Rudy itu malah duduk di tojoan. Matanya melotot, pegang HP, terus aku nggak direken. Nah, marah mabar.
4: Oh, mabar. Biasanya kalau Bobby gitu mabarnya game apa sih, Lili? ACT?
10: FF.
4: Yang bedil-bedilan itu bukan?
3: Apa sih bedil-bedilan sih?
4: Bedil-bedil. Tembak-tembakan.
2: Tembakan itu loh.
3: Oh, tembak-tembakan itu loh, bedil-bedilan itu namanya sih.
10: Iya, aku itu sadel. Soalnya masa aku main tadi ditinggal nonton HP gitu loh.
4: Oh. Nah, tampaknya nih ya Siti, Bobby ini terjebak di dalam layar kotak ajaib. Memang di dalam serta gambarnya bergerak cepat dan seru. Tapi kalau sampai lupa waktu dan lupa teman sih, itu ya yang berbahaya.
10: Terus? Jadi aku harus gimana?
4: Jadi kali ini bayangkan ya adik-adik, kita sekarang sedang mendarat di sebuah hutan yang sangat sunyi. Namanya Hutan Lumina. Anehnya meskipun hutan ini yang indah, tapi tidak ada suara burung bernyanyi, tidak ada tupai yang melompat di dahan, dan semuanya diam.
10: Kak, kakak.
4: Iya.
10: Kok di sini hutannya sepi, biasanya ada suara burung. Tadi ada suara ular, kok ini sepi sih kak?
4: Iya Lili, jangan takut ya. Di depan sana, di bawah pohon ek yang besar, ada seekor tupai kecil bernama Pip. Pip sedang duduk bersandar, tapi kepalanya menunduk ke bawah.
10: Loh, Pip, lagi ngapain kamu itu? Aduh, kok kamu di bawah? Pasti lagi nyari semut ya?
4: Bukan Lili, di tangan Pip ada sebuah cermin kecil berbentuk kotak pemberian dari seorang penyihir misterius. Siti, jangan sampai bertemu si penyihir ya.
10: Aku gak mau, takut. Aku takut.
4: Iya, awalnya memang terlihat keren. Pip merasa dia tidak perlu lagi lelah-lelah memanjat pohon untuk mencari buah kenari asli. Karena melihat kenari di cermin itu saja sudah membuatnya merasa kenyang, Siti.
10: Berarti Pip itu pada kayak cucunya Mbah Gong Pentol, si Todi itu.
4: Iya, matanya berair karena jarang berkedip. Bukan cuma Pip, Lili. Ternyata seluruh hewan di kerajaan hutan Lumina sudah diberi cermin berkedip oleh si penyihir.
10: Terus akibatnya kerajaan itu gimana?
4: Akibatnya kerajaan itu tidak ada lagi yang canda tawa, jadi sunyi semua.
10: Wah, karena semuanya lagi nantengin cermin itu.
4: Iya, betul banget Siti.
10: Nah terus aku juga mau cermin itu.
3: Nah, pada suatu ketika Siti kemudian melihat terus-menerus cermin itu sehingga matanya tidak pernah berkedip. Dan tiba-tiba badai menerjang dan petir menyambar. Semua hewan-hewan yang ada di hutan lari tunggang-langgang, termasuk Pip Dia bersandar dan terkejut. Cermin berkedip di tangannya terlepas. Jatuh ke batu dan cermin itu prak, pecah menjadi serpihan tak berguna. Cahaya warna-warninya langsung padam.
6: Iya, kenapa ini cerminnya kok pecah? Sedih banget. Tadi perasaan aku habis menamatkan game tembak-tembakan sama tidak perlu lagi menaiki pohon ek. Kenapa sih? Ini kenapa hutannya menjadi seperti ini?
3: Pip panik. Dia meraba-raba tanah dan mencari cerminnya yang sudah hancur. Dia merasa dunianya kiamat. Dia bingung harus melakukan apa karena selama ini waktunya habis hanya untuk melihat cermin itu dan dia pun menangis sekencang-kencangnya.
6: Cermin ajaibku pecah. Ini bagaikan aku tak bisa hidup tanpa cermin ini. Lalu kemana ya teman-temanku? Kok di sini sepi?
9: Oi, Pip, aku di sini.
1: Hei, aku juga di sini, Pip. Aku juga di sini. Kami semua sedang menunggumu.
3: Semua teman-teman Pip ternyata sedang menunggu dirinya untuk bermain bersama. Tapi Pip terlupa sejak diberikan cermin ajaib oleh sang penyihir. Pip sadar rasa hangat dari pelukan teman-temannya lebih indah daripada sebuah cermin yang bisa membuatnya berkedip, terlihat keren, dan sempurna.
6: Tunggu. Teman-teman, kalian tadi didatangi penyihir bukan yang membawakan cermin ajaib yang bisa seakan-akan kita bisa hidup di layar sana.
9: Wah, iya, aku juga didatangin oleh penyihir itu. Katanya aku akan dibawa ke tempat yang indah.
1: Aku didatangin dan aku diajak ke tempat yang lebih indah. Di sana banyak permainan-permainan yang aneh. Bahkan aku tidak pernah mengetahuinya. Iya, aku juga begitu. Tapi aku dan teman-teman tidak mau, Pip. Karena aku ingin bermain dengan kamu. Aku tahu bahwa di cermin itu hanya sebuah jebakan saja. Kan yang sebenarnya itu adalah teman yang nyata. Bukan yang teman di dalam cermin yang itu hanya tipuan saja, Pip.
6: Oh gitu ya? Baiklah, mulai sekarang aku akan menghindari area dari penyihir dan akan lebih dekat dengan teman-teman seperti kalian. Aku juga akan kembali kepada ibuku.
9: Wah, hebat kamu, Pip. Ya, kamu hebat.
11: Ya, kamu gak hebat, Pip.
1: Iya. Ayo kalau gitu, kita antar kamu ketemu sama ibumu.
4: Baiklah. Dan akhirnya, Pip bertemu ibunya yang sedang menangis karena tidak pernah menemukan Pip sejak 5 hari lalu. Ibunya menangis dan memeluk Pip dengan perasaan yang sangat terharu karena Pip akhirnya bisa melawan dirinya sendiri untuk melawan dan tidak pernah menyentuh cermin pemberian dari penyihir.
3: Nah, teman-teman, sahabat RRI Malang, dari cerita Pip tadi kita tahu bahwa teman yang sebenarnya adalah teman-teman yang ada di sekitar kita. Bukan cermin ajaib tipuan atau layar kotak yang menipu kita.
4: Betul.
3: Seperti HP dan gadget itu ya Kak Devi.
4: Betul Kak Ade.
3: Nah, dengan teman-teman kita bisa saling bercerita, kita bisa main bersama.
4: Saling iya. Bergurau, betul tidak Siti?
1: Isane keran, layangan. Nah itu nanti tanya Mbah Geng Tental. Kalau kita itu main-main, kita bisa menambah motorik kita lebih terjaga. Kognitif daya pikir kita juga terasa.
3: Betul, berbeda dengan anak-anak yang selalu ketergantungan HP. Nah, dengan tidak ketergantungan HP, kita bisa membaca cerita-cerita seperti yang kita bawakan tadi ya Kak Devi.
4: Betul Kak Ade.
3: Ada hutan Sempu yang, Pulau Sempu ya.
4: Iya.
3: Pulau Sempu yang ternyata memiliki pesan moral luar biasa. Kita juga tahu tentang berbagai macam wayang. Kita juga tahu tentang legenda-legenda wayang. Dan tentunya juga tahu acara-acara bersih desa yang dilaksanakan di setiap wilayah itu apa maknanya, seperti itu ya Kak Devi.
4: Betul teman-teman yang ada di rumah, mari kita lebih dekatkan diri bersama keluarga dan teman-teman yang saling menyayangi bersama.
12: dan jangan hanya main HP saja.
10: Iya, nanti biar kita otaknya selalu bisa terasah gitu loh.
4: Betul.
12: Nah, begitu, Mako.
2: Bukan main ya, ini pesan moralnya nih. Karena ternyata itu kalau saya bilangnya itu bukan apa tadi kamu, saya bilangnya malah setan kota itu.
4: Oh, iya. Setan kota.
2: Iya, itu setan kota ini mengganggu ketika disuruh ibunya bilang sih.
4: Nah, iya betul.
2: Nah, terus ketika ada temannya itu kalau Siti Ngersuloh enggak direken, diabaikan, itu kan enggak boleh lah. Sementara di ini digudakan ada iblisnya, ada setannya, juga ada malaikatnya.
4: Betul.
2: Kalau kita posisinya yang bagus-bagus maka menjadi malaikat kota. Tapi lagi-lagi wajok mana sing cilik-cilik mau sing tua ayo iya. Nah, kadang-kadang aku ya sibuk gitu. Nah, duduk balas siapa apa tapi mengikuti drakor dan drajin.
10: Drakor dan
2: kenapa ya, begitu ya. Buka yang keluar itu?
3: Iya, scrollnya itu ya.
2: Nah.
10: Kayak gitu, belanja.
2: Ya.
3: Itu ya belanja.
2: Check out. Check out apa check out? Lek check out kan gini.
10: Itu kutu hendakang itu kutu iku. Lah, cekot.
2: Oke deh. Sebenarnya pingin ruang dan waktu ini diperluas juga sehingga kita bertemu bisa agak lama. Nah, itu omong-omong kok ya wis 54 menit dari pukul 10. Terima kasih banyak, Citi.
10: Sana-sana.
2: Terima kasih banyak Kak Devi.
4: Sama-sama, betul.
2: Kak Ade terima kasih. Sama-sama. Rotinya Marki. Salam untuk Pak Rudi.
3: Siap.
2: Salam untuk Mbak Reni.
3: Siap.
2: Iya. Dan siapa rang butuh sing koyok londo itu?
10: Langgam.
3: Iya, nanti disampaikan.
2: Nanti ya. Disampaikan ya. Terima kasih banyak. Ya, semuanya ceritanya bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Sabtu depan, Ding. Nah, oke. Ah, ini untuk adik-adik dan anak-anakku di rumah, kita sudah mendengar ceritanya. Dan moga semuanya bisa mengambil maknanya. Kami pamit mundur dulu. Jumpa lagi Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dadah.

0: Kompas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabo 11 siang Radio Republik Indonesia Malang Berempat Suara Budaya Nusantara. Wali Kota Batu Nur Rahman nyuwun hasil pelatihan pembenihan dan pembudidayaan ikan ing Kito Batu boten mandek wonten ing kegiatan seremonial. Miturut panjenenganipun, pelatihan kedah dipun tindak lanjuti kanthi jangkah ingkang nyoto saha kuwawi nanjaken produktivitas saha kesejahteraan para pembudidaya ikan. Pesan kasebut dipun aturaken Nur Rahman wekdal mbika bimbingan teknik penerapan cara pembenihan ikan ingkang sae yang baik atau CPIB soho cara budidaya ikan yang baik utawi CPIB ing Golden Hill Kito Batu wekdal Kemis langkung Juni 2016. Kegiatan menika dipun adaning Dinas Pertanian soho Ketahanan Pangan Kito Batu gadahipun 50 peserta ing kelompok pembudidaya ikan soho pengolah hasil perikanan nderekaken kegiatan kasebat. Bimtek dipun rawuhi narasumber saking Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sarta Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya. Kula pun Siswanto Galuaji.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tabrakane banur iki.
1: Satu sananya riyo ngene iki lek.
0: Oh, arep ade totori.
1: Nggih. Nggih diamanke. Mbok menawa engko nek disaki malih.
0: Tuh gentak-gentak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Orang kata seluruh budaya yang kang satu kini hormatan salah singgih pun radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara ngaturakan kumandang ingat dan zuhur memiliki kagem terata Malang Raya lan sagu pengipun ganti atur milu jengaya ing ibadah salat zuhur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: belum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, woi.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mandi, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Mir, Mira, Mir.
1: Apa sih?
0: Anu, apa ya?
1: Hah?
0: Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya the doorway effect.
0: Eh?
1: The doorway effect itu adalah fenomena saat kita pengen menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Matur suwun. Penghormatan saking grup meja nomor 11. Salajengipun sampun mlampah dhateng meja nomor 12 grup Kalisari Reban CS.

0: mimpi jatuh pas tidur, atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang. Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror ketelarut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman, yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat menyebabkan gangguan jantung, yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
4: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
5: Kita ini butuh wanita.
6: Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
7: Hai, dia nak di sore?
8: Turun ujung tanam tanam.
7: Iya,
9: mau nusa.
10: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
11: Lu nggak ada buku polo? Yes, kon yerus, mama yuk.
3: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
2: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
1: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
3: Jika takut,

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kabupaten Serang memiliki kekayaan adat yang kental dengan perpaduan budaya Sunda Banten serta nilai keislaman yang kuat. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah panjang mulut di wilayah utara. Tradisi ini menjadi warisan budaya tak benda yang sering dirayakan dalam peringatan Hari Besar Islam dan mencerminkan semangat gotong royong masyarakat. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ya, dan selalu terhibur tentunya bersama dengan program 4 RRI Malang. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali menyapa Anda semuanya tentunya di sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Tentunya di Goyang Senggol edisi di

0: Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada pendengar pertama yang telah bergabung, ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin aku digoyang makin asik.
1: Jelas ya.
0: Gimana Pak Suranto?
1: Aku ngomongnya pelan-pelan biar semuanya paham ya.
0: Oke, siap.
1: Biar enggak seperti orang dikejar-kejar kalau ngomongnya.
0: Iya, Pak Suranto, monggo. Niki pokoknya senyamannya Pak Suranto aja nggih.
1: Nanti kalau ngomong kecepatan kan benar, ini orang ngomong apa kok cepat sekali.
0: Enggak apa-apa, yang penting lawan bicaranya paham Pak Suranto. Iya. Jenengan gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya aku hari ini alhamdulillah sehat, Mbak Yaya, sehat sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Baru, iya. Ini ki telepon sembari baring-baring layah-layah ini.
0: Waduh, layah-layah cenake, kula nggih pengen layah-layah di hari Sabtu sore ini.
1: Iya. Nanti tapi apa daya? Jam siaran ya.
0: Oh, betul, nanti 5 jam lagi.
1: Nanti kalau jam segini kakak layah-layah nanti kan enggak masuk ke dom. Nanti kosong dompetnya kan.
0: Nah itu dia. Ya memang ada saatnya. Benar, kita kan? Leya-leya. Ada saatnya kita bekerja Pak Suranto.
1: Yang penting tetap semangat ya. Karena
0: harus
1: ditemani para pendengar RRI kan.
0: Pastinya harus tetap semangat. Karena kalau penyiarnya gak semangat, nanti yang dengerin malah gak semangat lagi Pak Suranto.
1: Kalau penyiarnya gak semangat nanti gak dibayar kan.
0: Oh itu dia, harus semangat ya. Biar berkah rezeki yang kita dapatkan. Amin. Baiklah, ini Pak Suranto, kalau di sini hawanya tuh agak panas ya hari ini ya Pak ya.
1: Iya, agak panas-panas. Tapi nanti biasanya menjelang jam 5 sore mulai dingin.
0: Oh betul. Sampai besok pagi. Nah itu dia, itu yang bikin kalau pagi hari tuh mau bangun, mau beraktivitas tuh yang bikin kayak aras-arasan gitu ya. Kalau kata orang ini ya, kata anak Malang
1: kita,
0: ya.
1: Kalau bahasa aku itu ini.
0: Apa?
1: Kita itu enggan berpisah dengan kasur, bantal dan selimut.
0: Betul sekali. Rasanya pengen dekat dengan selimut aja ya Pak ya.
1: Iya. Tapi kamu, makanya aku nggak banyak. Aku nggak bisa bayangkan kalau punya RRI pas tugas pagi itu ya, wah itu berjuang sekali itu ya, jam 4 harus berangkat ya di kantor ya.
0: Apalagi kita
1: ke kantor ya.
0: Kita pakai jaketnya double sampai 5 lapis ini Pak Suranto.
1: Iya. Sementara aku bangun jam 6, jam 5 udah yang on air di RRI kan, luar biasa ya.
0: Betul, nggak apa-apa untuk menemani pendengar ya, pendengar seluruhnya.
1: Berarti kalau mulai on air jam 5 pagi, paling nggak jam 4 udah harus sampai kantor ya.
0: Iya betul, setengah lima ya. Sampai kantor, setengah 4 bangun ya, terus mandi.
1: Belum kalau hujan ya, waduh.
0: Nah itu tantangannya kalau hujan Pak Suranto, kalau hujan kemudian hujannya agak deras itu, waduh, kayak nggak pengen berangkat aja gitu.
1: Iya, sementara pendengar masih banyak bobo ya, masih di balik bantal selimut, penyanyinya udah di depan mikrofon.
0: Betul, harus
1: dengan segala perjuangannya ya.
0: Betul Pak Suranto. Waduh, ini Pak Suranto mengerti banget ya perjuangan kita ya.
1: tapi bergantian toh kan enggak gitu aja kan.
0: Iya, bergantian dengan yang lain. Gitu ya. Betul sekali. Kalau tiap hari pagi
1: tapi kalau jam setengah 5 di kantor udah buka pintu ya kayaknya.
0: Udah ada Pak, sudah ada yang berjaga selama 24 jam di kantor kami.
1: Oh, itu tapi kan shiftnya ya.
0: Iya, betul sekali Pak Suranto.
1: Jadi walaupun enggak ada Piala Dunia tetap ada yang jaga di area ini ya.
0: Betul sekali Pak, harus ada yang menjaga. Tri Prasetya kita menjaga alat siaran Pak Suranto.
1: Nanti kalau enggak dijaga nanti hilang gedungnya.
0: Nah, itu diadu belae nanti Pak Suranto. ini Pak Suranto biasanya kirim salam aja ya kalau sore ya.
1: Iya, betul sekali, tepat sekali.
0: Oke.
1: Salam buat Pak Aris di Batu, semoga cepat sembuh dari flu ya.
0: Oke.
1: Juga buat Mas Rendra Priyatna di Jember, juga buat Bunda Riatin. Yang pandai berpantun itu ya.
0: Oke.
1: Juga buat Pak Ismoyo dan untuk semua pendengar program 4 RR yang lainnya ya.
0: Siap.
1: Untuk Kak Yaya banyak terima kasih karena udah ngangkat teleponku. Selamat bertugas sampai jam 8 nanti ya.
0: Siap Pak Suranto dengan senang
1: RRI
0: hati.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.
0: Mantap.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Selamat sore juga Pak Suranto yang ada di kawasan Sulfat Kota Malang ya. Ini kirim salam untuk seluruh pendengar yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Monggo, tadi sudah diawali sama Pak Suranto gitu ya. Monggo bagi panjenengan sedoyo yang mau mendengarkan lagu dangdut sing enak-enak pol di sore hari ini, monggo silakan gabungan di Goyang.

0: single, semakin digoyang semakin asik. Nah, kali ini langsung aja kita sapa dulu ada Ibu Pandan ya dari Batu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang single.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Pandan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
1: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Iya, selamat sore.
1: Gimana
0: juga.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabar Ibu Pandan?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Ini pasti Batu moacet ya kalau udah sore
1: moacet,
0: menuju
1: betul,
0: malam.
1: Betul. Saya dari Batu moacet.
0: Waduh. Ini kayaknya warga Malang ya, warga dari seluruh penjuru dunia ini ke Kota Batu semua
1: L,
0: kalau malam Minggu.
1: Mobilnya L.
0: Waduh, Surabaya ya.
1: Nomori L.
0: Surabaya, warga Surabaya ini kalau liburan emang katanya ke Malang, Bu Pandan. Soalnya di Surabaya enggak ada ini, enggak ada yang adem-adem.
1: Enggak.
0: Baik, ini alhamdulillah tapi Bu ya, kalau ramai gini kan pasti juga menghidupkan ekonomi di Kota Batu ya. Alhamdulillah ini juga meningkatkan rezeki bagi warga Batu sana. Amin amin. Baiklah, ini Ibu Pandan mau request lagu apa?
1: Mau request apa ya?
0: Apa yang
1: Ampunilah.
0: Ampunilah. Ampunilah.
1: Ada ya, Ampunilah.
0: Sebentar tak carikan dulu, Bu. Jenengan salame buat siapa ini?
1: Salamnya tadi yang baru turun tadi siapa? Pak Suranto ya.
0: Betul.
1: Pak Suranto. Selamat sore, ada Bu Marlena.
0: Bu Marlena.
1: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, ada Pak Bambang, Pak Widi Bu Widi. Ada Pak Zuarnoto, ada
0: siap.
1: Pak Eko. Pak Iswoyo.
0: Pak Iswoyo enggak ketinggalan.
1: Ya. Kang Grandong, Kang Aceng, ada Mbak Indah. Bunda Leha, Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Tuan Jadi Batu, Bu Tati, Mas Faris. Ada Pak Sari'i. Ada Pak Muhammad Irwan ya, Muhammad Irwannya ada di Bandung.
0: Betul, Pak Ahmad
1: ada
0: Irwan.
1: Ada Ibu Satiah. Ada Mbak Titi.
0: Mbak Titi.
1: Ya, Mbak Titi yang ada di kiri. Sudah banyak ya buat semuanya, semua pendengar perempat RRI
0: semua
1: Malang.
0: Enggak,
1: selamat sore, salam sehat Mbak Yaya, sehat selalu.
0: Matur suwun sanget
1: nggih. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Bu Pandan nggih. Ditunggu lagunya niki Ampunilah Rita Sugiarto nggih, akan segera meluncur ke ruang dengar panjenengan. Nah niki wonten Pak Rendra, niki lo badhe napa niku gabungan nggih, monggo gabungan niki badhe kula angkat kok malah terputus nyata niku. Monggo Pak Rendra ditunggu ya, monggo dicoba lagi. Soale goyang senggol ini masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Tapi wonten Bunda Riatin, ikan hiu ikan patin, I love you Bunda Riatin. Pripun kabare Bu Riatin, mandar mugi selalu diberikan kesehatan nggih. Niki goyang senggol Bu Riatin. Lah kok mek ngono tok to Bu Riatin? Lah niki request lagune pundi? Kirim salame pundi? Pantune pundi? Masa ya mek goyang senggol Bu Riatin? Lah niki kan malih. Lah niki lo gabungan yo ngene lo sing tak tunggu. Ada Bu Bunda Riatin, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, penyari dolaku yang cantik.
0: Alhamdulillah, Bunda Riatin, senangnya, alhamdulillah. Jenengan, gimana kabare hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah. Selamat bulan raya.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya, Bunda ya.
2: Sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin.
0: Anggi, amin.
2: Sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget. Niki, anu request lagune nopo ta Bunda Riatin? Mau kok gak diketik lagunipun?
2: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut. Nopo judulnya?
2: Lagu dangdut. Lagu dangdut itu jadi apa ya?
0: Apa ya? Enaknya apa ya?
2: Enaknya apa lagu apa?
0: Lah nopo niku kok
2: jumpa jumpa pertama.
0: Oh, jumpa pertama. Nggih, siap jumpa pertama. Ika Puspa Dewi nggih.
2: Oh nggih. Jumpa pertama Ika Dewi.
0: Nggih, salami buat siapa Bunda Riate?
2: Senenge.
0: Nggih,
2: dalem.
0: Salami buat siapa? Sama kalau mau salami pantun nggih monggo.
2: Mereka lagu ini pun kula paringaken dateng Bu Anggi cepat sembuh. Jangan lupa ya.
0: Bu Anggi cepat sembuh. Bonir
2: madu tiap hari.
0: Siap.
2: Terus ada itu Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang pengharap,
0: Anggi,
2: Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Mama Tika, Mama Ati, Mama Trian, Mama Yuda. Ada Bu Pandan.
0: Bu Pandan, gak ketinggalan. Oke.
2: Pak Esmoyo, ayo Pak Esmoyo. Iki lho penyari dolaku cantik.
0: Lah nggih monggo ayo gabung
2: tak tunggu. Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko Rembun, pariane ditarik. Faris. Ayo Faris.
0: Monggo Mas Faris.
2: Bu Indah.
0: Nggih.
2: Pak Jono. Ada Herul Andeng. Nonton Bu Umi Tebok Utara Gang 1.
0: Nggih.
2: Bu Yatemi.
0: Bu Titi.
2: Bu Deno. Bu ya Bu Supatmi.
0: Nggih.
2: Bu Ningsih. Wonten Bu Nawang Wulan.
0: Bu Nawang Wulan enggak
2: ketinggalan. Ayo Ateng. Delate nomor 2 lho. Nomor 1 mana gua?
0: Nomor 4.
2: Nomor 4.
0: Nomor 3, nomor 3 ngapunten Bunda Riati nomor 3 jenengan tasik napa dapat medali perunggu.
2: Ayo. Pak Grandong Bunda Riati nomor 3 lho.
0: Nggih.
2: Jenenge Sulianto ya lali.
0: Nggih.
2: Pak Sulianto.
0: Monggo.
2: Ayo Bunda Riati nomor 3 lho. Pak Suranto. Oh tadi nomor 1 ya Pak Suranto. Ya,
0: Pak Suranto nomor 1 betul sekali.
2: Bunda Riati nomor 3. Amoy di Taiwan.
0: Amoy,
2: anu Busri Busri yang di anu Kalimantan, Bisu Boten gitu.
0: Busri, okay, siap.
2: Kang Sarii. Kang Sadewo. Kang Bambang. Sedoyo ya mawon nggih, Kalimantan Subara nyember barang ngwon mirengaken.
0: Oh nggih, siap.
2: Sedoyo Kalimantan Sumatera nggih kang mirengaken.
0: Nggih, siap.
2: Ya, nomor 3 lho.
0: Nomor 3 luar biasa
2: di RRI Malang. Senengnya bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah nggih Bunda
2: Riatin. Jangan lupa teman-teman semuanya ya. Ya,
0: njogo niki.
2: Awak sing hati-hati timur iku njogo umur sing hati-hati ya.
0: Betul. Betul.
2: Ngelak ngombe, luwe ngelak turu istirahat nek ngantuk. Jangan lupa njogo umur sing hati-hati.
0: Betul. Nggih, siap. Betul, betul, betul.
2: Mari nang utara, iku hidupku sementara. Kudu akeh dono wewe nang tangga-tangga. Timur, utara, selatan. Selatan iku mboco selawatan tiap hari. Jangan lupa temanku ya.
0: Siap Bunda Riatin.
2: Selawatan jangan bolak-balik ya. Karena sekarang itu banyak berhala dan banyak penyakit ya Mbak Yaya. Betul lah.
0: Betul sekali.
2: Barat itu akhirnya awake dhewe iki nang akhirat. Jadi akeh amale, akeh dono wewe nang tangga-tangga, rukun-rukun sedaya. Betul lah, Mbak Yaya.
0: Nggih, betul Bunda Riatin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Dadah lala, matur suwun sangat sudah bergabung ya, sudah mengingatkan juga kepada kita semuanya pesan-pesan kebaikan dari Bunda Riatin. Ditunggu mawon lagu ni pun jumpa pertama Ika Puspa Dewi mangke bakale tak puter ke spesial kagem Bunda Riatin. Nah, niki wonten Pak Rendra akhirnya bergabung di WA ya, di chat WA kita. Goyang senggel lalalalala digoyang makin asik. Selamat sore DJ Yaya Safitri. Waduh. Jadi ini anu ya, jadi modern ya DJ Yaya. DJ Yaya, apa ini ya, tak ganti DJ Yaya aja kali ya. Biar gaul, biar keren gitu loh ya. Ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di sore hari ini baik-baik aja. Amin ya Rabbal Alamin. Ini mau minta lagunya miliknya Didi Kempot Malam Mingguan, atau nanti kalau gak ada Bintang-Bintang LSC, judulnya Kita Semuanya Sama. Nah, salamnya untuk Pak Suranto, selamat sore. Ada juga Bunda Ria, selamat sore juga. Ada Pak Iswoyo, selamat sore. Ada Pak Eko Koko, selamat sore juga. Untuk yang di Tangerang, siapa ini yang di Tangerang ya, kok dong, selamat sore. Dan juga untuk semuanya aja pasukan jogetnya Goyang Senggol Perempat RRI Malang, selamat sore ya. Oke, ini saya itu baca salamnya memang sesuai dengan pesannya ini ya, Pak Rendra ya. Jadi kalau ada Pak Suranto Toto ya memang ngetiknya seperti itu, jadi memang bacanya apa adanya gitu ya. Dan juga untuk Mbak Yaya, selamat tugas aja, cuaca sore hari ini mendung di Jember Mbak, kalau di Jalan Candi Panggung 58 Malang bagaimana? Hari ini cerah alhamdulillah ya, malam minggu cuacanya cerah alhamdulillah, disyukuri mawon nggih. Nah, ditunggu lagunya ya Pak Rendra ya, matur suwun sanget sudah bergabung dan semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Dan bagi Anda yang mau menikmati malam mingguan bersama dengan kami semuanya di sore hari ini bersama dengan musik dangdut ya, langsung aja monggo silakan bisa bergabung via telepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Nah, sekarang sudah ada yang bergabung via telepon WA ya. Ada Ibu Sri Purnomo atau Ibu Bu Guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol lalalala, Ibu Sri Purnomo.
3: Waalaikumsalam. Goyang Senggol lalalala, makin digoyang makin asik.
0: Mantap, makin digoyang makin asik nggih. Alhamdulillah. Niki Ibu Sri Purnomo. Alhamdulillah sehat, jenengan pripun kabare?
3: Ye, alhamdulillah, kula nggih sehat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih Bu Sri Purnomo.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki, dalem.
3: Kula tak nyun tembangipun nggih.
0: Monggo, tembanginipun napa?
3: Tembangipun Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Nggih, Seminggu di Malaysia nggih. Lagu duet nggih niki Bu Sri Purnomo nggih.
3: Nggih, tak kerso. Nggih.
0: Oh nggih, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riate, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, lajeng Bu Widi sekalian. Bu Marlena, Pak Rendra kalau mau, matur nuwun. Pak Suranto, Pak Irfan, lajeng Pak Bambang, Pak Eko, Pak Grando, Mas Fahri, Pak Iswoyo, Sonten, Nan Sugeng, midhangetaken.
0: Siap.
3: Tansah pinaringan kesehatan sekeluarga,
0: amin.
3: Lancar rezeki limpun, lan tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga nggih. Ditunggu lagunya, nanti lagu Seminggu di Malaysia akan segera kami putarkan untuk Anda. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request sama pendengar ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, ini ada Babe Mus yang sudah masuk via WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Babe, gimana kabarnya Babe Mus?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun, apapun juga.
0: Alhamdulillah.
4: Bagaimana kabar baliknya ini?
0: Alhamdulillah ya? Baik juga Babe. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya.
4: Amin.
0: Amin amin. Baik. Amin, amin, ini darah. Jakarta gimana cuacanya hari ini?
4: Cuacanya agak redup gitu.
0: Oh, agak redup ya.
4: Berapa hari yang lalu hujan lebat.
0: Oh, baik.
4: Sekarang udah agak enggak terlalu panas gitu ya. Itulah apa ya? Keajaiban dunia di Eropa, di Prancis. Itu ada sampai 42 derajat
0: Celsius.
4: Di Eropa bayang dia.
0: Iya, gitu. Baiklah. Kita bersyukur ya di sini ya, Babe ya.
4: Masih bersyukur
0: ya, betul sekali. Dengan cuaca yang seperti ini kita masih diberikan nikmat bersyukur, itu yang patut kita syukuri ya, Babe.
4: Iya, harus selalu bersyukur.
0: Harus selalu
4: kata
0: bersyukur.
4: Pak Ustadz gitu ya.
0: Iya, kata Pak Ustadz mah itu bukan kata kita.
4: Iya. Apalagi bukan kata gue ya.
0: Iya. Betul. Betul sekali ye.
4: Boya ya. Kira-kira kalau gue request lagu diputer enggak nih?
0: Oh, diputer dong. Kalau kemarin kan emang waktunya mepet ye, Babe.
4: Kalau mepet-mepet kagak enak ya.
0: Iya. Mending mah kayak gini, waktunya kan masih banyak ya. Jadi lagunya pasti kita puter.
4: Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan. Lagunya biasanya yang dulu belum diputerin, lagu Gerah.
0: Yang apa?
4: Gerah.
0: Gerah?
4: Gerah.
0: Oh, Gerah. Ya, Gerah.
4: Okay. Lagu kan belum diputer. Mudah-mudahan kali ini terputar.
0: Oke, okay. Gitu ya. Ini Gerah dari Hamdan ATT atau Via Valen?
4: Yang enak apa ya? Yang enak Mbak Yaya sendiri yang nyanyiin.
0: Aduh, kalau saya nyanyiin kabur semuanya nanti pendengarnya.
4: Gue pengen dengar suaranya Mbak Yaya gitu loh. Kayak apa sih suaranya merdu banget gitu.
0: Nah, masalahnya nih Aye kalau nyanyi tuh kagak ada merdu-merdunya, Be. Fals ini, Be, kalau nyanyi, Be.
4: Iya, apa aja nih ya.
0: Iya, mending Via Valen atau Hamdan ATT ya.
4: Iya, itu aja.
0: Iya, itu aja deh.
4: Tadi gue denger ada Bu Guru tadi ya.
0: Iya, betul. Ada Ibu Guru.
4: Terus ada ya. Siapa ya? Kadang-kadang gue lupa nih. Gue mau sebutin siapa-siapa. Ibu Sri Poncawati, mau gitu ya. Sri Rehana, Mbak Titi, terus Pak Widi, Bu Widi. Jadi Pak Eko, terus Bu Pandan, pokoknya semua aja deh, bingung gue nih, kadang-kadang lupa nih. Malum gue kok, aduh kalau udah tua ya begini lupa.
0: Iya, gak apa-apa, kita mah ya, maklum.
4: Tapi
0: maklum,
4: inget aja ya.
0: Iya. Siap, Babe.
4: Sama duit gue inget aja, tapi gue heran tuh ini.
0: Iya.
4: Mbak Yaya tetap semangat ya. Tetap sehat selalu ya.
0: Siap.
4: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Babe sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk request lagu menyapa kita semuanya. Pokoknya ditunggu ya lagunya, nanti kita putarkan ya, kita puterin ya. Putarkan apa tuh, putarkan. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan dulu nih lagu-lagu dangdut ya, yang enak-enak banget untuk kita nyanyi bareng, untuk joget bareng ya. Kita asikin bareng aja deh di hari Sabtu malam minggu ini. Kali ini ada yang pertama, ada Ampunilah Aku. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Jumpa Pertama ya. Selamat mendengarkan. Tetap di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu menyiapkan beragam destinasi dan atraksi unggulan untuk menarik wisatawan selama libur sekolah 2026. Konsep yang diusung memadukan wisata modern dengan edukasi budaya atau edutainment agar memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan salah satu destinasi yang menjadi unggulan tahun ini adalah Mikutopia di Desa Tulung Rejo. Destinasi ini menghadirkan agenda bertajuk Journey of Wonderland yang berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2026. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikutopia seperti bumper car dan beragam atraksi lain. Program ini pun diharapkan menjadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Selain destinasi Batu, ya, Kota Batu juga mengandalkan berbagai objek wisata yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Di antaranya adalah Jatim Park, ada wisata Selekta, dan sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni juga menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu juga menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Kondisi cuaca yang sejuk dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan ketika menikmati keindahan alam. Dan lewat perpaduan destinasi wisata modern, alam, dan budaya, Dinas Pariwisata Kota Batu pun optimis kunjungan wisatawan akan terus meningkat selama libur sekolah 2026. Beragam pilihan destinasi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan baru saja ini ada Roma Irama dengan Darah Muda ya. Kenapa kok diputar gitu ya di hari ini? Karena ini kan malam minggu ya. Malam minggu biasanya tuh identik dengan anak-anak muda yang menunggu momen di malam minggu untuk wakuncar, waktu kunjung pacar ya, atau kalau gak gitu jalan-jalan bareng sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi Darah Muda di sore hari ini supaya kita semuanya menjadi mudah kembali, begitu ya pendengar ya. Baiklah, masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja. Tadi sudah diputarkan beberapa lagu yang telah di request oleh pendengar ya, dan masih ada lagu yang belum terputarkan, salah satunya adalah lagu yang tadinya telah di request oleh Pak Rendra Priyatna di Jember. Ada Bintang-Bintang ya, dengan Kita Semuanya Sama. Ditunggu ya Pak ya, nanti akan, bukan nanti ya, habis ini deh kita putarkin, ini kita puterin spesial buat Pak Rendra tentunya. Dan kali ini kita baca dulu yang telah masuk di WhatsApp ya, sudah lumayan banyak. Ada Pak Eko dari Dampit, Pak Eko atau Pak Oke, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Kali ini mau minta lagunya Langit Pun Ikut Berduka. Oke, kamu carikan dulu ya, Langit Pun Ikut Berduka gitu, ada atau tidak gitu. Takutnya kalau apa itu gak ada gitu ya, udah nungguin ternyata gak ada. Aduh, kok gak ada nih. Oh, ternyata sayang ini apa namanya, salah ngetik ya. Langit Pun Ikut Berduka Roma Irama, ada nih lagunya ya. Ditunggu Pak Oke, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Bunda Marlena. Halo Bunda Marlena, gimana kabarnya, semoga selalu sehat ya. Kali ini mau request lagunya Kehilangan Roma Irama, boleh? Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Ada juga Bunda Riatin, Mbak Yaya, terima kasih lagunya sudah diputer. Oke sayang, sama-sama, semoga terhibur selalu ya. Kemudian ada juga Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Kali ini mau minta lagunya Matahariku dari Nur Halimah. Baik, boleh, siap. Nanti ditunggu lagunya ya. Semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Dan bagi anda pendengar yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan ya, masih banyak waktunya sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341 404504, atau di WA kami ya di 081 555 69 1053. Kemudian masih dari WA, kali ini ada Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yaya, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Request lagunya Yang Terdalam Yeni Inka. Med bertugas ya Mbak Yaya, makasih. Sama-sama, ditunggu lagunya, semoga terhibur selalu. Baiklah, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang sudah menunggu untuk kita dengarkan ya. Kali ini ada Bintang-Bintang dengan Kita Semua Sama.

0: Anu, apa ya? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect. The doorway effect itu adalah fenomena saat kita pengen menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Gaun merah dari Devia Liva baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Dan pokoknya terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang turut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya dan juga dapat menceriakan malam minggu ini gitu. Nah, kemudian nanti juga masih akan ada program lain yang akan menemani Anda, di antaranya di jam 5 akan ada Dai Cilik ya. Kemudian di jam 6 nanti akan ada Teh Jowangi Jan Kerwespol. Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menerima penghargaan Top Regional Leader Award 2026 dalam kategori pendorong kemajuan pariwisata dari Disui National Network, di mana penghargaan ini pun diserahkan langsung oleh Direktur Utama Disui Malang Agung Pamujo di ruang kerja Wali Kota Batu pada hari Kamis 25 Juni 2026. Penghargaan berupa piagam dan piala yang ditandatangani founder Disui Nasional ini, yakni Dahlan Iskan, diberikan setelah tim Disui melakukan penilaian terhadap berbagai keunggulan Kota Batu. Salah satu aspek yang dinilai adalah keberhasilan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Dalam kesempatan ini, tim Disui turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu atas berbagai program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Disui juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan positif di Kota Batu. Menanggapi penghargaan tersebut, Nur Rohman mengaku bersyukur atas apresiasi yang ia terima. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia juga menegaskan media punya peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan capaian pembangunan sekaligus memberikan kritik dan masukan yang konstruktif. Pemberitaan yang objektif dan menurutnya menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah. Sementara itu, penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas upaya pemerintah Kota Batu dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong peningkatan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya wa qarabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tarsar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tarsarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah, Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun, yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi SAW bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh digibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4 rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, warga lingkungan dadapan RT 3 RW 1 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar digegerkan dengan penemuan sebuah granat aktif yang diduga merupakan peninggalan lama di rumah seorang purnawirawan pada hari Jumat 26 Juni 2026 dini hari. Granat jenis nanas ini ditemukan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat ketika keluarga almarhum pemilik rumah sedang melakukan pembersihan dan merapikan barang-barang peninggalan. Sementara itu, penemuan ini bermula ketika H, anak almarhum, membuka lemari pakaian milik orang tuanya. Dalam lemari ini, H menemukan sebuah tas ransel berwarna hijau, dan ketika diperiksa, tas ini berisikan bungkusan plastik hitam berbentuk menyerupai granat. Menyadari benda tersebut berpotensi bahaya, H segera melaporkan temuannya kepada Polsek Lodoyo Timur. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni mengatakan, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga, di mana petugas melakukan pengamanan area dan olah tempat kejadian perkara atau TKP, guna memastikan situasi tetap aman. Untuk penanganan lebih lanjut, Polres Blitar melakukan koordinasi dengan unit penjinak bom atau J-bom, Sat Brimob Polda Jawa Timur. Tim Gegana yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan dan memastikan benda ini merupakan granat nanas aktif. Setelah dilakukan proses pengamanan, granat ini dievakuasi dan dilakukan disposal atau peledak terkendali oleh tim Gegana Brimob Polda Jatim guna menghindari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
6: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dina iki? Mandhar mugi senantiasa diparingi kesehatan, kebahagiaan. Nggih, amin ya rabbal alamin. Saniki balik maneh karo kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya. Nggih, ing wengi iki wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke dalam program Teh Jawangi Jan Krespol. Tentune Teh Jawangi niki juga akan mengajak panjenengan sedoyo untuk bergabung meramaikan acara di malam hari ini nggih. Monggo panjenengan saged gabungan via telepon di 0341 404 504 atau ten WA Pro 4 nggih. Di 081-555-69-1053. Yowes, saniki wonten pendengar yang sudah bergabung via telepon. Gih, wonten ikan hiu, ikan paten. I love you, Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, penyari dolaku yang cantik. I love you, Pul.
0: I love you, Pul, ya.
1: Senengi.
0: Kulong, gih, seneng niki wonten Bunda Riatin.
1: Ingin nomor satu, hari.
0: Langge. Balas dendam, gih, Bunda Riatin, gih. Tadi nomor tiga. Dalam alhamdulillah sehat, jenengan juga sehat nggih.
1: Langgeng nggih, bendera nggih sehat sekeluarga Sambanduan Raya lho.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Bunda Riatin. Waduh, sawang pol nggih. Napa seruling asmoro? Oke. Kita carikan dulu seruling.
1: Ikan paten.
0: Cakep. Loh, napa lanjutane?
1: I love you Riatin.
0: Seruling asmoro nggih, Bunda Riatin nggih.
1: Nggih.
0: Salame buat siapa?
1: Anu iki parian kanggo Mbak Yaya. Pripun. Kapal api, kapal udara.
0: Cakep.
1: Kapal film Mangkitiran. Bukan family, bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran, ya itu Mbak Yaya seorang.
0: Oh, aduh-duh. Cek wenak ilu. Yo, Mbak Yaya. Lepun dari Yatin Kijan Isawai.
1: Aduh, seruling asmoro. Kalau paringaken dateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo, monggo Bu Sri Purnomo, Bu Guru. Bapakku ya Pak Guru lho. Bapakku nggih. Guru Jepang Londo.
0: Oh,
1: Pak Yaya, lek tekok tuane jare bapakku ngene. Kafe tuan, ningklu. Gak ningklu, kamu gak sopan ya sama saya. Ngono jare ngono bapakku.
0: Oh, nggih.
1: Anu, biyen niku pendeke kudu tak kluk ambek Londo ambek Jepang ya. Saken yo.
0: Nggih, lan niku. Anu,
1: biyen saken Mbak Yaya.
0: Nggih, betul. Kita harus bersyukur.
1: Saiki sembarang ngono, mati larang di toko-toko ono, di pasar ono. Nek biyen golekane angel Mbak Yaya.
0: Tenang iki bapak kula ngoten. Betul, Bunda Riatin.
1: Bahagia saiki seneng.
0: Kita harus senantiasa bersyukur nggih.
1: Kak melok perang, melok bahagia.
0: Lah nggih niku. Betul. Bu Riatin iki lagune mboten enten seruling asmoro.
1: Aku dipindah.
0: Nggih, diganti mawon nggih.
1: Diganti lagune anu Udan Deres.
0: Udan Deres.
1: Wonten.
0: Udan Deres kedap. Oh, wonten.
1: Wonten Udan Deres nggih.
0: Nggih. Monggo salam kula
1: paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Dika, Mama Yuda. Wonten Pak Widi, Bu Widi. Ayo Pak Widi, Bunda Ratin metingkring lho di antene RRI lho. Aduh,
0: metingkring ya. Hati-hati.
1: Hati-hati
0: kepleset lho.
1: Bandemen gua paling gambari bandemen iki nomeng gua anteng.
0: Oh, aduh.
1: Brengose ireng,
0: jenggote
1: ireng, lambe ireng. Sekarang wis putih kabeh.
0: Lah nggih niku, aduh bandemen disemir mawon bandemen.
1: Bandemen ganteng sekali lho. Pak Eko Rembun, ayo Pak Eko. Dibalesi pari aku. Pak Ismoyo, ayo.
0: Pak Ismoyo, pari aku. Nggih, siap.
1: Paris, Sabitri, Pak Jono, Pak Heru lo Andeng. Teng-teng. Ayo, Pak Grandong iki jenenge Pak Sulianto.
0: Nggih.
1: Pak Suranto. Amoy di Taiwan, Bu Sri, Boten, Bu Sbatni, Ningsi. kada anu Buleha. Buleha foto sampean lho ndek aku. Sing bisa pencet kok lho sing nang aku sudah pencet eling ah nang RRI ambek aku iku lho. Buleha. Bunda Wangulan.
0: Siap.
1: Bu Cici Wakir. Bu Yatemi. Semuanya sehat-sehat panjang umurnya rezeki ya
0: teman-teman. Semuanya temanku. Siap.
1: Ringgeng guys, keluarga sehat-sehat.
0: Siap.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih Bunda Riatin nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih. Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu mawon udan deres Gita Selviana mengke kula peterke kagem panjenengan nggih. Kemudian sakniki wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi

Kemudian untuk Ibu Sari nggih dari Kurnia Dewi penyanyinya. Nggih kula usahane nggih niki tak carikan dulu nggih ngomong putu dari Kurnia Dewi. Mohon ditunggu nggih.

0: Niki lagune pun ketemu Ibu Widi, nggih alhamdulillah ditunggu lagune, mengke kula puterke kagem panjenengan. Kemudian sak niki via telepon wonten sing gabungan wonten Pak Rendra Priyatna Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jian pancen geris.
0: Waduh, pole niki lho ya sampai dawa-wawa. Niki sepanjang jalan Malang ten Jember. Nggih. Ya. Langge. Niki Pak Rendra, jenengan wau gagal gabungan ten ini ki goyang senggol to.
1: Nggih, gagal.
0: Kula tunggu gagal. Pada lho niki Pak Rendra niki koyo kendala sinyal niki.
1: Nggih, kendala sinyal akhirnya kula teng pesan WA
0: pun. Nggih, pun mboten napa-napa lagune nggih pun kula puterke nggih wau.
1: Lain ge. Oh, kula nggih. Kerating beberapa hari ini jaringan internet anur ada error dengan mereka ya.
0: Oh alah, nggih siap. Mandar mugi semoga segera pulih nggih.
1: Nggih, tapi alhamdulillah wis enak wis. Iya anu bisa dipergunakan lah intine mbok.
0: Nggih, niku yang paling penting, betul sekali. Baik, niki Pak Rendra Priyatna, kabare sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dalam?
1: Sehat. Sawang sulipun terus pundi sehat.
0: Oh, alhamdulillah saya sehat mawon ten mriki. Madar mugi diparing kesehatan selalu nggih. Kita semuanya.
1: Mendung. Mendung Mbak Yu.
0: Lek ten mriki cerah, tapi niki nopo wau rada peteng soalnya ternyata pun maghrib.
1: Oh, nggih. Iku wis padatan.
0: Lah nggih, ten mriku nggih sami to. Nggih peteng to sak niki.
1: Nggih, peteng pun.
0: Oh alah, makane kok sami peteng nggih.
1: Nggih. Sing penting napa? Dudu atine sing peteng wae.
0: Lho, ya ojo sampe wong sudah ditemani sama Teh Jawangi ya kok sik peteng ae. Tak senteri lho kok.
1: Lah ya tembiang Jawa lan Banyuwangi iki harus pol.
0: Oh, gerues pol la la la.
1: Jian.
0: Jian wis pokoke nomor 1. Betul sekali.
1: Nomor 1.
0: Nomor 1 wis jan gres pol niki.
1: Lah iki mah aku ngipi opo iki mah aku?
0: Lho, mboten lek jenengan nomor 3. Maksudnya program ini ki nomor 1 di hati pendengar, ngeten niku lho.
1: Oh, gitu.
0: Nggih.
1: paling sing gabungan ya wong kae nomor 1.
0: Nggih, siapa lagi kalau nah, bukan ikan hiu iya, ikan paten.
1: Paham ya saya paham.
0: Paham tidak kan?
1: Perlu disebutkan, Mbak, ya, ya.
0: Paham, tidak perlu disebutkan.
1: Enggak perlu. Paham itu.
0: Sudah paham.
1: Sudah paham.
0: Semua paham pendengar itu. Sudah paham niki.
1: Sahib. Nah, lek masalah kuwi aku ya gak ngerti mbok paham mbok ora
0: iku. Walala, paham paling.
1: Paham paling mesti ngrungokne lah ngene.
0: Ya wis niki jenengan badhe request lagu nopo?
1: Aduh, gendenge pol. Se sing penak ki opo ya? Daerah kulonan pawetanan dene aku ya penake ya.
0: Sing penak lah niki lho kuata sing penak-penak niki tembange kok ya bingung.
1: Nah.
0: Saking katae sing penak sampai bingung nggih.
1: Nggih. Nggih. Lanu Mbak Yu. Saking penyanyi lawas niku lek jenengan nggih, lek wonten lenggih nggih. Vokalipun Yuliatin Rujak Jenggol Sekar Arum Vol 3. Wonten.
0: Rujak Jenggol.
1: Rujak cenggol, rujak cenggol, cenggol.
0: Oh, cenggol. Aduh, mboten enten nih. Niki wontene, wontene rujak ulek, rujak asmoro, rujak kelang, rujak jeruk, rujak lontong, nggih. Rujak napa maneh nggih niki rujak nggih, rujak cingur, rujak Garut. Lek rujak cenggol nggih, wau.
1: Banyuwangi niku, Banyuwangi nggih.

0: Banyuwangi itu Mbak Yu.
1: Nggih, mboten enten
0: Banyuwangi.
1: niki.
0: Mboten
1: Koe
0: tetap
1: karena terlalu terlalu
0: siung.
1: lama nggih niki nggih Pak Rendra nggih, makane mboten enten.
0: Nggih, lawas niku gendeng napa gendang kumpul klasik niku Banyuwangi klasik niku.
1: Nggih. Paling karena
0: nah,
1: terlalu
0: ngalu.
1: lama niki.
0: Nggih, terlalu lama. Klasik niku. Lek
1: Waduh.
0: nganu. Niku.
1: Napa?
0: Lek niku pun. Watu dodol wonten.
1: Napa?
0: Watu dodol.
1: Watu
0: dodol.
1: Waduh, wonten iki watu akik kali watu cilik.
0: Duh. Lah yo lihat iki wontene napa mawon, Mbak Yu teng mriku.
1: Nggih, lagune nggih lah, nggih kok ya tepakan jenengan nek request lagu niki mesti kok mboten enten ngeten niku lho Pak Rendra.
0: Lah
1: nggih. Napa wau sing kedua? Wau nawu napa? Bek kula sing mboten teliti, watu napa? Dodol.
0: Watu dodol.
1: Banyuwangian to?
0: Nggih. Tapi katone karaoke niku Mbak Yu, niku karaoke katoke gak penak. Lek anu kepengen kawin wonten.
1: Waduh kepengen kawin.
0: Arjun Aji kali kali Iis Familia.
1: Kepengen kawin. Catrarum to?
0: Seles. Arjun Aji, Arjun Aji.
1: Niki wonten e Catur Arum e kepengin kawine.
0: Mboten wonten.
1: Heeh, aduh ping 3 3 kali jenengan mboten enten iki. Bentar lagi
0: ya,
1: dapat piring kali mangkok.
0: Enggak apa-apa iku dadi pelajaran Mbak Yu.
1: Nggih.
0: Ngene wae pun.
1: Lek
0: mboten wonten ngono. Saking niku Kurnia Dewi, kesiksa kangen, wonten.
1: Kesiksa kangen,
0: yeah.
1: Kedap.
0: Kurnia Dewi.
1: Wonten, niki wonten.
0: Wah, niku mohon pun.
1: Wes, wes ya sampai anu, ping pinten niki, ping 4 nggih, ping sekawan ya, nggih niku. Kesiksa kangen Kurnia Dewi, nggih pun. Salami kagem sinten.
0: Se pertama kalau wau dumateng ya niku pun lah. Betul saya disebut nama ini pun nggih.
1: Okay.
0: Dumateng niku pun.
1: Nggih disebut nggih mboten napa-napa lho Pak Rendra.
0: Nggih. Ben paling yo wong bandulan pertama ketok e lek tak prediksi ini.
1: Betul, betul niku betul.
0: Pertama
1: niku.
0: Pertama niku pertama.
1: Betul, nggih.
0: Lah,
1: warga lah. Bandulan Raya.
0: Lah. Prediksiku kok ya tepat nggih.
1: Nggih, berarti anjane cocok.
0: Melu jemu dalu, melu jemu dangetaken Tejo Wangi. Terus sinten maleh kang nomor kali kok?
1: Nomor kali Ibu Widi.
0: Oh, Ibu Widi nggih. Melu jemu dalu, melu jemu tetepangan kalian kula.
1: Nggih,
0: dumateng Pak Eko. Dereng mlebet.
1: Pak Eko dereng mlebet, Pak Eko niki asik ancang-ancang niki sepertinya nggih.
0: Waduh, ancang-ancang. Kaya wong arepe, kaya wong arepe nganu, kaya wong arepe buka-buka.
1: Lah nggih niku.
0: Nggih wilujeng wedhangetaken kemawon.
1: Iya, siap.
0: Dumateng kang gerandang dang dang dong dong dong dong dong dong.
1: Aduh deh, cak dawane.
0: Dawane, wile jemputaken kemawon. Nggih, dateng sedaya kemawon Mbak Yu.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Kripik gedang kripik. Nggih, kripik gedang kripik telo.
1: Cakep.
0: Kripik gedang waton roto.
1: Waduh. Siap, nggih. Matur suwun sanget lo ya.
0: Nggih. Nggih, tak jenengan. Kulo jengnya tugas kemawon ngantos perone ngedi cermati tabuh wolu dalu. Tak kira mek wayangan sampean Mbak Yu.
1: Lho kok wayangan iki kulo dadi wayange mengke lek kulo sing wayangan.
0: Yo ngancani Mbak, yo ngancani Mbak itu.
1: Lho lah mengke niki anu napa Mas Taufik mengke sing wayangan iki.
0: Oh ngaten.
1: Lek Mas Taufik ngaten niku wis cukup sendiri mawon pun anu niki tidak perlu ditemani le Mas Taufik.
0: Lebih biasa kan bae mengke niki mengke.
1: Nggih, bae pun wau pun anu siaran bae mosok nggih mengke dalu bae maneh. Mungkin
0: malah bayi malah nggih mungkin nggih.
1: Lah nggih, mungkin Mas Taufik.
0: Oh, mungkin Mas Taufik.
1: Mungkin wonten Mas Taufik.
0: Tak kira mbae, biasanya sepoi wayang ku mbae.
1: Nggih, gantian mungkin Mas Taufik niki ben dadi wayang sekali-kali.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting sedia, yang penting ngene kopi ini malah.
1: Oh, betul, niki kopi ini niki sing paling penting.
0: Elek ra nek kopi ini ketap-ketip kayak dimarublek.
1: Waduh, tenan wis. Penenan iki penting kopi, kopi nomor 1. Nggih.
0: Siap betul, tidak salah wong gendul sekolah.
1: Tidak salah, nggih, siap.
0: Nggih. Nggih, sehat kemawon.
1: Amin ya robbal alamin. Matur suwun nggih Pak Rendra nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Rendra Priyatna ten Jember nggih ditunggu mawon lagune niki sudah percobaan keempat kali luar biasa nggih keempat kali baru ketemu lagunipun ya wis mboten apa-apa ditunggu mawon Kurnia Dewi kesiksa kangen nggih bagi panjenengan sedaya sing pengen gabungan monggo kula tunggu nomor ing kita sip pancet nomor Pro 4 Malang nggih wonten 0341 404504 utawi ten WA-ne Pro 4 Malang 081 555 69 1053. Ya wis selengono saniki wayahe mirengaken lagu-lagu campursari tembang Jawa Banyuwangian yang sudah menunggu untuk panjenengan dengarkan nggih niki wonten udan deres kemudian dilanjutke kali ngemong putu kemudian ke siksa kangen nggih sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menghadiri dan membaur bersama dengan masyarakat dalam kegiatan Jenang Suro di Res Area Desa Bumi Aji pada hari Kamis 25 Juni 2026. Tradisi yang rutin digelar setiap memasuki bulan Suro ini pun menjadi wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan pun dihadiri oleh Kepala Desa Bumi Aji, Ketua TPPKK Desa Bumi Aji, Perangkat Desa, Unsur TNI Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Budaya. Suasana penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan tradisi yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Desa Bumi Aji. Dalam sambutannya, Nur Rohman menyampaikan apresiasi ya terhadap kepada pemerintah Desa Bumi Aji dan seluruh masyarakat yang terus menjaga keberlangsungan tradisi Jenang Suro. Menurutnya, pelestarian budaya lokal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri daerah. Sementara itu, dia menilai tema Hametri Bumi Kang Aji yang diangkat pada tahun ini memiliki makna mendalam tentang rasa syukur, kepedulian terhadap alam, dan semangat menjaga kesuburan tanah sebagai penopang kehidupan masyarakat. Nilai tersebut dinilai relevan untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai kreativitas masyarakat yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari sajian jajanan tradisional hingga busana bertemakan kehidupan petani. Menurutnya, hal ini menunjukkan masyarakat tetap mampu dalam menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Pemerintah Kota Batu pun berharap tradisi Jenang Suro terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas daerah yang tidak boleh hilang. Selain menjadi bentuk pelestarian budaya, kegiatan ini pun juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Pasutan Tejo Wangi Jan Grespol nggih baru saja panjenengan sedaya mirengaken niki wonten tembang saka Wike Sofiana. Kadung tak tresnani adodo ancen lek kadung tresno kepada seseorang kemudian tresnoe terlalu dalam niki rasane koyo seakan ingin memiliki ngeten niku nggih. Wis pokoknya madar mugi panjenengan sedaya dapat memiliki seseorang yang panjenengan tresnani nggih. Amin. Ya wis saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan via telepon niki wonten Agung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya.
0: Nggih, Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, Akung. Pripun kabar
1: iki? Nggih, niku nggih. Gerigis.
0: Gerigis lagune kok pancet ae to Kung.
1: Oh, pancet aku senengane pancet.
0: Lah nggih.
1: Mangkane lek sayang yo tetep pancet.
0: Oh, aduh dong, ngeten ta maksude.
1: Mbak Yaya. Yo Mbak Yaya.
0: Oh, aduh mosok to.
1: Kandhani kok ora percaya.
0: Iya wis kula percaya wis ya ben jenengan seneng. Jenengan cek seneng kula percaya. Salam kagem sinten Kong.
1: Angsal salam saking ikan hiu ikan patin. I love you Riatin.
0: Mantap.
1: Lek miss call nggawe video call tadi lambeku ketok.
0: Oh aduh, Bunda Riatin iki penasaran koyo iki.
1: Njaluk dicelentik iki.
0: Oh aduh, ya ojo to Kong. Ojo to anake uwong niki kok sampean.
1: Enggak oleh ya, enggak boleh ya.
0: Enggak boleh nono ya aku ya nono ya.
1: Jangan ya Dik ya.
0: Jangan ya Dik ya. Wis.
1: Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Jenengan anu ah.
0: Napa?
1: Sampun pirsa ah.
0: Priksa.
1: Pirsa, sampun ngertos ah.
0: Oh, ngertos napa to?
1: Niku lho. Mali lali aku.
0: Lho, alah yo, ya kok yo lali lah.
1: Napa anu jamu niku kok pahit nggih?
0: Ya soalnya semanis hanyalah senyumanku.
1: Soalnya di anu dikoi teko babaan sing pahit-pahit ngoten ah.
0: Sing
1: mboten ngoten Mbak Yaya.
0: Oh mboten ngoten terus pripun?
1: Lek sini diganti kalah malih kamu manis ngono. Kok iso sih?
0: Kok iso? Makanya aku iso yo niki lek badhe gabungan anu napa ndamel.
1: Mbak Yaya, kalau wau. Wah, sampun anu minggah.
0: Minggah napa?
1: Golongane Bu Sri Purnomo.
0: Oh, nggih. Bu Sri Purnomo niki anu pun gabungan via WA.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Bu Sri Rahayu. Bu Sri Utami. Bu Sri Poncol. Sri Rehana. Bunda Widi. Pak Eko. Kali niku. Wendra Piatna yang kang wonten Jember. Boten kesupen Mas Faris. Kagem sedaya kemawon Mbak.
0: Nggih.
1: Yaya nggih.
0: Sedaya kemawon.
1: Kagem Mbak Yaya mugi pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Nggih, siap.
1: Kata rezeki ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Agung Iswoyo dengan segala gombalane ya. Mesti kreatif lek jenenge Agung Iswoyo niki. Ditunggu mawon niki lagune mengke kula puterke kagem panjenengan. Lah saniki wonten sing gabungan wonten Bu Pandan warga Batu City. Warga Batu City atau Kota Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol nggih.
2: Walalalala.
0: Lah nggih niku sugeng dalu Bu Pandan, gabungan lagi, ketemu lagi nggih.
2: Nggih, ketemu lagi.
0: Pokoknya jangan bosen-bosen lah Bu Pandan.
2: Nggih, mboten ngantos.
0: Nggih.
2: Lagune rengu, Mbak Yaya.
0: Rengu.
2: Rengu.
0: Rengu. Nggih, kula cari dulu nggih, rengu. R R N G kok malik kula ece.
2: R
0: rengu nggih.
2: N G U.
0: Niki napa wonten Rini, wonten Chandra Kirana jenengan purune simpundi?
2: Chandra
0: Chandra Kirana mawon nggih, siap.
2: No. Rengu.
0: Rengu.
2: Sing nyanyikan ta?
0: Nggih, yang menyanyikan Chandra napa Rini? Ngeten niki lho maksud kula. Nggih. Salami kagem sinten, Bu Pandan?
2: Nggih, Kak. Nggih, Pak Iswoyo.
0: Pak Iswoyo.
2: Sinten mawon kalau kula Mbak Yaya kang.
0: Nggih.
2: Eh kagem Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Eko, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Srigati, Sri Utami, Sumiatun, Bu Sumiatun, Bu Tati, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Bu Asih, Bu Satia. Kagem Mbak Indah, kagem Mbak Sari, Ibu Satia, Pak Sinten nggih bayang.
0: Pak Sinten. Kula nggih malah bingung niki.
2: Pak Sinten nggih. Aku sedaya kemawon sampun.
0: Sedaya kemawon nggih siap.
2: Kagem sedaya pamireng perumpat.
0: Sedaya pamireng siap.
2: Jenengan salam saking Pak Eko.
0: Oh Pak oke.
2: Pak oke nggih, Pak oke.
0: Pak oke, siap nggih. Matur suwun nggih Bu Pandan.
2: Matur
0: nggih, sami-sami.
2: Baik-baik selalu, hati-hati di jalan.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Sehat-sehat juga Bu Pandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, ditunggu lagunipun rengu vokale Niki Chandra Kirana nggih. Kemudian wonten Bu Guru atau Ibu Sri Purnomo niki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jewangi Jan Grespol, Mbak Yaya sesekaranipun niki Mega Mendung niki pun kula napa kula siap nggih niki Mega Mendung campur sari sekolaras, ditunggu mawon nggih Ibu Sri Purnomo nggih. Salame kagem pamirang sedaya, salam sehat kagem Mbak Yaya, tansah pinaringan kesehatan sekeluarga, mandar mugi diparingi lancar rezeki nipun lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atas doanya nggih, doa terbaik juga kagem panjenengan lan keluarga. Ditunggu mawon lagunya, semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Kemudian wonten Bunda Riatin. Bunda Riatin iki salam kagem Bu Pandan nggih, siap sudah tersampaikan nggih Bunda Riatin. Bahwa matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah gabungan di malam hari ini, dan bagi yang belum monggo gabungan, barangkali panjenengan pengen mirengaken lagu-lagu tembang Jawa Banyuwangian nggih saged di malam hari ini, monggo silakan gabungan saged telepon di 0341 404 504, atau di WA-nya Perempat nggih di 081 555 69 1053. Ya wes, saniki kita dengarkan bersama lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Niki wonten gerigis, kemudian dilanjutke kali rengu dan mega mendung nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Akhirnya nggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba udah jam 8. Waduh, gak kerasa saking enake mirengaken lagu-lagu tembang Jawa Tante Jawangi Jan Gerwes Pol. Wes pokoknya matur suan sangat nggih kagem panjenengan yang sudah ikut meramaikan, sudah ikut mendengarkan dari awal hingga akhir. Tante Jawangi akan kembali hadir di keesokan hari di jam yang sama, di jam 6 sore nggih. Dan nantinya di malam hari wonten Mas Taufik sing bakal menemani panjenengan sedoyo nggih, wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas jam kalidoso.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Jek? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut,

dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gadin dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Bunda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: dua puluh dua bojo agar bengi paling mbok tiga delok HP rapopo wong wedok sane mung
1: dalane ndi ya tenang ngene mbok kono iki
0: ajeng ndak ndi
1: oh asem
0: anu gak gadah kepiar
1: dalem
0: tak lintu kepiar wonten dhuwit receh
1: oh wau anu salah nggih nyuwun sampun nggih kan kula mboten nyuwun sampun
0: mboten kula badhe ijol
1: oh alah aku
0: dhuwit dhuwitku mung 10 nggih. Ya ajeng ngali sinten wong ya wis urip dhewe.
1: Oh nggih ta?
0: Nggih.
1: Lho, mboten anu enggak ada keluarga.
0: Riyen gadah. Wau niku tesih gadah.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lah omah-omah cara sing wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ngetap. Kula mboten kuat. Jujur mboten kuat.
1: Lho, terus sak niki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatai minimal mesti 200 uto satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta
1: oh.
0: Padahal penghasilan saya cuma 300 ribu bayangkan
1: lah terus padahal tekoran apa niku
0: alah alah pokoknya omah sawah ludes niki uripe niku mari kanca-kancane ngoten niku dolan sope
1: lah niku jenenge wong wedok pemborosan
0: jeneng boros
1: lah nggih nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula
0: pedaringan kok ya dhewe ya pake nek iya ya
1: nggih kula nggih piyambak kok
0: tenang
1: nggih wong jodoh niku kan gak melok duwe. Senaso dipertahankan bagaimana? Tapi kalau memang sudah gak jodoh, bagaimana lagi? Nggih sampun kula lepas mawon, nggih ecot piambakan ngaten.
0: Lho dhewe kok ecot ngapusi.
1: Yo, sampun kok
0: kula nek rumong wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halalah kula sok mangan gatal.
1: Lho nggih.
0: Napa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi banget ya. Jenengan saestu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah,
1: sumpah.
0: Iki upama.
1: Nggih.
0: Wong yo kula iki dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Ala nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih yang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: dere akan mawon Kang Mas
0: tengane salam dari Jumel saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah oh mosok ibu menawi keparing dalu menika kula badhe nyuwun ngoten yo gak penak masaku
1: iku
0: wis penak omong-omongan biasa
1: lah saiki kan iki enek anu warung nang kono
0: tenan
1: iya ayo
0: mangan
1: man
0: sing enak ayo

0: Aku seorang susan. Lebih jenak malah bebas. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es tenang. Lagi siap pokoknya. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing. Wong wedok ya.
1: Cuci baju sendiri. Tidurku sendiri.
0: Daripada tidur sendiri, mari ku temani. Kalau pacar di celeng,
1: gempol sungatan,
0: bulan, rembulan, matahari, beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu. Ge arisan dong, arisan dong.
1: Ke arisan dong gini.
0: Dere neplang, neplang naken.
1: Neplang.
0: Dere nepang agen.
1: Gini.
0: Angsa pitepungan tepung.
1: Tepung apa kanji? Tepung terigu, pripun?
0: Angsa pitepungan.
1: Gini.
0: Mananya?
1: Namanya
0: yang mana? Asmane sih.

0: bakal nih.
1: Boten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih kula mawon nggih. Kula sampun boten nggadah bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijen nyo.
0: Wow.
1: Kok
0: so cantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Boten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut, ketinggalan kuno.
1: Lah pripun ancen pun boten cocok kok. Nuwun sewu lah jenengan kok boten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok. Nggih pun kula godhok dinggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula dodo.
1: Oh, nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, gantri.
0: Sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasa niki. Lebih canggih.
0: Androidit apa?
1: Android.
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Androidono kasino Indro niku.
1: Niku Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito iman-iman. Sik nom aku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Nah nggih, bek menawi nggih jodone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Nang.
1: Aduh sepak bola.
0: Jodone ketemu ten mriki.
1: Nggih, bek. Nah,
0: sampeyan nyemoni.
1: Boten, bek menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten namung cocok jancok gali cok gali cocok cocok ketemu sampean mak mesemak sret mak plengeh langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat nggih kula nggih saya merasa nyaman ngoten kali Cak Kirun
0: iki. Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula panceni selira kula nggih sampe kados sampean ngoten.
1: Sama Cak Kirun.
0: Bojo kula sing pun kula godhok niku nggih meh persis kalau sampean.
1: Lho, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh ngoten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu-lagiannya
1: nggih.
0: Tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo. Untuk pertama perkenalan. Bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak. Namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut.
1: Nggih.
0: Kan tersumpur kampret.
1: Napa niku?
0: Kuku niku lho.
1: Super kampret.
0: Super kampret.
1: Supermarket.
0: Ya, sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki tok. Merko kulit sampean iku jan kuning ngemu giring.
1: Nah. Napa malem iku?
0: Nggih. Monggo, tak aku mbah minuman. Pun tukokne kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakule dituku.
1: Nanti diminum berdua di sini
0: diminum,
1: boleh nggih?
0: Kulon teni ten mriki.
1: Siap-siap.
0: Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Lah, alhamdulillah. Batang pekecot nah.
2: Bukan sampean itu. Tarani dulur iki koyo piye?
0: Pekecote kok batang. Aku parani dulur, parani dulur. Mangsaku
2: cengilih terok.
0: Aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terop aku arep ngongkon awakmu jane arep golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng nopo?
0: Lho, gak kuwi kabar.
2: Nopo?

0: mbok demu ya nggih wis tak dol iki aku nek kuwane bebasan tuku pis palawas iki aku tuku montor anyar
1: rabi mele
0: rabi neh lho wong mampu
1: nyek kula sampean
0: nyek iki
1: nyek kula sampean
0: lho aku kan rabi neh kok
1: ya kula ya jeng rabi sing bojo kula riyen iki kok
0: heeh
1: nika pun kula lepas
0: terus
1: ibaratnya kula ngelepas mobil sedan niki kula tuku montik gue rosok nih
0: tur tanpa persnel
1: walah pun nanteng
0: metik kaya
1: metik
0: bodoh nih nek ngunu wong luru
1: nggih
0: resepsi nih
1: pripun penae
0: aja nganti gak kalah karo wong resepsi-resepsi
1: nih jelas
0: makan prasmanan
1: makan jalan
0: segone ning Surabaya sayure ning Sarangan
1: ngombene
0: ning Tulungagung
1: dadi
0: tamu kuwi dijak wisata engko minumane gak sah digadhe gelas
1: napa
0: es godoran dicencang
1: nggih
0: sok sirup tamu teko kon dilat tamu teko kon dilat kuwi
1: apik niku
0: oke tak kenal nih.
1: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
1: Lah, kaya ngerti meneh
0: sayang.
2: Cak Kira.
0: Sayang. Wis mok borong.
2: Duh, tak pikir-pikir dadi mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Ora apa-apa.
2: Romantis ngono lho, Cak.
0: Ya. Aku nglepas tok truk tronton iki entuk oh, metik ya itu.
2: Nang restoran ae lah. Ya. Ngapain beli dikit.
0: Nanti kene. Iki. Petuk ponaku batang bekecot.
2: Nah. Sapa?
0: Lah.
2: Ngapa kok dus potol to kene iki? Sampeyan lapo nang kene?
0: Ngapa piye-piye?
2: Nutupi aku to?
0: Nggih. Tenang, rasane suboten. Kowe dilokne wedhus putih. Ajil gak apa-apa.
1: Nek sampean ndak cepak gunting.
0: Nyapa?
1: Nggo gunting jin nek turu.
0: Kok nyapa?
2: Gunting.
0: Mari we, mari.
1: Nyapa mari.
0: Kowe aku nduwe bojo ki mari
1: rodku bojo kula.
0: Bojomu.
2: Iri sawangane. Heh. Iku tak bojo sampean. Iku tak bojo sampean. Sek, lha apa kok sang karak ngono pedet iki?
0: Lah nyapa kowe tronton mbok gowo.
2: Halah. Pun medhit-medhit ta kencalon bojoku.
0: Calon bojoku kok. Lah timbang kowe karo batang bekecot
1: lho. Aku sing batang-batange. Piye sayang? Iki
0: calon bojomu. Kecewa kowe wis to kecewa. Wis
1: kecewa piye?
0: Alah lah kuwi nek turu gereng. Kayak kol diesel kalo.
1: Sampeyan yo kecewa.
0: Nyapa?
1: Niki nek turu. Sirahe nang kudul, sikile nang etan.
2: Eh?
0: Wong munyer.
2: Lho, tak kandhani. Iki ngono bojoku.
1: Iki.
2: Iki bojoku.
1: Sampeyan kula ngene.
0: Apa?
1: Niki bojoku kula.
2: Lah iki, Cak, sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe aku tau, iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki bojoku.
3: Cek niko. Alah rek, wong papat iso nggupuna dunia internasional. Bukan bayi batokmu kono.
2: Ngono semen lo, Cak.
3: Iki aku ya apa kampung ribet
0: wong. Lah nyapa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
3: Dengkulmu ngerocet kayak ini urusan apa?
2: Nyetan loh, ini mau kula geger sama bujuk kula
3: mau ini kok?
0: Nyetan, padu
2: aku nyekrim migat
0: ya, terus
2: mari ngurang dulu jalan ketemu ini
3: waduh, gue naik kandang dulu
2: lah, aku ini kan aneh kosong ketemu sama ibu ya
0: lah, aku bisa karo kue untuk ini
1: sami,
2: sami gak ngerti nek iku bojone ini
1: kula padu kaya niku kula lunga, kula rapi ini
3: wis, tapi lah turun dirapi ya
0: dereng
2: sih ketemu bembo
0: cik nyang-nyangan
2: nyang-nyangan ya apa sih, Cak?
3: Kak geger di pek jalan tengah
0: buat jalan tengah sih, mau aku jol nih
3: lho gak jol ngono
0: aku iki ya mau aku karo salon 12-an
3: kok ngapun
0: unine jejes
2: lah sampe
0: iso jujuk-jujuk.
2: Kula nggih mboten poron kalih pengin sepeda.
0: Suka.
1: Aku yo mah.
2: Sampai ngapin ta? Mau sampai yo koyo dasel rusak.
0: Lah yo, kowe iso pentil sepeda.
3: Ngene lho, pertama rumah tangga api kok sisulak koyo ngene balen ae.
2: Mboten cocok. Wis mboten cocok.
1: Piye? Wis
2: ijol-ijol.
1: Kok ngene lho. Ijol rong bengi ne piye?
0: Gue percobaan. Gak oleh. Kok iso ngene lho, Bir, Jabir.
3: Aku mesti kalah sing di omah kene.
1: Wis ngene lho. Niki solasine pripun?
3: Musuh kok iso.
0: Rasane lho polisi, cukup iki ae.
2: Solusi.
3: Budek kan solusi kok bu.
2: Balik
3: rana.
2: Kira. Kau balik.
3: Ayo turun nongin ayo. Kira kau sarono.
2: Eh.
3: Lu aku.
0: Neng. Gampang.
3: Apa?
0: Tenang. Tawene bebekku.
3: Bebekmu peok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ben ya. Wah, lha re.
1: Masa gendang jenenge.
0: Lho, kula ngendang saged, Mbak, nyopet nggih saged. Boten guyon. Nggih, mungkin bayarane sampean pare dangkal iki lha. Lah
1: ki ngoten. Lha
0: sampean kula ngitung sampean gendakan gendere. Nggih. Sampean gendere kula kidung. Nggih,
1: njing meneh kok Surabaya kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemri kok. Ucah ya apa kene 2 taun kan apa-apa. Nggih. Ibu dah.
1: Gitu lo tak. Kalau dia aja ngedos rin, ngedos.
0: Ngedos itu apa?
1: Teng sawah, teng sawah.
0: Oh teng saben. Kalau tuh mbak sawah ikan saben gitu, jumbar mas.
1: Kenal jenis aja. Gitu. Alah lah, buatnya sah, buatnya sah.
0: Boleh KTP kok.
1: Gitu. Gitu, suan
0: dong, gitu.
1: Gitu, suan, gitu.
0: Ngomong-ngomong mas.
1: Pernah tuh yang kulo.
0: Benten tukang bapak sing api, sampein kandani, sampein telepon kulo.
1: Gitu. Nopo.
0: Kangge kula kan dalang mas.
1: Nggih. Oh, aja tengi dalang.
0: Dalang tapi ceritane iso separuh, gak iso terusan iki, Mas.
1: Kan wis separuh tok, Pak.
0: Nggih, bae belajar. Monggo muga ati-ati.
1: Atos-atos mung iki moke biasane
0: ten. Nggih, Om. Masih dengkul yo atos. Atos-atos. Iki masker. Masker. Mati yo prek, kangen ini. Masker. Masker, Om.
2: Enak suara kerennya uang. Enak suarane renek wonge.
0: Wah, katarak iki. Tumuh, Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong ki ana swara ya ana wonge.
0: Niki radio.
2: Gawat omah kene iki.
0: Radio, Mas, ana swara kan ana wonge. Mas,
2: gawat omah sapa?
0: Kula.
2: Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene. Jauh ke,
2: orang apa?
0: Saya ngadem lagi. Yes, pak. Gue lah ngarep buri podo.
2: Ada ngarep buri podo atrepes kape.
0: Isipuran mas, rotok gue isro gue lagi.
2: Takit zebra.
0: Tapi lapo gak selambu.
2: Lapo gak serpet.
0: Ini taplak.
2: Ini bungkus kacang.
0: Wis, kok iso? Gue gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Ketuk
2: jemek
0: mos gak mangan iku jemek
2: gak diterus nih
0: mas niki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira
2: apa
0: omah niki balik nama kula
2: sampean niku jane wong gendeng napa omah kok balik nama balik nama niku ya kendaraan omah kok balik nama STNK balik nama iso omah kok balik nama sampean balik kiri mawon.
0: Sejak iku lampin lho kok kipas angin. Ngomong dijeni bae oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
2: Oh, anak yatim ku omah ya kon wehi.
0: Gedang
2: beras kon wehi. Sepeda kon wehi. Mbok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta lho. Sampean nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padake marang tuamu apa?
0: Iku wong ki darah tinggi paling.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndie tak parani.
0: Kula mampir iku wau.
2: Alhamdulillah. Anjak sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tuku wau.
2: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Heh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omah tawon.
0: Nggih enak lawange akeh.
2: Omah tawon kok nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih dhuwit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih teng surat kabar pun
2: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
2: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
2: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki. Itu kangen kulo Mas ya opo sih?
2: Kangen. Pacane kanca lapas.
0: Opo karo
2: kaya opo? Oh, biasa iki. Wah, kulo niku mburi niku opo sing renek?
0: Napa mon?
2: Gombal. Pacul.
0: Sampe durung kaya kate nyusu.
2: Udah nyusul jendul, mau mampu kok.
0: Kulon ini dikandani konco-konco lo, dimana seniman kontrol tahun ya kan. Buka-buka.
2: Buka apa?
0: Lo ini buka dadu di arah tarik.
2: Kenapa?
0: Dadu.
2: Buka dadu karena semen purun kulo modali.
0: Napa?
2: Nek gelem buka iki.
0: Napa?
2: Nek sampean buka membuka kulo modali.
0: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
0: Terus konangan.
2: Aku linggis.
0: Konangan.
2: Ora cukup.
0: Cukup.
2: Heeh.
0: Kulo nyiri lambene napa?
2: Napa?
0: Gambel mangan kulit duren.
2: Wong lambe ngomong kulite durian. Kulite manggis pok pahit.
0: Ya lho Mas kabare.
2: Leuce. Sampeyan jan iki wah tenan kok.
0: Wah kuceluk jan iki tambah.
2: Putro boten ngoten. Jakarta lho kok cek awete. Jakarta lho kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
0: Nggih.
2: Umur pinten?
0: 75 Mas.
2: Alah, pakaian. Ceket.
0: Ceket. Wala mulane suwidak kok dinyang ceket.
2: Iki semongko ta umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
0: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
0: Lho wingi lho gak takeno.
2: Ya wae napa?
0: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
1: Rumahku kok.
0: Ya sing ngeblek. Ini mau dipecah kok ngelironi aku.
2: Ayo, biasanya brek-brek-brek
0: anu bojone ansel pun disana ganti lah.
2: Nen?
0: Bojo sampean ganti nopo?
2: Tasik sing selawas. Jane arep kula perke.
0: Pirang taun sih?
2: Nen,
0: pirang taun?
2: Ya ampun enten 20 taun.
0: Wis wayahe ganti, Mas.
2: Tenggarangan lucu.
0: Sampeyan dereng bosen?
2: 20 taun dene wis bosen. Badhe sampean surut.
0: Mboten, mboten.
2: Lenceng.
0: Enten daya kok gak bagaimana?
2: Aku kok rumah saku. Assalamualaikum.
0: Salam. Tu, kalau ada cai niki.
3: Kalau tahu cai gimana?
2: Tuju.
3: Apa itu?
2: Banjar Jadu. Kau ngerti ono wong lanang yo tamu.
3: Lah wong gak ketok nang ngene jaba nek ono wong.
0: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
2: Nggih. Kula kula sawang foto niki. Iku kaya fotone anu nek kaset-kaset kaya put. Duk anu mobil. Dek, apa ini kaya bojone kartu Allah
3: ya, apa sih? Kok dipajak-pajak
0: no? Kalau jak kembar karena ini
2: persis ya?
0: Iya persis
2: bojo sampai anak tini
0: nggih
2: niki tenong
0: bukan timah
2: bukan timah
3: timah, dapat nyoder lah bisa sampai ini
0: loh, bojo gue yang bilang temani
2: jenengi wong sampean le tima
0: yang dulu duduk bojone kok wani nyelatu
2: sampean yang ngelokne wani ngelokne tima
0: dereng di anak
2: bojone kok ngelok nang
0: dereng di anak
2: ah di anak orang apa urusan sampean
0: kalau sampean pake anak angkat
2: eh anak angkat yang pake bagi angkat kalau buruk nih
0: wah langsung
2: wis bodo tua anak angkat
0: kok bisa
2: burung tau peni malah ngerusak bojoku.
0: Napa sih ada yang rusak bojone
2: bang? Lah bojone persis sampean kok.
0: Wong persis
2: mah. Ora petuk sinau omah nggarap niki.
0: Ya bojoku lho niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
2: Masak padha moro
0: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
2: Kalau niku masakan padha moro.
0: Nggih.
2: Dadi opoe moro dimasak aja. Moro dimasak. Oh, niku padha ali sayur sumbang.
0: Napa?
2: Jangan itu sumbangan lagi di sayur enggak ada sumbangan.
3: Dan niki wae pun masak temburi.
0: Masak napa, Dik?
3: Aspal.
2: Digodhog purun ta nek sampean pengen di
0: tamu dikai aspal ya. Pokro ta bojo sampean.
2: Pancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
0: Tapi nek bojo kula ngene ya tak kaplok.
2: Siapa?
0: Yo bojo kula ngene men tak kaplok.
2: Sampean tamu nopar ngedu kula. Lah iki bojo sampean jaman kaplok ku monggo niki bojo kula.
3: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplokan.
2: Ngono.
3: Rumangsa sampean niku petinju napa-napa.
2: Rumangsa
3: kaplok-kaplokno. Ya delok ta salahe wong. Dumeh wong wedok gak sembarangan wong lanang pun menang-menang dhewe. Sembarangan iki diatur.
0: Mari iki bojo sampean setruk mari. Ngomong gak olarene.
2: Gak olarene pancene ciri waci lele wong gino pamrati janjang sung yang sermece nek ulane. Banyolan lawak.
0: Sormane jono ulane.
2: Aja gelo becarane ngoten lho.
3: Kok digoleki.
0: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
2: Gen kula nek ten dayo kula jak poso kok tirakat. Kowe nek tamu tirakat gak sapok gak sarmaem. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana sugane tirakat. Lho niku apik.
4: Iki nek dina Senin, kuwi nek Senin kali Kamis niku
2: nek Senin
4: iso nyenen,
2: nek Kamis
4: spray, Pak.
2: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki iso oke iki sampean.
3: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
4: Ngerti kan? Kate tak gembok kursi iki.
2: Aku ingin nang omah iki sepatu bal mboten enten ten iki.
4: Di bal-balan.
2: Nek sepatu bal gak ono berarti bal-balan.
4: Nggih.
2: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang koyo gak ono.
4: Badminton.
2: Badminton. Nggih. Wah luar biasa. Kula mriko melih tekan karo bathok kok gak ono.
4: Lah sampean beton iki kok wingi.
3: Ya terampil lah,
2: kok
4: gua tekan di
3: batok barang.
2: Ya tak umpani.
4: Aku ngenteni kit mantu.
3: Sembarang itu kan dicitak dhisik.
2: Dicitak sih.
3: Kan dicitak yo, gak iso dadi.
4: Angel, ngatur wong ngenteni ku angel. Sing gampang diatur wong baris. Wong baris niku gampang.
2: Wong baris kok gampang diatur.
4: Nah, berkumpul. Nek niki angel aturane bojo sampe.
3: Balak.
4: Lho.
3: Ana sing dipegat.
4: Nang omahku sik. Mboten guyon-guyon.
2: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
4: Napa?
2: Maso bebek ya. Bebek ki di
3: ngidul sitok.
2: Heeh. Ngidul sitok, ngidul kabeh.
4: Ngalur sitok,
2: ngalur kabeh.
4: Terus sing mimpin.
3: Lah iki.
2: Ya ngancane nek sampeyan nek pengin weruh, kula nek Sabtu sampeyan ten nggen kula.
4: Lah lho,
2: kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
4: Wis ngeten mawon gak kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih. Antuk waras, antuk selamat.
4: Mbak kula wonten, Mbak.
3: Nggih.
2: Mbak sampeyan ta? Sampeyan kok nyeluk niki Mbak niku kemu pirang perkara?
4: Bojo sampeyan kok.
2: Ora iso nyeluk Bu.
4: Bu,
2: Mama.
4: Deng.
3: Heh. Bu.
2: Budeng
4: sing ngomong budeng sapa?
3: Sampeyan iku mau.
4: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampeyan bu ale deng kok.
4: Enggak. Napa?
2: Deng bu. Budeg.
4: Lho kok budeg
2: bojo kula iki. Mun macam-macam aja guyu-guyu padane petuk bojo sampeyan.
4: Sampeyan durung bosen ta?
3: Kita bosen-bosenan ini bojo, bosen-bosenan
4: resik bojo kulo tenang murung-muring
2: murung-muring tirone setupaing matake jajang sunyang ciri waci lewo kino mati sor mejo ne ulane
4: balik mana kok pun gue yang pamit gak
2: hati-hati ya
4: ibu jumereng-ngon kok enak
2: lalane apa sih urusan kasele sampai nopo niki bojo kulo kok sampai niku.
4: Wah, nggih, pun men pamit nggih.
2: Mulih karepmu ora karepmu.
4: Meja iki sik kanggo ta.
2: Lho. Kok iso meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra.
4: Oh, koyo kiron.
2: Oh, koyo karbolo. Ana tamu gak sira hormat.
3: Sampeyan niku yo. Pancet ae.
2: Pancet apa?
3: Sampeyan lho gumulane kok ngono-ngono iku. Aduh. Mbok mikir ta mikir bergaul iku mbok sing rada menguntungkan titik senengane bergaul ambek wong ngono-ngono
2: aja milih-milih
3: golek
2: kanca
3: golek kanca ta milih-milih lapane ya ketekore
2: lha kon tambel opo sih
3: tambel opo delok ta tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho yo gombolane wong ngono-ngono iku sampean
2: jane awake dhewe dol tinuku kok didoli sitok-sitok terus iso tuku
3: dol tinuku apa sampean iku usaha-usaha tapi tak gak iso menguntungkan.
2: Oh iya wong wedok iso mumai di wong lanang tok.
3: Lah iyalah
2: aku kurangne apa nduwe bojo kowe.
3: Oh ya kek kurangne
2: jaluk ceking wis takon kuru ya angel dikurokne wingi jaluk keriting jaluk disemir rambutnya semir merah kemasamu kemamang dah.
3: Lha aku jaluk semir merah aku ki ngomong sama usaha iku usaha sing bener
2: enak ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana
3: alah wis sampean yo gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sampean kan aku tak anu
2: saiki muni males-males jaman aku cek kaya Arjuna kowe bolak-balik mas-mes cak
3: apa? Sampe ngomong kaya Arjuna?
2: Arjuna
3: mana kates? Walah
2: Arjuna mana kates? sekolah ini wahyu makuta romo apa? Bangsamu gue nyara terima duit bojo aku ya sakar bu.
3: Oh iya oke. Iku saya tak boleh yang ini. Malas aku gak usah bojo sampean ini.
2: Loh senen kon.
3: Iya oke.
2: Ngejak gegeran tenan.
3: Nyengkreh aku saiki.
2: Setali tiga orang setali agel.
3: Aku tak namanya Atem.
2: Atem apa?
3: Atem iku sing ngarep toko kotak. Sing ono anu dipecek gedek metu duwee.
2: Oh Atem. Wah, tak dosa.
3: Apa iku?
2: Ke banking donat.
3: Apa bank donat?
2: Banking ku lho, banking Atem Atem.
3: Iku
2: Atem. Atem.
3: Kok eng? M burine.
2: Sakarku M ora karepmu. Aku ora urusan.
3: Aku wis males nek ngene kene sebab sampean gak kena ditoto, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha-usaha apa? Kowe wong wedok arep usaha apa?
3: Urus aku.
2: Mlayu ya keserimpet rok kon.
3: Keserimpet
2: jarit.
3: Gak wong aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
3: Lah kok aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku baleno banyu susu. Mimi aku ora kan.
3: Lah apa aku?
2: Lah iya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
3: Lah iya.
2: Masih wong tandur karo wedok kabeh.
3: Alah masih wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
2: Iya.
3: Lantek lo lanang.
2: Masih wong wedok apa wedok kowe dhewe. Eh, polwan kaya wedok kabeh.
3: Ya iya. Nek potongan kaya sampean ngene kalah, nunggon-nunggonku lho kuntingan.
2: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
3: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
2: nyengkre, nyengkre, aduh, nyengkre. Gumun ngono papiye halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lepu, buang satu, ambil seribu. Duh.
3: Apa kok dicalak sing wes iku?
2: Lah kok iki gak mesake to nyawang aku.
3: Kurang mesakno ya apa? Teko postur ae sampean kok sak ben iku sakno.
2: Bentino shopping, bentino ngelencer nuruti kocok-kocokmu kaya
3: no, orang itu butuh hiburan nyeneng no bojo itu pahala sampe ngerti gak ngerti bojo ini kaya ngisi kapa ya kak bojo ini siapa itu bojo ini cak ngelenteng lho kurang bangga apa sampean aku yang ngisi
2: bangga sampe ngerti omah walu intek tak de bagus dulu saya ke aku kontrak
3: aku yang malah sampean kontrak mamu lho
2: mobil papa itu lentek bagus jalan aku nanti ngecek
3: mobil apa? Mobil apa? Ayo
2: gak duwe ya
3: kok gak duwe mobil? Kok yang rembes ya gak duwe mobil? Kok ya gue sampe aku Sita lah sampe niku lho kok adikku kate rekreasi perhiasanku wis glowing pakaianku kaya gini lah kok sampe kaya kate budal mancing gini
2: ini rekreasi om
3: loh
2: aku nek nyawang kowe dadak ngono-ngono sakit hatiku
3: iso loro ta jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku
2: seneng seneng piye lumo e nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin aku ayo kesulitan
3: kesulitan nek
2: omah iki masak ngene
3: kabeh ku carane masih aku gawe celana jin masih aku gawe apa apa iki KPI? Apa iki? Tiga itu tu.
2: Terus kau nak kui?
3: Aku dah lak sampai ni buat antara melas. Jauh aku tunggu yuk. Es kali sok. Bapak ayo saya ikut budak. Ayo budak. Aku masih
2: terus terang terus terang aku surat kuat di Jawa.
3: Sampai nak jauh ngomong dulu ya. Ada misi. Aku dewe. Kau tak empat cak. Biar ni ku. Kancok aku kau yuk ngono. Dewe. Isok nandi. Nah sampai kayak ini kisambat. Ya wes. Sampe lek gak bentang karo aku wis adewe pisah mulai dirogi tak tinggal sampean
2: tinggalen nek kok tinggal rak popo

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pinarti tameng lalata.
1: Mangko teka wasanane gumito. Kan mundeng ing Prambang Matupa-tupa.
0: Marma panggo panggung panggung Sang Purwakarta. Senadyan cumajining wayang purwa.

자리도 위나라의 구름도 된 벌써 등행구나 호수로서 위나라 서에 가라오소. 불란사료 한으로 소반이 어로힘 뒤이 어로섬 몸성으로 망산이 를 잘모 밀어걷소. 자룹을 벗어라 가끔 자인 자리도 벗제우스 금발라로 저런인 밖으리라 여기구세 자진 한바릭 산인 밖으리라 빙긴 불모. 소리를 돈들어 다른 명가로 딛고 비누를 벗고 들한테 나오소. 자리가 들이한 밑으로 입하고노 고르바타 깽 두신노 길을 그만디 teman-tati petangan mikdino sasi pemanasi di tukang sarpo abad petugulot nanggar manggar ngosi ramgun bayi calon pati kerbiam dadyo padangi kutu-kutu malang atoko buron wono yang buron tuyo dadyo beranak entang momi calan padang terawak senari sangi bang rami ngasamer bawah di jagat mungguin jagat mitan tumung ngupungup mungguin hagrani kupir abang berangkah lamun kaiksi ayahan dilap dilato bumi soyo tangu sumunu sanggi wangarko katun sungo belak kanan kiri ngapang espo jenar kapar bawah sunari sanggi wang basonto tanam tubuh katun ijo ruyo ruyo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung gino malam gendaru kasih ring praban cono lenggat lenggut koyo gunung makutomigo. Tono tawis dangu selain kapo dasi dinerar sangupo ya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah perdutisi nambi sesendunap sesindenap mikul garu luguni hanggiring rojo kayani samreh ono pirembagan somoro wangi sanggi wangar kosoyo dangu soyinggil katon nari jagat mus katon melok dengan kebat papan sinari jagat yang samrebut yudo perbut ejo perbun kekuung parandini datanon kemadani kekuungin projoi ngindro prasko ya projoi ngawarto yang cinta kokuro yang botono kawarso ngeban kali satu setanam lo kali cewitan jangkep lo tigo kundang negari ngembanjan kunjung pasir pau kilo jirawi kemah ripakarto toto turaharjo tinggal kuncoro negari ngamarto sinten ini menunggu tadi makut aning bongso ngamarto menikuto warnani binastan doso namani lo doso raring 10 nomo mestani jejuluk sanuto prabu sri dharmo kusumo iya sang prabu kunto diwo iya guno tali kromo iya sang ajoto satru iya sordo dwijo kangko. Nah itu guna yang aku nonton mendak nanding sal muluhur datan untuk lu kelihatan depan kasur yang sesama tan montro-montro pangat jawanta ini titah ngubodoro yaya sang iwang patoro darmangi jawanta binayang bayang sang yani hapsoro hapsari katingal pepaan del sanggung boro katang nenggi paneng gak pandowo satu yang jodi pati raten hayo perkudoro jinar jaran lenggai panangai pandu satu yang matu koro paraten janoko jeratin harjuno datan kantun meragiling pandu raten pinten tangsen yonaku lo satiwo pemingin ngander blabar sanggane koromeku sanggok gantung pasir siram yaya samudoro pinter daratan jejel riok rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kandang moro sibu tinggal nalun hamlu cat gendero entek umbul-umbul kekiter hangen danu yaya yang montoy mongso labu bayi lumegar pintu camar jamur barating mongso rendeng tumbai ngarang api yang jati ngarangi mongso tigo obro busan ini merupakan dia boleh nyabrik kembal sama nyabrik yang cenondro kadyo giri pamoko ingin putih kembal sama petak yang cenondro kadyo kuntul sobe ngelir-lira ingin ijo kempal sama ya jenjong dari kajo tetanduran kang tasik kemadung ingin cemeng kempal sama yang kini itu nondro kajo gagak mungguin pasir trot parantini tidem madani pasir wakan agung
sampeyan nyabowo lajeng gegodhongan tanang ngobah sampeyan datang wampah data sapleng mangke kawis ning atejo tinggali ngoto ing ngamarta mulat rawipun ing rakana ing Durawati pripun nulenggah jajar lawan sambungin ngoto ing ngamarta parang dening mangke dereng kepareng amedar.

per malam anu wis bawane kali-kali sik. Godhongan nang ngubah samira gatel mampah. Ingen kabar sama ing jarang glempat ing jarang kinimbal kanjur mandiraga wayah peksing kok munyang pacak suci ora saru malah sari seneng jroning pasewagan kocapo ditelok sang sangkra sawet ya sing woko prawadya bolo-bolo ya hormat nabu bendi kaping 3 binarung penyembu saka ing amarta mangambal-ambaling antariksa kajeng mobil salpa semedar pangandikan gorek kang samya sumewu mangkene bae para kawulung sampe gantung pasisiran maruta kanca dodo kanca jajari dodo jajari sab

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iwang Agung mugi ngayo mono marang projo ngamarta sak isine pun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat maestu ngoroma ya betulo jagat nunggu ya iya sakalangkong bong-bong rau sing mana ibu ini ngerokok Indrawati dupi kula tambi timbalan ibu ngadang kula ya iya Prabu ngamarto asong pambagini pun ya iya Prabu sampun kula tambi akaryo bong-bong rau sing mana namun kosok wangsuni pun keparang kula ngaturakan putih setawan ibu ini ngerokok mugi katur ngersopadu ya iya samyaji kula pun dinggo jimat paripik daya nono ing kasantosan Koko Prabu mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah gawe calno jigo kelawan pekewa durgama sangga runggi Koko Prabu kawono ninggih yai sampun mboten kirang mlayu gepiswanipun rakanto ing Ndrawati dinten sak mangke menika wonten praja ing Amarta yai Prabu Darma Kusuma
1: ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku
0: kadange pun kakang Dimas Werkudara
1: yo adimu Ndrawati
0: aja larang timo aja srek alasanmu yen pas nyadi ngambung karo kakang ngaturake sembah panpaksa ora tak kompo Werkudara
1: aku duwe kleru tumapun Kresna kakangku apa pancen aku kagajuan luput yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput dosa luputanku mapan menyang endi dadi kowe ngendika karo aku pinatrapan betul ing ngabet aku ora bakal silak Kresna kakangku
0: Werkudara
1: iya
0: aja ngaduk ati kajron menapa yen kene sadya ora luput kalampun kakang nanging ngerti yo lamun sadya ngaturake sembah kawon pun kakang petungane pun kakang tinemu ganjil
1: sebab apa
0: Werkudara
1: iya
0: yen sak negara Amarta kene kabeh padha priksa ora wonten ing sembah dening Dimas Haryo Werkudara kerja pamung sang Bathara Wuci ora ana jamaah kumang kita ing mana apa sembah Dimas Werkudara lha kok kadhare temen sing diatur sembah karo pun kakang mongko gek sawise pun kakang mongko sembah siadi ana apa-apa ing manduk pamung kakang kula aja lara atimu sembahku ora tak tampa ing pangestuku tanpa ngono
1: ora suci
0: ora suci piye
1: kowe wong tuwa nampani sembahe bocah ndak tak perceka najan kowe meneh apa pangestu karo bocah mung pangestumu tanek daya ngono karo iku kowe ora nampa sembahku sepuluh gosok balik aku ora nampa pangestumu kang mangkono dadi adil.
0: Oh ngono to
1: piye? Wis rasa dadak caturan. Kresna rasa caturan karo Werkudara yen ora nampa sebae Werkudara.
0: Iya iya. Ya tak tampa mengko gak ganti ora payu go kahanane. Nanging go ku nampa rada sesak rasaku tegese rada tido-tido. Mula kan kira sepeksa sembae Werkudara tak tampa pengestu mingkon kakang tanpa ngono.
1: Nek ngono kapan-kapan tak jupuk.
0: Usik kok pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki.
1: Pengestu ora basa. Pengestu ora bakal ilang. Kowe nampani sembahe Werkudara tak kok perceko kan kira sapa bakso. Mula pengestumu tak tampani yo apik ora ora apa-apa.
0: Dalah. Ya Werkudara.
1: Terus loh agak ubi.
0: Perangan ini kadang pendewa cemat nabek atau penggalin tingkat itu coba mendimas Werkudara yang orang dibujikan semua orang memang dimas jadi pati ini pun kakak waktu ini menggol amal kopi tapi mau sobutan ya ji sembah yang dimas Werkudara tak tompo nanti lego legawani hati pengistri pun kakak tanpa nono
1: tak tegung dan jadi jimak perayuhan maupun belenggak
0: iya iya Werkudara aku orang kepingat rapan yang pun kakak
1: pokok ragu ngajen lu ngatrakan sembah mengabdi lu menunjuk pokok ragu
0: Arjuna gak ngompo, pengestu pun kakang tanpa ngomong Dimas
1: lho sumbat paribun daya nomen kakak rusak mungkin kasih kecap mantin jengan dikau enggak
0: oh seorang orang kepenya perutang pun kakak ngomong rojeng amarko kok ragu sumbat paribun lo kunjung kok ragu sumbat paribun lo kunjung ini ngayu pun tembak
1: ya ya aku lo sedih lo gak tau
0: pengestir pun kakak tanpa nomor dimas iya lo pun di gojimat walaupun di gojimat paribun daya nomen kakak rusak mungkin kasih kecap mantin jengan dikau enggak kok ragu
1: ya ya kembar
0: kaya wis ora kurang kepenak prakan pun kakang ana ing dapur ya projo ngamar kok dina samengko iki Dimas nang kula sadhewe
1: kok ora
0: sesta damel gugup gagap alam sing manahipun ing rayi ngamarta prana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datang kok kepoyak menawi utusan gandhek sakembaran anggenipun utusan Nayaka saya itu menurut diang rakyat Oto kencono kenari amat kukwan duko kanjeng koko prabu kanjeng Oto mendobek ini pun kadang tarun untuk merapin kadang wedo koko prabu yai ngajeng mbik awyo simpangan diganti mawan bersasat sampun tumplak pun jeng sinundul puyuk mana ibu ini ngelokok yang dormati namun seman keno toko potron ingam raja yang mengatakan menikok kalau mau buatan santer mimpun kami susung akan datang ngelokok yang dormati sabab pangeran kuwi puning ngeroka yang dorwati pendak-pendak kula sowan wonten negari ngamarta menika kan prabeda kula wangsul wonten ing negari dorwati mila kala mangsa benjang menawi wonten medal ing sampun katetepaken menawi paduka yai Prabu Bathita tinjau wonten raja ing dorwati kaicalma jigo kawan mekke durgama sangga rugi dorwati karang kuwa kados dene ngamarta matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepinten ing mekaten tumunten kula semanjeng dawuh wonten wigatos menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten Raja Ngamarta mangkene piye kepareng kula nirasa dhateng lampah iki nembeke mawon kelampah tigang dinten kepengker kula nampi nawala wonten sareng kula surasa tulis wonten sabating nawala ing mriku wonten napastan kanjeng Prabu Darma Kusuma bilih ri kelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Raja Ngamarta kula ingkang kesupen menapa sampun laduk yuswa menapa yayi ingkang supe bilih sowanipun wonten ing Darmawati menika kinresakaken dening kadang kula yayi Prabu Darma Kusuma yayi Darma Kusuma
1: kanjeng ingkang wis

0: Saya mau kalapatan itu ingin ngerahi tak dapat dono koko prabu krono jibet bebeke gali ngantos ulo kesumpeh dilirikan gani niko paduko keparang ulo goyong irawo konten projeng ngamarto koko prabu larak ngaten yai masa mangke kowe ingin badu cuma dong jawuh mung di jawuh tiba lanikun paduk yai prabu dharma kusumo tumun tenham babarono ingin roko indoro mati koko prabu sewu-sewu kalapatan iku ning ngrayu tadawadana rawu paduka kanjeng koko prabu estunipun mriku kan sak mangke namung badhe kula pasrahi ke prabu ning ngamarta sebab saking menapa udo kawis sampun tigang condre tangklengan ing dinten sak mangke menika negari ngamarta kados nampi welak ing jawata kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo monggo sampun boten kirang-kirang kangge kula ngrawuhaken para brahmana winasese wa sugata miyang para nipun supados anambak rengkang projo parandening kekatindakaken gagar wigar tenantuk karya malah sampun kathah keklempakaning kawula ing samping raosi dhateng pun Puntadewa jenengku kula menika setunggiling nalindra ingkang boten saged minangka dados pengayoman tuwin saged amangku dhateng sagung kawula dasih koko prabu satemah tetel kapitadosanipun para kawula dhateng ingkang rayipun Puntadewa lan sampun boten wonten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi dinten sak mangke kula pasrah bongkokan perkawis negari ngamarta menika dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu boten saged paring pepadang dhateng Punta Sakadang borong anggen Paduka badhe amisesa negari ngamarta Koko Prabu jagat wasesane ngubun ora wayah to jagat Perkudara
1: iya
0: lah kok nanti aja ngene to kahanane
1: wah aku dhewe ora tau wani ngisi karepe bareng kakangku yen durung entuk dawuh monggo aku wis didhawuhi supaya menehi go partikel banjur aku menehi go partikel supaya merawuhake Kresna kakangku Indrawati sabab jagat wis nekseni yen to Kresna kuwi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi suwing para kadang Pandhawa Kresna kuwi pengayomaning Pandhawa kahanane Pandhawa kaya ngene kuwi kudu bisa madhangake netepana tembung sing wis kaloka kebai jagat jari wong-wong padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna kuwi kusire ngerti keritone ora gelem laku mergo rusak jarane begogok ora gelem nari kerito kusire meneng wae lenggahan sila tumpang kendangan dengkul apa kaya ngono kuwi kewajiban wis kok lakoni hati tuntas apa kaya ngono kewajiban wis mbok lakoni netepi marang dharmaning Ratu Ndorowati
0: kusik to kusik lah kok siadi malah nyengeni pun ngagangi karepe kepiye
1: wah ya wis ben ora ngono ta orang gal cancut Haliwondo mulo pernah no rasane barep kakangku yen pancen Kresna kakangku weruh yen pancen Kresna kakangku ngerti menyang endi lan sono apa sing kudu tak tindakake dawuh aku mbok dawuh munggah gunung jegur segoro wakon dadi sarana waliyane projeng amarta aku ora bakal silak
0: Perkudara iya
1: yo wis kagi matur karo barep kakangku
0: Yayi, kula nyuwun pangandika ngadhawuh Koko Prabu. Ngajeng kula selak ana tanpa guna jernyatanipun kula menika ingin minangka dados pengayomanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Mekaten Koko Prabu namung semantena sampun andadosaken cuwa penggalih Paduka Yayi Prabu Dharma Kusuma jer kula menika namung titah sewantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Monggo dinten sak mangke negari ngamarta medeng nampi welak ing Jawata. Menawi kula wonten nerbuka dhateng lampahipun para Pandhawa dosa menapa ing badhe kula sandhang. Lampahipun para Pandhawa tasih sinengker dening panguwasaning Jat Kamurwengdat. Namung saking pamayoginipun ing Raka Indrawati, Yayi Prabu. Menawi titah nampi pacoban menika estunipun badhe cinaketan danekan gurahan. Gumantung dhateng titahipun menika piyambak.
2: menawi saya susah ket nampi pacoban menika kangge ikhlas tuwin sabar mbok menawi kanugrahan menika daya-daya enggal ginayuh dening para Pandhawa nanging menawi tansah angger sura dhateng pacoban tan wurung mangke kanugrahan ugi boten badhe amuruke dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa lajeng kepareng maduka Kanjeng Rama Prabu kula kedah kados menapa yayi kula antri nampi pacoban menika kangge ikhlas pinampan kami kewajo tuwin sabar kula pitados tentu dewa badhe matedhaken suwak ing pemadang dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa namung kula suwun kanthi sanget lelampan pageblug tuwin welaking jawating itu manduka negari Ngamarta menika tinampi kanthi manah ingkang lomba yayi sigra-sigra yen permana kanca sigra raket nawang seso Oh,

Jereng ngantos paripurna, napa ngrewati manado dhateng ing rayi ngenalen jereng Amarta Prabu Puntadewa. Nalika semanten sang nata Prabu Darma Kusuma dereng keparang anami sadanipun ngeroka ing ngrewati. Dadak sakoling mangke dadya tidhem mandaring pasawakan agung negari Amarta. Kanono ingkang sampeyan nyabuhna den kegodhongan teng ngopah, samirana batal mampah. Kanjeng Sutani nggalih sang nata Prabu Darma Kusuma. Nalika semanten ngelenggai kanyo pinongga wadu kanyo ku jarawa ganten wadu jarawa kecoh nginang udrung abang udrung udrung manting kasaring bertolo kasaru geger jopo yang ngarso tangkeping wuri kosek gano bonamu opo tokan jati tarunami orang umatan rukuk rangke gajah medut sekolah gilang kejawinan itu samsaya ngarang kadempel nengge putra orang giling itu lah semara budro noyo gilurang wadu ngerepepe ngerepepe Tindo soto metarangan dan geger kang samyo mulan mangrono dan korokawai konco piak ono mengikan teko ono mengikan teko ikan cobi api ya.

0: kinten menawi wonten Nalindra ingkang sowan awon-awonipun derajatipun patih menapa dene Nayaka swijining raja menika mboten mangling Bagong ingkang sowan lha nggih Werkudara
1: piye
0: iki dayoh kok Bagong iki karepe piye
1: wah kiri lusi jalmotan kena kiniro aja sok ngremehke karo sak pepadamu nadan derajat Bagong bengi iki dadi lakon
0: oh ngono
1: ya barep kakangku
0: opo Dimas
1: dibalono iki pono kawanmu aja kok bedak-bedake nadan iki derajating batur diajating pono kawan nunggu ana bawa laksana aja nganti ngawang asor marang Bagong mbok menawa ana wigati
0: Dimas rayu gak nunggon mulunggu pun ngakang bakal ndangu swaning pono kawan
1: yo mongso borongo
0: pono kawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep Padarajo sak pratamu pono kawan nun amit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tawang sinuwun linepatna ing tulak manuk manu nggih menawi wonten lepat kula diagung pangangsama nggih sinuwun
2: iya ya Bagong ora dadi ngapa
0: wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung
2: iya ya Bagong gak kompo pangestuku tampan ana
0: kula cancang pucake ngremi dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kanjuwanan
2: iya ya Bagong prayoga monggon mulungguna
0: nggih sampun mboten kirang prayogi pono kawan Bagong Padarajo sak pratamu sinuwun Darawati
2: iya Bagong
0: Padarajo sak pratamu nggih wilujeng teh bukti kula kunjo nggih Ndara
2: iya ya Bagong pangestuku tampan ana
0: nggih sanget anggen kalih dadosaken jimat
1: wah Bagong padha becik
0: pangestunipun Ndara Werku Ndara wilujeng bukti kula nggih teh
1: iya Bagong pangestuku tampan ana
0: nggih
1: Bagong Padarajo sak pratamu
0: nggih Ndara Janaka wilujeng bukti kula kunjo
1: iya ya pangestuku tampan ana
0: nggih Bagong padha becik Bagong padha becik wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjo
2: iya ya pangestuk
0: nggih ameng pangestu kabeh nggo apa lha iya pangestu ki rak ndayani karo kowe kok lha nggih kula ya wis ngenggi kok
2: lha iya
0: wis gage matura wigatimu apa karepmu apa ajak saben wong ora duwe sowan karo wong duwe iki mung jejaluk Yayi kula wonten paring adawu mayu wonten prabaya sekedhik tumunten paringna Bagong enggal wangsa wonten sudungipun sampun ngantos mangke ribeti dateng lampahipun para Pandhawa sithik ning nyelekit jumeh wong kere iki sowan wong sugih terus arep jaluk ngono apa nggih ra apa-apa takoni kula wong ora duwe
2: Bagong
0: non
2: apa kowe arep jaluk marang panjenengan ingsun
0: nun ngapunten kula niki arep ora duwe ning kula niki kere lho la iya lha kene kula niku nek kon jaluk niku anti mboten tahu kula jaluk ora sinten-sinten mboten tahu nggih pancen tak akoni nek sampean mboten isin kula ucapke teng mriki gaji Pandhawa niku mboten cukup kanggo sewulan ning kula ora masalah mergo kula netepi kali kewajiban kula dados nek enten wong ora duwe sowan niku aja sok terus dibatin oh iki mung arep jejaluk niku dosa
2: ngono Bagong
0: nggih ora kena ngonten niku
2: iya
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak sinuwun. Lah saka karepe sapa? Kula menika dipun utus Bapak Semar.
2: Semar,
0: nggih.
2: Biasane sing diutus Semar kuwi Petruk, lah kok kowe?
0: Petruk Setruk.
2: Kosek-kosek. Petruk Setruk tenan apa?
0: Nggih, asli. Mengkari separo sing urip.
1: Wah, Bagong kowe ora matur karo Pandhawa, ora matur karo Pandhawa.
0: Mboten, Ding, mboten. Nggih, ndak. Do tekan rika ndak nyumbang Petruk, Petruk seneng banget.
1: Ora, ora.
0: Mboten.
1: Cari muloro.
0: Membangane ra omong mboten. Petruk niku sehat, ning dilalan niki bengine iki sing dipercaya Bagong. Petruk kalah moncer kali Bagong bengine iki.
1: Yo,
0: nggih.
1: Dadi Petruk ora apa-apa.
0: Mboten, mboten. Sing ajeng mintip-mintip pun sok kejang-kejang tangane niku gareng.
1: Wow, bayo.
0: Nggih, sing guri sok teng telekuk dhewe.
1: Nek gareng tangane teng telekuk wis ket biyen.
0: Oh iya, Ding. Nggih, Ding. Nika pancen kusirine kok nggih.
1: Iya.
0: Ngaten nggih sinuwun. Kula sowan dipun utus Bapak, dinuta dening Bapak Semar.
2: Iya.
0: Kata-kata niki kula kudu kula tokke, dinuta dening Bapak Semar.
2: Iya.
0: Bapak Semar niku paring dawuh kalih kula. Dawuhe ngaten. Gong Sowano Sinun Prabu Darma Kusuma. Lha wi gatine apa, Pak? Aku ki mesake ngamarta ki wis 3 sasi iki ke taman Pegeblok. Akeh kawula sing nandur-nandur ora tukul, wekasan larang sandang, larang pangan. Nah aku entuk urun-urun dandani negara Ngamarta, kowe Sowano Sinun Prabu Darma Kusuma, aku tak nyoba dandani negara Ngamarta. Terus kula takon, jane Ngamarta iki apa to, Pak? Ene ngopo? Wong Pandhawa ku ya piyayu sing ate teken ati suci pepayung bujirayu, Pandhawa ku mantas saning para satriya. Tumindake ora tau ala, tumindake mesti sarwa apik, sarwa becik kok ketaman Pegeblok. Nah, si Semar omong.
2: Mbok yo Bapak,
0: Bapak Semar ngendika. Jane iki kawula ki ora kok ketaman Pegeblok, ning jane kawula ki janjane mung protes karo para Pandhawa. Iki rada kesuwen Pandhawa le ora ngatekke marang para kawula, bekasan kawula den duwe tumindak sing kaya ngono kuwi. Ngeten Bapak le ngendika. Nah, terus kula ken apa, Pak? Kowe sumanu daramu Pandhawa. Pandhawa 5 kon rawuh eneng Karang Kadempel. Engko aku sing arep nuturi Pandhawa 5, sing arep ngandani Pandhawa 5 ning jroning rawuh nang Karang Kadempel, Pandhawa kudu gawa pusaka 3 cacahe.
2: Pusakane sapa?
0: Sampean. Pusaka Ngamarta.
2: Iya, 3 ki apa wae?
0: Lho. Sampeyan niku nduwe pusaka 3 mboten?
2: Duwe, Bagong.
0: Aku dadak takon kula. Kudune sampean ra apal to. Pusaka 3 niku napa mawon?
2: Pusaka Ngamarta kuwi akeh. Bapakmu paring dawuh apa? 3 ku apa wae, Bagong?
0: aduh rada lali. Siji niku wujude tombak.
2: Iya.
0: Siji tombak karo welang, loro payung moto.
2: Apa ya, Pak?
0: Mbok sampeyan ngomong dhewe mawon sinuwun kula niku bingung. Kalau aku nak kong mikir suwe niku terus ngombe puyer eh.
2: Kudu mbok eling-eling kowe kawula ngamarta kudu ngerti pusakaning bendaramu nggih.
0: Tombak karo welang nggih ta?
2: Iya.
0: Terus payung. Nah, payung tunggal naga.
2: Iya.
0: Sing ketelu pos toko jamus nyang jimat Kalimasada. Siji tumbak karo welang, loro pos toko jamus Limasada, telu payung tunggul naga. Niku kudu diboyong teng Karang Kajempel. Welinge bapak. Kula matur, pangun nek Pandhawa ora kersa rawuh nang Karang Kajempel piye? Ngene. Kowe iki anakku lak kongkon ta iso ngrampungi karya. Alah dene anakku. Nek perlu kowe nesu nang Amarta. Sapa sing ngalang-alangi rawuh Pandhawa nggawa pusaka telu tetep pamuk. Ngoten niku.
2: Lah kowe wani ngamuk ora?
0: Mboten.
2: Lah kok kowe ya sago.
0: Bapak niku nek kula ora sago mengke nesu, kula niku nek bapak nesu niku terus wedi.
2: Lah bapakmu nek nesu,
0: bapak niku nek nesu mesti simbok niku terus anak-anak melek. Eh, jan nek tuwa-tuwa nek nesu jan nekat.
2: Iya.
0: Wah, jan. Aku nek kula nduwe adi, ayo. Kene gara-gara papat.
2: Iya Bagong.
0: Nggih, mula toh aja nganti bapak nesu. Aja nganti bapak duka ndara-ndara Pandhawa katuran tawo wonten ing Karang Kajempel sinambi mundi pustaka jamus Jimat Limasada tumbak para welang payung tunggul naga. Cekap semanten atur kula. Melem wonten lepatipun kolak dibungkus santen.
2: Apa Bagong?
0: Menawi wonten lepat ora cocok ya. Kupat deng, kupat dibungkus santen, lepat nyuwun pangapunten. Akhir wakala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, perku doro piye?
1: Prasat dadak, kuhyan merdeka, ayo mangkat. Semar madan jajate ngajeblik, nanging ta dewa Hejawantah. Ya pancen tresno kakangku ora bisa ngandhake piye carane iso negara Waluyun yen mulo temah jati pasrah karo Semar.
2: Arjuna piye?
1: Monggo Koko Prabu. Menawi namung perkawis pusaka tiga kula kinten sak mangke iki ayo godhon wis saged mudidaya kaliyan projeng Amarta.
2: Kembar iku namung jumurungke mawon Koko Prabu. Koko Prabu sak mangke wonten aturipun Bagong ngemekaken. Monggo miturut pangandika paduka kula kantun derek. Nuwun sewu, Yayi. Mboten napa kula badhe anggo dhateng kemaripun Kakang Gandrana menika mboten. Jer Semar menika iki pamomong tu mrapara Pandhawa nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Namung jajadipun panakawan Semar kemawon kok betahaken pusaka setunggal. Payung tunggul naga tumbak para welang liwah pustaka jamus nyang jimat Limasada. Nuwun mangapunten. Kuwatos sing ngaos sing manahipun ing Raka Ndrawati, mbok menawi wonten pengajap sanesipun ingkang siningit wonten saklebeting dados Kyai Rayantaka, dene mbetaken wujuding pustaka jamus Limasada tumbak para welang lan payung tunggul naga. Mila saking menika, bab perkawis menika menawi saking pamali dipun ing Raka Ndrawati, pamotaipun Kakang Semar menika dipun candhet dumugi semanten kemawon, samangantos dipun turuti. Ing atasipun Semar menika namung drajating ngaceblek. Namung kono kawan, iya les Kulai Semar niku pamungun yang para Pandhawa. Nanging kedah ngrumaosi bilih piyambakipun menika asor derajatipun. Kula kok mbetaken pusakanipun para Pandhawa menika tegesipun Semar menika mboten mila kaliyan kahananipun piyambak, yaiku Prabu.
0: Jaja mung kabir kita tak buka yayasine pe. Ketro bocah ngondara.

0: bongkok lelinggo mingsep.
1: Nun ngampun ten kok kula krungu swara sing rapenak.
0: Rapenak piye?
1: Sinuwun Prabu Darawati ngendikake para Pandhawa sampun ngantos bidal dateng Karang Kadempel langkung-langkung Semar aja nganti entuk nyilih pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga kalih pustaka jamus piyang jimat limasada wonten gegayuhan ingkang siningit wonten sak lebeting batos Kyai Nayantaka. Ngonten menika nuwun sewu lho, kula niku arep cah ora sekolah. Ning kula niku wong lantip panggrahitane. Dadi arep nganggo ukara sing di apik-apik kene iku Bagong sadar nek maksude Prabu Kresna niku ana niat sing ora prayoga sing disimpen karo Bapak Semar. Cilik-cilike Semar arep ngrebut pusaka Ngamarta. Ngoten niku ketok.
0: Aku ora ngerti.
1: Sampeyan ampun nutup-nutupi. Ampun nutup-nutupi dumeh niki kadang Sinorohwadi, kadang Merdo Negara Ndarawati. Ampun ngoten. Nek nek ora ya ora. Nek sampeyan dadi ratu senengane nutupi kesalane sedulur, tetele dadi ratu wong rekoso sampeyan. Ratu niku sing adil.
0: Iya ya Bagong sak banjure piye?
1: Kuwi jeneng nesu.
0: Lho.
1: Nesu karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati.
0: Kuwi Nalendra, kuwi mung batur.
1: Ora peduli Nalendra, ora peduli batur. Nalendra nek omongane ora waton clekat-clekop ora nglarani batur, semoro diwarani batur. Ngoten. Nang ngapunten kula membelakangi sampeyan nggih Sinuwun.
0: Iya, Bagong.
1: Ngampun pasang walat?
0: Ora.
1: Ngampun pasang lho?
0: Ora.
1: Arep mung saongko?
0: Iya.
1: Mbangane kula mengke kualat. Nuwun sewu Sinuwun. Sampeyan mau ngendika napa?
0: Lho.
1: Kowe kok ngungkurke ratu Ngamarta kuwi derajat napa? Pun ta rasa kok kan pertengsing. Niki wis entuk ijin Sinuwun Prabu Darmakusuma sampeyan mau omong piye? Hah? Sampeyan omong piye? Sampeyan ngandhake nek Semar duwe karep sininge enten ati, ngoten ta? Ora. Ayo to wangsulan niki nek dirembuk ape-ape sampean gelem wangsulan kula ora arep getak-getak ngenten niki. Nek sampean ora gelem wangsulan saya munggah getih kula, kula nek nesu seran nyawang niku mung suwe sapa lho. Arep sampean Ratu Ndarawati kula ora wedi karo sampean.
0: Lho
1: iki tenan.
0: Kusik to kusik, aku ora duwe niat kang kaya mengkono kuwi.
1: Alah, gak tau muni ora duwe niat kang kaya mengkono kuwi. Aku ngerti nek sampean ngembe karo Semar. Ah sampean iku ngina karo Semar. Ming dradate Semar kok butuhke pusaka telu. Ming dradate Semar kok butuhke tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus limasada. Terus sampean duwe panyakrabawa bapak arep duwe niat telek karo para Pandhawa. Ha ngono. Kok tak kandhani ya Kres.
0: Lho ora basa kuwi piye?
1: Nek bapak duwe niat elek kek biyen kuwi wis iso. Jaman Pandhawa isih bayi-bayi, nek bapak duwe niat elek, Pandhawa digites wis do mudhar kabeh. Ning bapak tau apa nglarani Pandhawa? Bapak tau apa sampean preso gawe tatu ning Pandhawa? Sikil digo sirah, sirah digo sikil. Semar netepi darmane pamomo. Lah sak kepenake dhewe lek ngomong. Nesu nangis, nangis rung sarapane. Digo bengok ndase mak celeng.
0: Ayo rasa bengok.
1: Ora bengok kowe ora wedi.
0: Ya terus kowe arep ngopo?
1: Kula arep ngopo-ngopo. Upama kula wani karo sampean tak mung padha karo nguyahi segara to. Sampean ratu kula ming derajate ngaceplek. Kula ming batur, kula ming masyarakat. Ning sampean ku duwe eling aja sok kaya ngono karo masyarakat. Aja sok ngino karo kawula, dumeh Semar derajate wong cilik, terus mangunekke Semar derajate wong ora duwe niat sing elek, yen to butuhke pusaka telu lah niku jenenge sujud. Niku ora apik. Niku dosa, Den. Tenan niku. Kula ora omong goro. Sampeyan nunekke Semar wong elek gedhi bal 27. Mbok ya sadar sampean iku dadi ratu nek ratu coblos Semar ora dadi. Pokoke sampean saiki semiyah-miyah karo kawula. Nek Semar gelem nesu tenan, nek Semar gelem muring tenan. Sampean sadar kekuasaan sepenuhnya itu di tangan rakyat, dadi aja sok sia-sia karo masyarakat. Nek sampean kepengen mudun secara mendadak, tak telepon ke grupku lho. Sampean dadi ratu di demo, orang nanti terus di nomor jen nih dadi ratu. Aku niye.
2: Wah, bagus aja pengok-pengok.
1: Mangkel lho.
2: Mangkel rasa pengok-pengok.
1: Ya melu, ngapa melu-melu.
2: Wah, caedan. Wah, malah mani karo aku.
1: Sampean diem. Diem, pokoknya sampean meneng. Niki perkara kula karo Ratu Ndarawati. Pun kula ngerti, niki gagal gegayuhane Semar. Gagal gegayuhane Semar mergo sampean bebujuki Ratu Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ora masalah. Ora masalah. Ning perkara niki tak kandhake Bapak Semar. Asli tak omongke. Pak jane Pandhawa sar tekan Karang Kajempel, pusaka telu sar digawa. Ning gara-gara ana Ratu Ndarawati sing bebujuk para Pandhawa gagal wigar kenantuk karya. Semar mesti nesu karo sampeyan. Bapak nesu teng Ndarawati, ning

kerajaan Proce Ngamarto. Nalika semanten lumacar kapian dengkil Bagong. Eling-eling pusaka tetiga tumbak korowalang payung tunggu nogo pustaka jamus yang jimat lima soto dumados sangking nalindro nalindro ingkeng digdaya serti kalintang jaya limberang milotan prabega panggraitane kaya dene menungso nyarengi majaing kula Bagong pusaka tetiga dadal saking pagedengan pusaka kumle yang nututi majaing kula Bagong.

Yayi Sadewa gawe kaget panjenenganing sun mono atur apa Yayi nun mampun ten Bapak Prabu sawu-sawu kalapatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana nalika semanten dengipun Bagong medal saking Datuloyo menapa Kakang Prabu mboten ngamuningani kaelokan iki dumados wonten Raja Ngamarta kaelokan sing kepiye dimasira matur marang pun Kakang Pusaka tetiga tumbak karo welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat lima sada sami madhasahe padhangan pusaka nututi lampahipun panakawan Bagong

0: Dimas, apa pancen mengkono lakon ing kang dumati niki? Monggo nyatanipun pusaka menika mboten nate tumindak ing mboten sakmestinipun. Miwah pusaka ngamarta inggih menika tumbak karo welang payung tunggul menaga menika. Mujudaken satu hiling pusaka ing manggraitanipun tanpa beda kadidene jalma wantah. Kula kinten sakmangke sampun saged netepaken bilih Bagong menika saestu jujur mboten nate tumindak dura. Jumbuh kalian menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Mandoko Kanjeng Kakang Prabu inggih menika niatipun Kakang Semar Badranaya. Dimas Werkudara kepiye?
1: Rasa dadak kesuwen. Wah, wis ben kersa karo Janaka do nglakoni lakone dhewe-dhewe. Nek kowe aja gampang rubuh-rubuh gedhak. Dadi ratu sing duwe jati diri Mekasan iso ngendhaleni karo awakmu. Ojo gampang manut karo Kresna kakangku nadyan kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa nadyan kuwi dadi pengayomaning Pandhawa yen saka penemuku tata-tata ayo tak dereke sowan Kakang Semar Badranaya
0: mengkono Dimas
1: yo
0: ya to yen pancen mengkono pun Kakang mungkari manut kahanan negara Kamarta sak banjure kepiye yayi
1: ora sandadak digagas. Aku percaya marang kabijaksanane Kresna kakangku kang bisa ngrampungi perkara iki. Luwe-luwe Kresna kakangku nganti haru jlamprong ya Janaka. Mesthi wae bakal iso gawe wadang kana negara Kamarta.
0: Ya to yen pancen mengkono pun Kakang mungkari manut. Sedewa ngono maring adawu. Tata-tata ngrakit piranti budal marang karang kadempel nanging sadurunge pun Kakang bakal mlebu jroning kedhaton negara ing Kamarta. Nonton. Budhana kang padha sing pingsun kundur ngedaton muni nggih ngestaken dawuh. Para madal pas tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Wagil.
1: Purna gatine marang kila. Saantos mundur ngedaton jroning saking gambar kentara kinampit gambaran gandhi. Kadhiraken sanggane Purongan Jati manggung ketanggung Joko Paloro
0: ing samping ngapil pacarane kebabon.
1: Kawijinan saking Mandrawa tindak nyosi Narata lamun katilon saking Mandrawa. Kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Narada wau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gandeng ngendikane panjenengane arang-arang Jogja kuwi ditimbali kaya mengeti kowe apik luwe becik ya. Ning sing jeneng bumbu kuwi kadang kala sok kurang sithik wae, rasane sok kurang. Mula awake dhewe iki dianggep bumbu sithik wae dienggo bumboni kasanah pedalangan Indonesia no. Ya panjenengan apike ya ngono kok ya Mak. Ya matur nuwun karo panjenengane Bapak Ketua Umum
4: ya
3: nyari Bapak Haji Kondang Sutrisno.
4: Oh ya,
3: karo Ketua Pergelaran penyanyi Bapak Haji Suparno, penyanyi Bapak Haji Agus Joko Purnomo, penyanyi Bapak Insinyur Haji Teguh Cokronegoro, lan ingkang padha rawuh kabeh ora tak aturke mboko siji ya no.
4: Ya
3: penyanyi Bapak Pak Yesus Darko Prawiro Yudo.
4: Oh ya,
3: penyanyi Pak Eko Cipto ya rawuh sedulurku tua penyanyi Bapak Bupati Tegal
4: ya
3: masih terus ya rawuh matur sembah nuwun
4: ya
3: dini wis kemarin tekan kene no rawuh tekan kene wah kabeh wis ditulis seneng kene ya awan mau ya diana kadani sarasean pepadi pusat mapane ning hotel mbo
4: ya
3: kowe kok waton lah aku nek ora ngerti iki prasaja kok nek tiwas aku marani hotel swijine jeneng hotel engko luput ra malah ngrekoso to
4: ya.

0: pokoknya nang hotel
1: yo
0: pirang-pirang perpadi profesi dirawati supaya bahas tentang wayang iki no.
1: Oh, wayang iki arti kapake meneh. Wayang iki arti kepiyeke meneh. Karo panjenengane para bapak-bapak pepadi.
0: Janjane awake dhewe iki penyuwune ming siji kok no.
1: Penyuwune ming siji piye?
0: Siji. Wayang iki tetep langgeng.
1: Yo,
0: ditresnani mring sagung para masyarakat. Kabeh mau pancen ora neng pundake bapak-bapak pepadi pusat, ning neng pundake para dalang. Gone padha berinovasi, gone padha berkreativitas.
1: Yo, ngono yo Mak.
0: Yo. Lah pepadi kuwi mung wajib ngawasawasti.
1: Oh, ngono yo.
0: Nek tumrap aku lho nok.
1: Yo.
0: Dene wayang iki arep dikapake, nek aku yo njaluk digawe payu.
1: Ah yo. Ngono yo Mak.
0: Wis kuwi wae. Iki titikane iki wayang iki anggere saya ora payu, saya ora payu, saya ora ana wayang, saya ora ana wayang. Kuwi wayang bakale punah kaya ketoprak. Ketoprak kuwi saya ora ana, saya ora ana, saya ora ana. Terus tek ilang wayang wong ya ngono, mboko sithik, mboko sithik, mboko sithik ditinggal karo penggemare terus ilang. Lah wayang iki aja nganti ditinggal karo para penggemar-penggemar wayang. Carane kowe karo aku kudu selalu berinovasi, ora perkara berinovasi apa ning nggon endine. Ning kudu mikir no, supaya iso ditresnani dening masyarakat, supaya iso dianggep wayang iki pancen budayane awake dhewe.
1: Yo. Ngono yo Mak.
0: Iya. Wis ngono wae nek nggon liyane aku ora ngerti no.
1: Yo.
0: Butuhe aku nyuwun wayang iki tetep eksis karo panjenengane para bapak-bapak pepadi.
1: Yo, ngono yo Mak.
0: Heeh.
1: Terus iki arep ngopo?
0: Ya limbuan.
1: Lah iya. Lah tegese limbuan.
0: Ya ya ngaturke apa ta wigatine? Nek arep luwih pono, nek arep luwih gamblang,
1: ya.
0: Nek arep luwih cetha, hasil sarasean mau awan utawa niate panjenengane bapak-bapak pepadi ngadani sarasean tentang wayang kuwi arep dikapakne,
1: ya.
0: Iki panjenengane ya sing kawogan-kawogan diaturi munggah ning panggung no.
1: Ya. Sapa?
0: Ayo ketua-ketua ini, ketua 1, ketua 2, ketua 3, tekan ketua piro aku ora ngerti.
1: Ya.
0: Penyari Bapak Kondang Sutresno, Pak Suparno, Pak Agus Joko Purnomo, Pak Haji Teguh Cokronegoro.
1: Ya.
0: Iki sing rada tegel njaluk iki Pak Teguh.
1: Lho. Kok iso?
0: Aku wis kena iket siji no.
1: Ya. Sekon gawake saka Jogja ya ora apa-apa.
0: Ya. Monggo katuran minggah panggung. Turuk.

0: dalu bapa Haji Kondang.
1: Ya, sugeng dalu Mbak Limbuk, Mbak Cangik.
0: Nggih, tes. Sugeng dalu Pak Sumarno.
1: Nggih.
0: Kok mboten ngasta meh?
2: Wilujeng dalu.
0: Nggih. Ugi wilujeng dalu panjenengane pun Bapa Haji Agus Joko Purnomo. Wilujeng dalu panjenengan Bapa Insinyur Haji Teguh Cokronegoro.
3: Wilujeng dalu kidalah.
0: Nggih. Mboten ngatah kok, pun kula namung kepengin mriksa gandeng kula wau siang ugi mboten dugi wonten ing sarasean.
1: Ya,
0: supaya mangke dugi wonten ngayuja menika kula nek ketemu kali kanca-kanca dalang menika saged pelaturaken bilo. Iki lho hasilé sarasean wingi. Iki kaya ngene lan sak miturute. Kula nyuwun salah setunggal antawisipun para bapak-bapak ing lenggah wonten ing mriku paring keterangan dhateng kula.
1: Ya.
0: Sak sampunipun mengeti adicara ulang tahun ing kaping 47 menika pepadi gadhahi gegayuhan menapa tumrap pedalangan Indonesia mriki, Pak Haji Kondang.
1: Iya, Mas. Tak. Bahasa Indonesia mohon nggih, Mas.
0: Mboten napa-napa. Bahasa Inggris nggih nggih.
1: Iya. Malah mboten dong. Nggih. Hasilnya sarasean tadi siang itu bahwa Pepadi umur 47 tahun mau dibawa kemana. Nah, ini awalnya dari melihat perkembangan pakliran-pakliran yang saat ini perlu nopo nggih Mas, artinya bahwa perlu kita ayo lon-lon didandani. Tapi didandani dari mana? Ya dari diri kita sendiri, dari teman-teman pengurus Pepadi pusat juga ayo kita dandan sih. Tiwaso kita mau ngomong karo dalang. Wong dalang niku mboten nonton pepadi pun urip. Pun saged mlampah. Lah niku sing diwau dirembuk, kula jak rembukan kalian kanca-kanca di tingkat provinsi. Tadi siang itu ada 18 provinsi. Nggih. Namung isine tesih PR Mas, PR. PR untuk ke depan itu menjadi wacana. Ke depan ini mau dibawa kemana? Dereng wonten putusan napa-napa ning isine intine rembukan-rembukan kanca-kanca dirangkum.
0: Nggih.
1: Nggih tesih mangke dirumus nih. Tesih wonten mangke dalem rumusan untuk perkembangan wayang ke depan. Nah, tentunya kepengin kita ini adalah minimal adalah mendekatkan seniman pedalangan terhadap para penanggap dan penontonnya, itu satu dulu. Kedua, nggih, nek iso kita ngelik nek karo pemerintah bahwa kita orang ngemis kok. Pepadi mboten ngemis. Tapi kita juga punya hak dan kewajiban untuk dandan-dandan terhadap masyarakat melalui apa? Dunia pedalangan.
0: Terus Pak.
1: Niku sing dadi pemikiran kita tadi siang ngoten niku Mas.
0: Oh, njen njen njen panjen. Dados kula paham ngoten lho Pak.
1: Ya,
0: dadi we yo ngerti yo Mak. Ya. Nggih, pancen yo wigati no.
1: Ya.
0: Pemerintah yo kudu gateke karo pedalangan. Ngono yo Mak. Kersane Pak Kondang Sutrisno kuwi.
1: Oh iya.
0: Salajengipun Mak.
1: Salah jenenge ngene kuwi Mas, kok rumangsane awake dhewe pepadi kok mlaku dhewe. Kaya tidak ada kepedulian pemerintah terhadap organisasi ini gitu loh. Nah, kemarin kita sempat sowan ke Kepala Staf Presiden, pepadi aja mbok pikir dhewe. Ini adalah juga termasuk tugas negara untuk ikut melestarikan daripada wayang terutama wonten sak. Nggih. Kita cobi mangke pripun hasilnya kita dereng ngerti Mas, nggih niku. Tetep tapi kita berusaha mencari dan mencari bahwa ya pepadi aja dipikir dhewe niku wae Mas. Niku sing penting.
0: Njenje, Pak Leres njenje. Matur sembahno, Pak Parno badhe paring pangandikan sekedhik menapa?
2: Sampun.
0: Nun?
2: Nggih sampun.
0: Dereng kok sampun.
2: Sampun dipun panggil Pak Ketua Umum kemawon.
0: Oh, nggih. Pak Agus, Pak Haji Agus badhe paring dawuh menapa?
4: Nggih sami mawon kaliyan Pak Ketum.
0: Nggih.
4: Mas Teguh badhe matur.
0: Oh lah menika nggih mbok menawi ing pungkasan Pak Haji Teguh menika badhe wonten pangandikan.
3: Sugeng dalu Bolibo.
0: Sugeng dalu Pak Ketum.
3: Wah ini kula kepanggih Mas Seno niki sampun ping kali dosa nggih.
0: Mbok menawi
3: mugi Mas Seno Nugroho kali rencang-rencang selalu diberikan kesehatan panjang umur.
0: Amin.
3: Dan selalu menguri-nguri budaya.
0: Amin.
3: Mempertahankan gagrak Jogja yang sebagian besar belum bisa lestari seperti gagrak Surakarta di Dingrat. Ngaten nggih?
0: Nggih, Pak nggih.
3: Bapak Ibu, matur sembah nuwun. Bulan April ini adalah bulan yang paling istimewa. Pertama, kami dari Pepadi mengucapkan selamat ulang tahun buat Taman Mini Indonesia Indah yang ke-43. Taman Mini adalah mitra strategis Pepadi. Mudah-mudahan Taman Mini selalu memberikan ruang yang banyak buat pentas-pentas seni pedalangan yang ada di Indonesia. Gitu, okay. Yang kedua, selamat ulang tahun Pepadi. Mudah-mudahan Pepadi yang ke usia 47 adalah usia produktif seperti usianya kidalang kita. Usia 47 adalah usia yang sangat membanggakan buat kita semua.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan menjelang era milenial ini Pepadi bisa mengikuti perkembangan zaman.
0: Jee.
3: Kedepan harapan kami, ayo kita kerja sama-sama. Tanpa semua pihak, insya Allah Pepadi tidak akan maju.
0: Jee.
3: Gitu ge. Yang terakhir, kita juga bangga di bulan April ini ketua umum kita ulang tahun yang ke-50.
0: Weh,
3: kita doakan beliau selalu hidupnya, kemarin sudah banyak cerita sebagian hidupnya Pak Kondang kalau bisa bermanfaat bagi kita dan budaya pewayangan yang ada di Indonesia.
0: Nah,
3: ini ada para senior, ada Pak Bupati, nanti barangkali Pak Bupati bisa memberikan ular-ular. Beliau nggih dalang hebat, beliau ulama juga hebat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin Pak Bupati. Dan malam hari ini juga kemarin Mas Kirun sempat di PBNU hadir, ternyata walaupun tanpa bayaran beliau juga hadir malam hari ini demi memeriahkan ulang tahun Pepadi yang 47. Ngaten ke Seno nggih?
0: Nggih,
3: nggih. Matur sembah nuwun.
1: Kula lurusne. Mas Kirun niku mboten hadir.
3: Mboten
1: panten nggih penasehat, kewajiban ampun
3: ngoten.
1: Kewajiban nek dalu niki kewajiban. Podho kalian Abah Entos niku nggih kewajiban dalu niki ya. Wong penak beliau ini ada penasehat kita.
0: Oh, Pak, anu Abah Entos nggih penasehat to.
1: Nggih, dados penasehat.
0: Oh, Pak.
1: Sing mboten cetha sing dinasihati sinten niku mangke.
0: Dheke dhewe nasehat kok penasehat. Yo aja ngabur to, Mang. Matur suwun, matur suwun.
1: Serbak Mataraman to, ayo to.
0: Monggo, tutuk, tutuk, tutuk.
1: Pak, monggo ditampingi, Pak.

0: kula munggah panggung mboten nyawang panjenengan rumiyin. Mergo wis bendina petuk nyawang mrikuse. Mripat waras terus kaya ngono ora pengin ya nambakne no katarak no.
1: Nyawang ya mengkari nyawang
0: kok, Pak. Sampean sakniki Mbak Cangik pirsa to kedudukan saya?
1: Nggih.
0: Ah, dalange Tegal sisan. Timbangane biasane kan dagelan melok dalang.
1: Nggih.
0: Saiki dalang kudu patuh melok dagelan. Ora peduli kok bupatine nang kantor. Nang kene ya tetep mending iku ora beda-bedane kok. Bupati luar biasa sih.
2: Basa kurangi sithik, Pak. Iki basa kurangi.
0: Sampeyan kira nyewani kok merintah.
2: Biasanya ngoten iku.
0: Nggih, biasane panitia iku ora melok urun iki, biasane sing ngusul iki malah ora tau melu urun. Nggih. Sing urun iki malah meneng ae, sing ora urun iki mesti terope ki piye to, seneke kurang. Usul ae tapi gak mbayar.
1: Aduh, seneng rasane.
0: Seneng lho.
1: Nggih.
0: Bayar piro kowe?
1: Lha niki kalih lawang di ngendikane Pak Kondang. Pun kula pokoke tekan transit wae ngendikane Pak Kondang. Nek anu mayang nggo pepadi iki ya ora bayaran wong iki sampeyan asok bulu bukti karo pepadi pusat.
0: Nggih no.
1: Nek pancen kula niati kok.
0: Iya. Ya sing ikhlas aja karo nangis ngono kuwi ora apik.
1: Mudah kenal ini aja. Berikut pula bening loh, Pak.
0: Bening neng ya bunek. Aja nembiru kedudukan pula kali Mas Endus toh. Kali bupati ini Tegal. Penasihat pepadi pusat. Jo macem-macem gue tak nasihati terus gue berdoaku.
1: Terus pepadi kok ya. Wong penasihat kok do rasehat.
0: Lah sing dinasihati ya ora sehat lho.
1: Lah ngene iku.
0: Kowe dalang aja macem-macem ngono. Penasihat ora sehat wong kowe dhewe ya per satu aku ae lho.
2: Terus ngaten apa?
0: Niki organisasi perkemi kan Seno kula badhe kucak. Ketua Jogja Seno, Ketua Tegal panjenengan perkemi.
2: Napa?
0: Persatuan Kencing Manis Indonesia itu harus ditingkatkan.
2: Nek kula pancen kencing manis pun dangu. Jadi kalau ada wanita manis pengen ngencingi.
0: Ten pundi mbok melu kula.
2: Dados ngaten sedayanipun.
0: Nggih.
2: Listrik menika saged dipun murup merga wonten kekuatan min dan plus.
0: Plus.
2: Dari kekuatan sejarah serta inovasi listrik ini, maka kita berkumpul bangsa Indonesia dari segala kekurangan dan kelebihannya, kita membangun persatuan. Karena kita adalah seniman dalang, maka namanya pepadi. Selamat ulang tahun yang ke 47. Kula mriki
0: sing plus ya temu yeah. Sing min.
2: Sing min ketemu. Dados mboten saged beda-bedake.
0: Nggih. Okay. Mula dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepleske ngoten.
2: Nggih, Laras. Sak ngoten. Sak sae-saene dalang mesti wonten eleke.
0: Eleke.
2: Sae elek-eleke dalang mesti wonten keluwihane sing dalang liya.
0: Sing angel iki wong elek ora gelem ngaku elek. Ngeyel.
2: Ini kamu golongannya iblis nih.
0: Orang ngopo-ngopo yang nabrak tiang listrik, selain bendol.
2: Apa? Pak Kondang, dalam ke Jakarta sekaligus saya silaturahmi dengan teman-teman warteg. Karena ini saya mau pencalonan lagi pada nyalon malih. Sekaligus saya
0: warteg-warteg warga Paguyuban Tegal.
2: Utawi tiang pundi kemawon ingkang gadah sederek wonten Kabupaten Tegal berKTP Tegal. Lajeng ngeten apa, Pak Kondang? Kula kisah pamer-pamer Mas Seno. Kabupaten Tegal kali ini adalah mendapatkan ranking 1 rencana dan pembangunan tingkat Jawa Tengah. Dan ini sedang berlomba untuk tingkat nasional. Saya mohon doa restunya
0: maju tingkat nasional.
2: Nggih. Mugi-mugi saged masuk 5 besar saja sudah alhamdulillah.
0: Amin.
2: Dan kita laju perkembangan tingkat ekonomi mendapatkan juara 2 seluruh Jawa Tengah di bawah Bluro. Nggih. Alis matur nuwun jumlahe wong mlarat iki saya kirang. Bukan menurun lho tapi kirang.
0: Gen kula nggih.
2: Napa?
0: Wah, kula dadi RT sukses.
2: Napa?
0: 25% penduduk miskin mlarat ten wilayah kula.
2: Dadi 25
0: niku. Sak iki karek 10. Sing 15 mati.
2: Terus pinten persen?
0: Kantun 10.
2: Kali dong sok.
0: Iki rencana badhe kula pateni sisan.
2: Oke. Okay.
0: Kembangane urip.
2: Deseno selamat nggih, Deseno.
1: Nggih.
2: Anda menjadi dalang yang superior di Indonesia, sangat luar biasa.
0: Galang lari lucu ora tau preng. Dagelane golek sing tetanggane. Ora tau ngejak Jawa Timur samane kesaing.
2: Nggih.
0: Ono wah kedalang.
2: Anu, apa? Kita doakan adik saya Seno Nugroho semoga sehat selalu dan
0: sehat.
2: Selalu laris. Saya matur kula nggih matur nuwun, Dik. Saya kalau di kantor stres mesti nyetel YouTube sampean. Nggih, nggih. Senajan lakone mung kuwi kuwi, wae ning tetep lucu ngoten lho. Wes dibalen ana ping 100 kula tetep guyu.
0: Kula nggih kok, kula dagelan hiburan kula niku. Lah sing susah deke.
2: Arep
0: golek hiburan ning ndi? Wes, arep golek hiburan ning ndi?
2: Sing ngertos hiburane Dik ning kula.
0: Oh, padha to.
2: Nggih, pramila sesama niku kula
0: boten nggih.
2: Boten kenging, boten kenging saling membuka.
0: Nggih. Persatuan suami selingkuh Indonesia. Rasa rasa anu ki siaran langsung lho.
1: Mboten. Oh, mboten apae tegan niku bupati kok sampean kundur PSSI.
0: Bupati ki jabatan, Mas. Perkara kuwi padha.
2: Leres.
0: Kok kowe iki rumangsamu?
1: Oh, mboten lho.
0: Mboten wong niki nggih mung guyon kok.
2: Nggih.
0: Ning tengane ya mbuh aku ya ora aku ya.
2: Ning sampeyan dipun nanggep guyon nggih, Dek Seno.
0: Oh, tenane berarti.
2: Nggih, selamat.
0: Luar biasa tepuk tangan untuk kebersamaan malam ini. Matur nuwun.
2: Kula ora di wonten pemanggih sekejap,
0: Pak. Monggo, monggo.
2: Nggih. Monggo, Mas. Tentang masalah sarasian kala wau.
0: Nggih.
2: Mboten nami.
0: Pripun pepadi ke depan?
2: Senajan to kula menika mboten dipun timbali, tapi saya punya keinginan. Betul, pepadi jangan mengemis.
0: Aja ngemis.
2: Tetapi warga negara beserta dengan pendukungnya punya hak. Coba kita masuk ke forum CSR. CSR. Itu yang belum pernah kita sentuh. CSR niku berarti sodakowe perusahaan itu ada dan itu besar. Dan itu secara undang-undang dilindungi dan itu wajib dikeluarkan.
0: Oke,
2: salah satunya adalah untuk kebudayaan Ceki adalah pepadi pewayangan Indonesia.
0: Monggo niki pimpinan perusahaan sedoyo.
2: Mboten perusahaan yang besar-besar itu loh, kayak Waskita Karya, Lindia Karya.
0: Niki wong telu niki
2: abang ngaten
0: sumure minyak Palembang niki. Kula nekseni kuwi ora tau wayangan iki ya.
2: Menika sampun.
0: Kamparno ini,
3: pribon. Nah, gini pancen itu yang kita lagi coba masuk ke sana.
2: Gini,
3: artinya kita memang tidak jangan ngemis. Ngisi-ngisi pepadi kok ngemis?
0: Ngemis,
3: nggak boleh.
2: Gini.
3: Tetapi itu adalah hak kita. Kita punya hak yang memberikan kontribusi atau kewajiban kita terhadap masyarakat nanti kan begitu, Mas. Nah, melalui jalur pedalangan.
2: Gini.
3: Nah, alhamdulillah bahwa acara malam ini pun kita sudah dapat banyak support, Mas.
2: Alhamdulillah.
3: Artinya bisa berjalan dengan seperti begini ya karena banyak support dan sponsor terhadap Pepadi Pusat ini kita punya.
0: Tepuk tangan ura untuk para sponsor pemerhati budaya sing duweni ikhlas.
2: Nggih, Pak Kondang, saya mau urun-urun sedikit. Setelah website Pepadi sudah ada, maka alangkah indahnya kalau kemudian Pepadi itu mempunyai data-data seluruh wayang se-Indonesia. Seperti tadi yang Senawangi katakan, saya kepingin menghibahkan wayang golek cepak satu set, nanti akan saya hibahkan untuk
0: Pepadi. Tepuk tangan untuk Bupati Tegal, wayang golek cepak satu set.
2: Ya, Mas Iwan nanti tolong diambil.
0: Mas ya. Kulongi, elek-elek ya.
3: Sing lawas ya, Mas.
2: Napa?
3: Sing lawas nih kok.
2: Ini adalah pembuatan Empu Sarno, buatan tahun 79. Yeah, jadi tidak lawas banget, tapi rodok masem. Betul apa-apa nih, Mas Gondang?
0: Amin.
3: Matur nuwun sangat, Mas.
2: Oke, satu set. Oke. Betul saya dibayar.
0: Wes,
2: tapi kalau nyuwun pangestune Pak Kondang, saya nyalon lagi.
0: Jadi.
2: Amin.
0: Serasa mimpi yang bupati. Satu ucapan itu adalah doa. Kalau punya niat, jangan semenit pun kita bimbang. Tetap ke depan, Bupati Tegal, tetap terus Susmono.
2: Amin.
0: Kan kula nggih nuwun sewu mboten nyombongi panjenengan, Mas Gondang, Mas Parno, Mas Teguh, Mas Agus. Kula nggih badhe ngibahaken dumateng dalam. anu Mas Eno, aku ya
2: Mbak. Paling
0: piantu neng sampean.
2: Dirungokke sing tenan.
0: Tenan, iki serius omongan
2: kok. Kok malah jebakan.
0: Anun sewu, aku ya
2: jaman saiki jaman jebakan.
0: Aku ya membantu donga.
1: Nggih. Oh, satu ya. Ya kuwi. Mboten sing ajeng manggihake napa, Pak?
0: Ya donga kuwi mau mah apa kowe?
1: Walah
0: piye?
1: Lha niku donga nggo awake dhewe mawon.
0: Sapa?
1: Sembuh.
0: Lah wong kowe cilik ndonga ya ora sembuh-sembuh lho. Pokoke nek lara ya aja padha cerewete. Sampeyan
1: piye sepuh ditakoni ya suarane ora kepenak kok.
0: Ora penak.
1: Ketemu kula tengahipun Mbah. Pripun nonton tangga ora? Wis tenang wae. Engko anggere mutar rak mutar kabeh.
0: Iki kita menek ngaji ning bupatine Tegal. Penyakit ki ora ana hubungane karo nyawa.
1: Nggih.
0: Mbah Maimun, Mbah Maimun Jober Sarang. Itu mulai umur 40 tahun sudah kenal kencing manis. Saiki mes 110. Ya wis tetep meges malah pendengaran, penglihatan, pengingatan tidak ada yang rubah Mbah Maimun Jubair.
2: Utawi ngaten, Mbah.
0: Nggih.
2: Penyakit niku men dawa umure, niku budek.
0: Kok iso budek?
2: Budek. Jadi ada panggilan Tuhan ora krungu ngoten mawon.
0: Apik, apik. Prinsip apik. Pomo kebacut mati ya aja dibuntel mori anyar.
2: Mboten saged.
0: Lek sing lu alawas ae dadi malaikat nek arep gepuki aku alawas kok ngono
2: ta. Utawi ngaten. Sampun dipun bungkus ngangge mori, dibungkus ngangge godhong.
0: Engko nek godhong.
2: Nek malaikat takon, "Man ro buka kula sane suwung kula lontong." Ngoten iki
0: malah. Malaikate dalah, malaikate dalah senengane lontong sayur, ya tak bacok ndas wae. Langsung diketoki malah wis tampung.
1: Malah do medeni ngendikane kok
0: yo. Rasa wedi ya.
2: Boten-boten Deseno panjang umur, Deseno panjang umur.
0: Panjang umur alhamdulillah. Matur nuwun. Wah niki 4
2: sekawan.
0: Sekawan ini asmane wis wau kula reka-reka di sana.
2: Pak Kondang
0: Sutrisno. Agus sih,
2: Agus.
0: Agus. Allah maringi ridho kebagusan marang pepadi.
2: Nggih.
0: Teguh Yuwono sentosa selamanya pepadi. Suparno supaya luweh paranono supaya barokah pepadi. Yen kuwi iso direkem akhirnya bakal kondang akeh sing resnani mula kondang Sutrisno.
2: Menawi kiri, ana Kirun. Kirun.
1: Oh,
2: Kirun.
0: Aku tahu.
1: Ya sepuh lho, Pak.
0: Orang-orang aku tahu ngarteni jenengku Kirun ki kirki. Kirki apa ki rezeki run ki tumurun rezekine tumurun
2: alhamdulillah.
0: Dicalahke wong bener sampean kirik rundingan dadi dadi aku. Lu wong apik kirike jek dikongkon menungso kirik sok-sok karo menungso
2: ngabdi
0: timbang menungso kaya kirik.
2: Wonten kirik sing dijamin mlebu swarga. Namine Khitmir.
0: Nggih.
2: Ashabul Khafi.
0: Ya iso mlebu aku swarga.
2: Nembang, Mbah, ngitung.
0: Nggih, lan dalange delalahe Seno.
2: Seno.
0: Kula ora tau sepi. Isenono. Tiap hari diseni donga, diseni karya, larise ora karo-karuan.
2: Mugi-mugi rezeki saged angsal kanugrahan.
0: Kanugrahan.
2: Mulane jenenge Seno Nugroho SSN.
0: Iki pomo SSN. SSN.
2: Mbuwi lulus ora kicah
1: kowe. Sarjana seni menguyuh.
2: Ngitung, Pak.
0: Mboten niki. SSN. Pemain nek wong percaya
3: aku. Iki kesane diterusne. Nggih. Abai Kirun kali abain terus.
0: Lho sampean ten pundi?
3: Kula tak nguyuh.
0: Cabe-cabe penyan ngajeng, Mas. Ngajeng, penyan ngajeng. Penyan nomor kali Mas Parno. Penyan Mas anu Mas Mas Teguh nomor 3.
2: Jadi kaya prajurit Maratam.
0: Mas 3, penyan. Ah, penyan terakhir nuwun sewu.

0: Iki Semar, Semar Bagong Petruk Gareng.
1: Luar biasa. Ponokawan tenan iki.
0: Mulane Semar aja ndangak meneh.
1: Tenan wani kudu wani. Kudu wani. Lho lho lho lho, sik ta. Kudu wani ngono. Lah cak asli lho. Pewayangane dilengen pepadi, tepuk tangan untuk pepadi. Ternyata ponokawan yang momong pepadi. Wah, luar biasa. Luar. Nalikane
0: Semar, Semar, Mas, Semar, Semar.
1: Pokoke
0: iki lho.
1: Gareng,
0: sisit, sisit.
1: Dang dang tak dang dang gludeg.
0: Sampeyan cakile.
1: Eh,
0: muni kancang kancing.
1: Ora iso nyokor. Oh, dikonyate.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Apa iki senengane nggae dolanan wong?
1: Dolanan yo pas tenan lho. Pas dapukane pas tenan lho. Wayangane yo pas pomo didandani no yo wah tenan porem tenan kae. Luar biasa tenan pepadi malam ini.
0: Apa kira niku rimbenjang?
3: Nggih.
0: Menawi sedo.
1: Napa sampean ro wong sampean dhisik lho.
0: Premilo dalem aturipun menawi.
1: Oh, menawi.
0: Menawi itu mbok menawa cara bahasa Tegale mbokan.
1: Mbok-mbokan.
0: Sampeyan ngerti napa mboten bisa nek wong mati niku dadepaken ngulon kabeh.
1: Sebab e opo?
0: Anggaran sing dadep langetan omong-omongan kaya sampean kaya kok calon ya omong-omongan.
1: Kowe matimu kapan? Dek ini.
0: Nggih.
1: Nek diadepne. Lah nyapa kok dipatoki loro? Maesane kok loro.
0: Oh, nek gangsal mengki dikira Pancasila.
1: Ora iso nek telu yo ngenek unyile. Tengah di anu atuh ngono. Blok.
4: Kalau mendem wong mati niku jero kok jero mencethek.
1: Apa kowe ro? Wong kowe yo ora tau mendem kok. Mbokmu mati mau tinggal bal-balan.
0: Pun pokoknya berkas daya nggih.
3: Iya amin.
0: Berkah kabeh.
1: Amin. Tembang, tembang.
3: Iya, so, saya yang baik hitung anu.
0: Hitung.
3: Lino
0: Juli Juli
1: Telung Dino lho, aku pengen nembang Seto tuku kayu ireng rupane buah durian buah tomat. Aku ngundara iwa lho yo. Darai jagal. Nek joget kuwi modele raine kaya nek lalerin.
0: Sinten niku sinten?
1: Waluya dagelane kuwi. Sebalane kuwi.
0: Kaya iso paresis ya.
1: Luaris ora iso jula-juli. Cengkok ya tetep cengkok anu apa ki godean rono. Ora Jawa Timur blas aku ya gedabikan nek nang krono. Ngono ya ngoyel lah. Wong nonton iki.
3: Nonton setrek.
1: Karo nonton ya paling ngene tok. Karo ngene nyawang nyawang TV. Nah, tenan tok. Tuku kayu ireng rupane buah duren buah tomat ning nong nong urat ketara nek kowe gu anu ketara nek kowe
0: iki soalé
1: sabut anu gawane waluya
0: lha nggih
1: gamel aku ki ya patrekno deke nek ora waluya ora dagelan kene iki. Dagelan kene iki nek ora waluya ora.
3: Ha niki kanca kula rombongane waluya dadi.
1: Ha iya
3: ketok. Sampeyan ngece waluya do ora trim.
1: Ketok, ketok rupane. Lah
3: cangkeme nek ombong-ombong.
1: Ha mula delengen rupane kaya boton tah e.
0: Jenenge Karawitan Waluya Fans Club.
1: Nggih niku. Rapi ayu larang regane, bojo sinden marayasa murat.

0: pokoknya tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku ben. Iki nek Kang Walu ya biasane Pak Buati. Ora iso Rama siji, Rama ngetrek gak iso langsung dangdutan. Aku ngerti, kek kon Rama siji, kon kidungan koyo tolo koyo kirun modiar golek cengkoke.
1: Waluyo niku.
0: Pak Waluyo.
1: Kok sampean ngerti sangat kalian Waluyo
0: niku. Lah ben dino ndelok niku. Yo pancet teh banyolane koyo sampean mau. Nggih. Aku yo kedabikan nang omah ngono. Nggone beda e kok yo ngono piye.
2: Ah berarti nek apal sampean mlebune niki. Tekek loreng
0: ndas. Iya iya tekek loreng kae. Tekek loreng ndas ireng wong wis tuwek kok gak iso ngidul kuwi ta? Ah, tekek loreng ndas ireng wong wis tuwek ra iso ngalor. Wong kuwi biyen parikan iki tak gawe tekek loreng ndas ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng ngono. Kok diganti.
1: Iku nek kirun.
0: Oh kaya sandiro
1: nek nek wani nek waluyo pripun?
0: Nggih niku tekek lorek ndas ireng wong wis tuwek ra iso ngalor niku wae.
1: Niku penyesatan jenenge.
0: Lah jenenge asline.
1: Ang para lor nggih.
0: Lah ya kaya ngono kuwi dhek ra wani mloho kok. Nek sandirana kaya pacarku anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weru aku ngalih karo medenteng aja kok tular narana ya lah penting gorana
2: abah ini ngekei bahan neng anu sedelo wis tak nggo
0: tak wae.
1: Sing pundi sing pundi, Dik?
0: Sekarang, maaf nuwun sewu. Teknologi itu maju.
1: Nggih.
0: Wong biyen dalanipun Bekasi pundi? Oh nuwun sewu, Pak. Mangke menan miyos mriko prapatan ngono. Sakniki enggak perlu GPS. Wis muni. Padha kali bandara sakniki luar biasa, Pak Bupati menan mesti tindak. Yogyakarta no. Perhatian-perhatian pesawat Citilink yang berangkat Boeing 3 turun Jalim mas sebentar lagi diberangkatkan penumpang diharapkan naik sakni nuwun sewu dumateng sedaya penumpang ingin badhe tindak Jakarta Citilink katuran minggah wonten montor mabur kuwi nek kira-kira bandara iki daerah Bluro enek boso mbluro ngomet no candang muda lah cah wis buat harus mangkat lo pesawatnya awak min yang diusuh semi piye lah cah kok ketinggalan piye ya buda lo lah cah ngapa nenek di daerah Tegal bandara ini jadi gemblung kabeh yang bodoh muka gemblung kabeh yang piye pesawatnya ser mabur gemblung yang ini kok ketinggalan ya kayak piye kuwi nek pesan bandarane kuwi engko ning Tegal nek Surabaya nganggo basa Surabaya rek munggah to rek sar berangkat diancuk ireng nek ketemu kae cuk munggah cuk ngono anu kasana budaya wah luar biasa apa leh arek nglestarikan bahasa daerah GPS yo ngono.
1: Yeah.
0: 100 meter lagi Anda belok kiri, setelah itu Jalan Supratman Anda belok kanan 200 meter Anda sampai bahasa Indonesia. Kena wong Yogyakarta Solo. Monggo maceng kali 100 meter kemawon. Ngatos-ngatos mangke sisih kiri, anu rada menggok sekedhik 100 meter melih. Lah kena wong Tegal gemblung ki maju ala kaya kowe kliru lah. Minggu gemblung banget wah cocok-cocok bencore diomprongi ae nyupir gawe ngerokok GPS yang ngono kena GPS Jawa Timur leru rek mundur sithik maju nek 200 meter lho kon ku nang ndi Jalan Jenderal Sudirman menggo aku Diponegoro Majen Sungono goblok jurusan Kodam Kleru cuk tak wehi nang bandara ya wis dinggo ta wah cerdas banget deh cekintung.

0: bulan Juni malu yo.
1: Manuk prenjak mlipir ngulon kanto panjang sing alon-alon dangdut.

0: suasana kaya ngeten iki teng negara Timur Tengah budi bom nih. Pramilo, betapa pentingnya kita mensyukuri. Untuk mensyukuri dan kita terpegang bahwa Pancasila itu adalah sebaik-baiknya dasar negara untuk Indonesia.
1: Kekalahan negara maju Eropa apalagi Timur Tengah dengan Indonesia di sini. Nang kono arep kumpul wong 1 sarawani, wong 10 rawani mergo perang berkecamuk antara sesama bangsa, antara sesama saudara. Tapi di Indonesia Sabang sampai Papua arep wayangan aman, dangdutan aman, campur sari aman, tibaan aman, istikosa
0: aman, aman,
1: maulutan aman,
0: rajaban aman.
1: Aman.
0: Pak, sing paling hebat, Pak.
1: Nggih.
0: Niki lho. Penonton wayang niki kan tetep duwe utang nggih. Niki sih iso guyu niku lho Pak. Oh, hebat negara Indonesia niku
1: ngoten. Kula budaya niku ngelus rasa madang kekahanan. Aja meneh kok penontone. Pengrawit ki montor urung lunas ya seneng.
0: Napa malih menika ingkang ngendang menika benyek Catur Kuncoro.
2: Raine padha eno.
0: Napa niki?
1: Iki nek cara tukang ngedran uji.
2: Raine padha.
1: Jemi manungsa. Ya paling ora ya kaya Agus
0: sederek
1: kali sinten
0: kali benyek sederek
3: sederek niku.
0: Oh berarti kali Seno nggih sederek
1: nika mulo nika benyek niki bonyok benyek dan bonyok niku
0: nggih
1: mulai Indonesia luar biasa bayangne mawon uripe awak iki ning Suriah kono terus wayangan ngene iki dalang lakek bumi kunjang kanjeng
3: si Pak mbok sing nggo praktek aja dalang
1: lho kuwi komplit sak yogane sak dagelane lho ning bledose ning kono kene iki iso
0: diprasang
3: iki mono duar besar ya
0: ana ya niku ora kirung
1: iki aku mejen kok iso aku ora iso bledos lan dhuwur udan.
0: Tapi lho Pak, pernyataan bersatunya NU dengan Muhammadiyah ini akan menjadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun warobun ghafur aman dan sentosa.
1: Top. Wis tenan pokoke wong iki jangkrik gamane rukun iso ora enak apa-apa.
0: Kira-kira nek umpamane teng Timur Tengah wonten dagelan kaya sampean niku terus pripun nggih mriku?
1: Kira-kira kok mati pun. Larene pun mboten enten pun.
0: Pramila jenengan sampun wantun-wantun dagel wonten ing Timur Tengah, mangke kaya percil.
1: Niku ten Hongkong. Aja menah kok percil. Marwoto ndagel ten Hongkong tabrak taksi sikile nganti operasi. Tanggapan sak pekoh sikile niku nara Marwoto mboten enten.
0: Biayaan mriku-mriku pripun?
1: Ah pripun wong ngibur tiyang ten mriku kok Mas. Mriku ya butuh hiburan kok.
0: Oh nggih.
1: Mesake duit mampir 300.000 wanita Indonesia ada di negara Hongkong itu perlu sentuhan budaya. Kula zaman anak-anak kula ketangkep di Hongkong saya mengimbau pada pemerintah adalah duta budaya 1 tahun 2 kali atau 3 kali untuk nambani rasa kangene anak-anak kita bangsa kita yang di luar Jawa. Ucap. Ngomong ini kan darah golek job alah padune pengen ditanggap dan apa ya
0: umpamanya nggih nggih mboten napa-napa
1: ngomong nggih ya ora ditolak padu tukere
0: lah nggih. Ngeten, terima kasih untuk Menteri Luar Negeri yang telah telah cawe-cawe dan kemudian kebijakannya sehingga percil dengan Mas Yudo bisa pulang dengan aman.
1: Mak, kula nggih matur nuwun kali sampean. Bocah ditahan sampean sing ngopeni putra-putrane enek transferan untuk keluargane anak-anakku.
0: Soale mbone ayu ngoten niku. Sepetak nek rene. Guyon-guyon.
1: Ah guyon-guyon. Monggo mereka
0: wah. Kula tak lenggah nggih mriku.
1: Nggih pun nyawang niku sampean wis entek akeh lho.
0: Nggih. Napa to? Entek akeh napa?
1: Kurbane ngono kuwi sakeh iki aja ngono lho karepku. Ngono. Tegese kurbane dijak nyambut gawe biar beke ter kaya GPS cuk.
0: Tapi kok mau GPS kan nggih bahasa Tegal iki.
3: Nggih. Pak. Pak mereka wonten pamundutan pinten-pinten. Ya. Saking
1: iki Pak Bupati arek lenggase.
3: Nggih.
1: Wani berita apa?
3: Pak Bupati lenggah mriku
0: menapa mriku? Mriku mawon. Nek lenggah niki dicurigai kali niki.
1: Kula sing curiga.
3: Ora mung sampeyan kula wae kuwatir kok ya.
0: Matur nuwun menawi terus dipun awasi kali Ji Mas. Nggih, ndherekaken sugeng pentas iki.
3: Amin.
0: Nggih. Yang betul-betul nyana babar pindho menawi manjenengan kok. Sukses untuk Deseno. Sekali lagi minta tepuk tangan. Untuk Pepadi 47 tahun, usia yang sangat-sangat ideal untuk menjadi matang pepadi Indonesia.
1: Amin.
0: Yang mengayomi semua dalang-dalang di Indonesia. Amin. Nek kula mawon, kula niki mboten napa-napa. Yang penting pokoknya dalang-dalang do payu.
1: Nggih.
0: Nek kula mboten bisa ditangkap mboten napa-napa.
1: Nggih.
0: Kula tak pados pedamelan liya, tapi Nge. Tetap pedamelan ingkang kaitanipun kalian wayang. Nek
1: sepi melu kula mawon.
0: Nggih.
1: Lah sak bingung-bingung ora masalah donya kowe.
0: Cih,
1: malu wong tulung dadi dagelan sing tenan timbang dadi penjabat padha ndati
0: rakyat. Nggih, nggih.
1: Ngaten nggih,
0: nggih. Kula mangke nderek panjenengan kula bentakaken bandoso.
1: Nggih,
0: kalian.
1: Aja ngono. Arapun kowe.
2: Nggih.
3: Berarti sampean wis tanggam,
0: Mas. Lah pripun?
3: Abah ngendika sampean melu kula mawon. Ampun gelem.
0: Lah pripun?
3: Wong tuwa niku ajeng teng pundi?
0: Menawi mboten.
1: Ya Pak, kowe karepmu rak mati ngono. Lah kowe sing tak tinggal ya Mas Eno wong kowe ya arep piye keluarga karo aku.
0: Nggih.
1: Telung dino aku ya slametana dongakno.
0: Nggih.
1: Kok ayo pitung dino aku ya yasinana nek 40 rasa Mas.
0: Nggih.
1: Nusula wis rasa. 40 wis rasa.
0: Enggak perlu. Enggak.
1: Rasa.
0: Sedaya kala wau orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian. Segala salah minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tuhan. Tegal tetap berbudaya, Tegal barokah, Tegal jaya, bersama Dindo Siswono.

0: Nuwun sewu Mbak Cange.
1: Pripun, Mbak?
0: Weruh Bupati Tegal jan ketok macu bengi iki.
1: Nggih.
0: Lah dandan tenan luar biasa sepatu. Wah, biasane iki ya mung sarungan blumbra-blumbra. Iki jan kaya selebriti ini ya ra tinggo dicangke.
1: Lho, rawuh mriki wau kula wis kaget kok.
0: Nggih.
1: Tak sawang sepadan kok ya abahe ning kok apa iya kok ngagem sepatu, ngagem ana celana jin. Kok nganggo rasukan kaya piyai nom jebul tenan.
0: Wah, iya. Luar biasa. Iya tetep kalungan sarung wong santri.
1: Nggih.
0: Kae ya go jagani sak wayah-wayah.
1: Sak wayah-wayah niki.
0: Golemek turu, golemek turu. Oh, kowe mesti
1: ya. Niki lho nek ngendika kok ya medeni ngono lho.
0: Medeni. Si sinten sing kirim nawala?
1: Nika saking Bapak Adi Sukadi nok. Cisalah Kotan Depok.
0: Nggih. Cedhak Cimanggis niku.
1: Nggih, nggih. Selamat ulang tahun Pepadi ke-47. Nyuwun lagu Selawat Badar Pepeling Tiwul Gunung Kidul.
2: Oh iya.
1: Karo iki no, iki ya sukses kagem Pepadi ingkang perayaan ke-47. Sriuning mesti tetuban sambel kemangi bajing luncat pasundan. Nggih, kagem Bapak Haji Kondang Sutrisno Pepadi, Bapak Suhadi Notok Cisalak Kota Depok matur nuwun.
2: Oh iya, ana meneh.
1: Eneng meneh. Katur dumateng bujang wita sami naringan sehat.
2: Iya,
1: karahayon sangsaya kreatif inspiratif saben babar lampahan saking kula. Sukandar.
2: Oh nggih,
1: PWKS Pasar Minggu.
0: Niki enten WA.
1: Napa, Pak?
0: Dari saya ucapan selamat untuk Pepadi 47 tahun dari saya Pak Jokowi.
1: Oh. Pak Jokowi?
0: Nggih.
1: Presiden.
0: Duka aku yo ora nyukur maca ngene kok.
1: Sampeyane yo gawe kratapan ora.
2: Iya,
1: matur sembah nuwun diaturaken nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, menika.
0: Napa, Mas?
1: Sriuning wonten, sambel kemangi wonten, bajing loncat wonten. Oh. Menapa pepeling mugi wonten?
2: Ya.
1: Niki kula mbeta sinden blasteran, Mbah.
0: Kok
1: ora iso basa Jawa ning nembang apik.
0: Apik.
2: Iya.
0: Saking pundi kok?
1: Ayo, Mbak Lisa.
0: Lisa, kok kaya ponakku wedok iki mboke ambon.
1: Oh, gitu.
0: Pake kepok. Blasteran.
1: Oh, terus anak-anak dang goreng. Ngerti?
0: Ya blasteran kaya. Blasteran kaya anu.
1: Iya. Tuh nanu mudun apa apa Mbak Lisa?
3: Mbak Lisa. Turun ya.
1: Iya, turun, ya. Turun.
3: Permisi ya, Pak.
0: Ya, ya enggak apa-apa, Nduk.
3: Maaf ya.
0: Situ lewat itu.
3: Turun ya.
0: Yo mumbul yo karepmu. Oh, jelas mudun kok yo tekok turun. Ya, ya.
1: Kamu sudah kenal ini belum?
3: Belum.
1: Ini Abah Kirun.
3: Abah Kirun.
0: Belum kenal kok?
3: Belum.
0: Gak di TV yo?
3: Enggak.
0: Lah orang kondang aku ora kenal.
3: Emangnya sering di TV ya?
0: Enggak.
3: Cukup masuk TV ya?
0: Eh?
3: Cukup.
1: Iya di blaseke.
0: Ya ora ya di seri-seri lengo nek sesek.
1: Sampeyan iki piye cepuk ya yen tekan kono.
0: Kuwi urusane apa ndelok kunci ke nek nggo kunci angel ya wae lengo.
1: Ora.
0: Bocah ke kok ya asosiasi sing ngereski kowe.
1: Ora iso.
0: Kuwi wae lengo ya perih goblok. Wong ora pengalaman kowe. Ngono kok nganggo lengo. Nama
1: apa?
0: Ya Nduk, Ele, ya Mbak.
1: Niki nganu tamang-tang leti, bapak iske pundi, mbok iske pundi.
3: Ya, ya.
0: Berdiri, berdiri
1: kok sini. Kamu berdiri sa, soalnya Abah juga enggak bisa berdiri.
3: Ya. Oh, Abah udah enggak bisa berdiri.
0: Aku enggak iso berdiri.
3: Ya saya bantu berdiri.
0: Boleh.
3: Saya bantu berdiri.
0: Delok jamin lho aku. Delok jamnya aku jam-jaman kok berdiri nih.
1: Yeah.
0: Jangan jam rolas mau berdiri nih Bandung.
3: Kalau sekarang nggak bisa berdiri.
0: Jongko delok, delok situasi karek nganggu ragat porang. Aku wis kaya walu ya orang.
1: Asmane, ayah dari mana sa?
3: Iya, ini auranya malam ini luar biasa.
0: Oh luar biasa.
3: Keren sekali ini ulang tahun Pepadi.
0: Oh iya.
3: Dan mau memperkenalkan diri saya Elisa Orcharus Alasu.
0: Loh. Apa kui?
3: Nama saya. Itu nama saya.
1: Apa? Oh jenenge Elisa Terah Ngasu.
0: Alisa.
3: Ya, Elisa Orcharus Alaso.
0: Oh, Alisa.
3: Ya, jadi saya hasil kawin silang. Oh,
0: pentol corah dan bakso. Berarti kowe iki anak cilok.
3: Ya bisa dibilang
0: corah gitu. Dan bakso. Ah, kawin silang.
3: Kawin silang.
0: Apa mbokmu karo pakmu sikile silang ngono?

0: Waduh,
1: ya, itu
2: Venezuela ngerti, Pak?
1: Hah?
2: Venezuela ngerti?
0: Cedake Bogor kuwi lho. Wah, kowe kok ora ngerti koyo ngomalah kowe iki sing rong tau rono aku rono kulaan pelem kok.
1: Saya menyapa dulu nih, kayaknya ada berapa Venezuela.
0: Ya, Venezuela. Apa cedaknya coklok sudah sendaya, coklok ceko kelas silaku ya, wala. Ceko lalawa silaku ya, kui. Jeneng kok angel-angel di sana, sing ceko lalawa silaku ya. Sama anu Mina.
1: Itu iya ama saya orang
0: ibu,
1: Mina.
0: Ibu,
1: ya,
0: mama,
1: ibu. Ini 18 provinsi ya dari dalang dari 18 provinsi ada di sini semua.
0: Ada yang dari.
1: Luar biasa. Halo Sadonyo ya, ambo dari Mina.
0: Kito bu, kito keluarga sendiri.
1: Onde mande.
0: Sedulur, onde mande. Onde jemblem, horok-horok, jang goreng. Undi mandi.
2: Beno wae kae langi dagelan iki ya ngono kuwi.
1: Oke, gitu ya, enggak bisa berhenti.
2: Kok dadi ronde.
1: Iya, padahal onde mandi.
0: Apa kowe wis tau mangan, Pak? Wong kowe ya rung tau rono
2: kok. Bahasane niku lho, Pak.
0: Bahasa ndi?
2: Onde boten ronde.
1: Onde mandi.
0: Onde iki wong kono neng kene onde-onde. Cucur tambane wong anggur, gedang goreng tambane lempeng, gorok-gorok, jemblem. Onde-onde tambane
1: apa itu? Saya belum kenal.
0: Sumbene tak duduki dhewe. Kok tak WA.
1: Oh ya, ya itu papa saya dari daerah itu, daerah Sulawesi sama Prancis.
0: Yang eling nyepot
1: biar. Tuh, jadi kawin silang.
0: Bapakmu kok?
1: Dari daerah Sulawesi Tengah.
0: Sebagai anak kak, anu.
1: Sama Prancis.
0: Sulawesi
1: kata. Prancis.
0: Bapakmu Sulawesi.
1: Bukan
0: nyepot biar.
1: Sulawesi, bukan Sulawesi.
0: Kau pengerti soal apa?
1: Enggak tahu.
0: Orang ngerti, orang anggu.
1: Enggak
0: Sulawesi, Sulawesi sama.
1: Sulawesi sama Prancis.
0: Wah angel.
1: Bonjour.
0: Yeah.
1: Gitu. Ini jadi semua kumpul di sini ya. Kalau di Sulawesi namanya Nusa Rara Nusa Batutu.
0: Apa kue?
1: Itu berbeda-beda tapi satu. Ini iya. Semua pepadi jadi satu semua.
0: Satu
1: luar
0: semua.
1: Biasa ya.
0: Luar biasa. Tepuk tangan. Yeah. Oke.
1: Ini saya diminta apa ini?
2: Pepeling, ayo.
1: Oh, pepeling.
2: Nyanyi pepeling. Pakai bawa.
1: Pakai
2: bawa iki apa?
1: Bawa.
2: Pakai awalan tembang.
1: Iya, iya. Dia paham, saya paham.
2: Matapat. Macopat iki lho.
3: Ya, bahasa Indonesianya apa?
0: Membaca sekawan. Aku ngerasa ini dalangnya.
1: Gimana dalangnya?
0: Udah pakai bawa. Bawa laksana apa?
1: Harusnya bawa ya.
0: Bawa.
1: Ya
3: ya. Ya.
0: Ya de.
1: Ya.
0: Latek maju de.
1: Oh ya udah maju ini. Apa dimajuin?
0: Hah?
1: Dimajuin.
0: Gak kuat ragate. Aku wis tuwek nduk kok enom pian tak dianyang kowe. Lah wis tuwek ngene kok kowe seneng karo aku ora ngerihak ngerah dhuwitku kok enak. Nah aku sapal karo kelaku akumu. Atau wae gelem acana mau gelem karo sing tuwekne arep melotot utekku ora enak kowe. Dene wis matang-matang kowe malah ra tau nang omah.
1: Pak Jalang ini tadi bilang apa sih enggak?
0: Oh, rasa ngrungokne iki wong edan ora ta.
1: Oh iya iya iya.
2: Ora tak artekke kok ndak mana.
1: Oh iya.
2: Yo.
0: Nuwun sewu kanca-kanca Yogja, maaf lho ya, maaf aku ora ngritik lho ya, ora ngelokne. Dalangmu mbok ratek kon piye ngono lho Mas. Isin, mosok ning Jakarta kok kopering ngene iki. Laket turu sing laket tuku sing larang ku rene.
1: Abah beliin.
0: Koper koyo koper koyo salon iki lho.
2: Iki tak kembulke. Isin.
0: Oh, malu lho aku. Seno Nugroho lho. Kok iso nggawa koper kotak amal iki? Ha iki karek ngethuki karet nang dalan-dalan. Ayo, salah ijo. Bocah kok
2: atek aku. Kak mati tenan iki.
0: Ayo, Nduk.
3: Iya. Iya, Mbak.

0: subur banget ini. Tinggi ini nadanya.
1: Tinggi ya. Nanti kalau enggak geduk tak berdiri di atas.
0: Lagi. Nanti kalau enggak apa?
1: Enggak geduk.
2: Wah. Wong blasteran Prancis yang ngerti enggak geduk.
1: Saya lama di.
2: Enggak geduk ya dikusungi.
1: Enggak geduk.

0: Cek nduk. Hei, kanca-kanca.
1: Gimana?
0: Antara dalang karo sinden apa wis nipis banget?
1: Nipis gimana?
0: Uripe, ya Allah. Lene iki nuratik memper sandali. Iki nuratik memper ke sinden kok nganggu kaya ngene.
1: Kok tahu kalau ini punya saya?
0: Ayu-ayu kok sikilmu ke jane
1: rame. Ya, kalau di Sulawesi sana, di Maluku sana, daerah pantai enggak enak kalau pakai sandal. Pasti pakai kayak gini nanti kena kerikil-kerikil pantai. Kerikil
0: lu mlakune ngene. Sandale cincin ta ya lha nek ngono
1: iki harusnya cincin. Ya maaf ya.
0: Heeh, sesuk tak tokone.
1: Makasih Alfa ya. Ukurannya 43.
0: Wah iya, tak goleke engko.
1: Makasih ya, Bang.
0: Colongan.
2: Oh, Abah yo nyolong yo lawange.
0: Bojo gue tak buntel ontong kok.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: luar biasa penampilannya kayak Syahrini.
1: Syahrini ya, terima kasih. Ah iya.
0: Nih, nang syutingan bareng nang video bareng kita.
1: Oh. Nih, tadi saya ikut-ikut Mbah Walu yo tadi. Sip.
0: Aja sinden gak
1: kok. Atau gini. Gini.
0: Rukun limapun nih. Sinden kok yang dromos ana ora ini.
2: Lah apa eneng sinden nonton niku?
0: Ana.
2: Teng pundi?
0: Mak tuku apa piye nggon kulo, Ruk?

0: Kene iso muni sampun.
1: Iya.
2: Sing mirsani saya ngangsek
0: nggih.
2: Saya dalu saya kebak.
0: Dasare nggih malam Minggu kok ya, Pak.
2: Je, mila salam budaya buat dalang seluruh Nusantara.
0: Nggih.
2: Dualang kabeh mirsani dalu menika.
0: Leres.
2: Alhamdulillah.
0: Ugi kata yang mirsani lumantar streaming.
2: Je.
0: Streaming niku napa sampean? Nggih niku dong napa?
2: Aku ora mudeng, aku butuhke nyauri nggih kok ben lega kowe. Ora tak sauri nggih jarake aku ora ngerti. Padahal aku ora ngerti.
0: Ha iki nek ora ngerti ya aja muni nggih.
1: Oh iya.
2: Lah wong slametan ki ora muni nggih kok ya entuk berkat. Engko ora entuk nggih ora entuk berkat.
0: Lah niki kan wayangan dudu slamet.
2: Lah slametan ora nganggo wayangan apa ora iso? Kowe mung slametan apa ora?
0: Lah iki slametan ulang tahun Pepadi.
2: Lah iya wayangan.
0: Nggih.
2: Lah hubungane apa karo streaming kuwi, Mas?
0: Nah terserah lu.
2: Ora terserah kaya tetep terus.
0: Hubungane ya wayangan iki disiarke lumantar streaming.
2: Lah ngono kok tekon.
0: Lho, kula mulane tekon sampean niku dong mboten streaming.
2: Lah nek ra tekon berarti kowe ra dong.
0: Kula taklot karo abahe dong mboten streaming.
2: Aku ora dong, ora dong kok mau tekoni
0: pokoke. Nek ora dong kok sampean ne wangsulan nggih.
2: Lah ben entuk berkat kok.
3: Ngono kok. Nah iya lah aku tetep kok mangsane kok.
2: Ponakan Pak Dirjo Tambur.
0: Ponakane Pak Dirjo Tambur pun mboten nonton
2: kok. Ora enak ya goleki.
0: Tegese wis
2: streaming ki siaran apa sing lewat kok chat ki jane gak ya kucing to chat tuh.
0: Napa?
2: Chat ki gak kucing to.
0: Chat niku mboten liwat chat tapi liwat internet.
2: Lah ya ku chatting apa ku chatting ki gak ada sego. Saiki kok chatting dienggo ngono ki apa kene?
0: Nggih, chatting niku wadah sego pun.
2: Lah kok kowe ana chatting?
0: Nek ora tak dong ki malah
2: usah. Malah ora barbar. Monggo cat ki monggo kucing.
0: Mm-mm.
2: Nek kursi iki rek, abang ki rek.
0: Heeh.
2: Nek kucing abang iki beri ceret. Ngono. Lanjut lagune napa? Nggih,
0: ya. Ayo Mbak Ayu ganti ngancani ngabahe kirun.
2: Sing cocok sing kacamata cocok aku.
0: Sing kacamata.
2: Ya ini tak delok ning TV cocok banget aku. Seliraku yo ngene-ngene iki. Aku nek wong kacamata nan mudar tenan aku nek kacamata nan mudar tenan.
0: Kula duwe Mbah ning omah. Wah, luwih sip tekan ngene iki. Yo aku kacamata, Mbah.
2: Cek napa?
0: Wah, wis ngersake sing nom setengah tuwa-tuwa enten kacamata. Mongko sabukan, mongko rakatoan, mesti sampean seneng. Oh.
2: Jaran kuwi. Jaran kuwi. Sabukan ora katokan nganggo kacamata jaran kuwi. Ayo sepatu apa kacamata jaran kok ning samping ora ning ngarep. Ayo.
0: Pripun?
2: Iya, jaran kae lho. Dipakai ngono kae sing ning gone Marlboro kae. Marlboro kae kok kene ning samping kacamatane kok ora ning ngarep.
0: Neng arep yo nabrak.
2: Ah yo ora, diwehi kaca putih yo ro. Kok nang samping.
0: Oh.
2: Ora ngerti kowe ora ngerti perjalanan.
0: Sebabe napa, Pak?
2: Sebabe ngono nek kacamata niki kek ngarep ngene padang, dhek ro jajan ngejak tuku. Dino jak mlaku ae nek gethuk ra tukokne ra apa-apa mlaku ngene gak jajan sik to iki. Ngono.
0: Kapan iki mbo sawur-awuran?
2: Padhe awur wae entuk dhuwit ora nek kok.
0: Ha coba saya tak takon.
2: Ma,
0: sebab apa pitik jagung ya kok luruk kok mereng. Ki yo mung gampang iki. Sampeyan piye sepuh? Sepuh sampeyan bang niku.
2: Aku selawase ndagel rung tau bedhekan iki. Delok aku dituno nek der engko tak nggone.
0: Asli.
2: Sebabe apa kok pitik jagung nek luruk kok mereng?
0: Sebabe wis apal.
2: Oh. Nek rapal maca.
0: Maca.
2: Lah sebab apa listrik iki kok padang? Ayo kok mekan padang.
0: Niku wonten plus
2: kalih. Ah ora iso ya mriko mripatmu melek. Nek picek ya peteng. Ah padha karo kuwi. Ngono. Mergo mergo melek.
0: Sampeyan pancen cerdas tenan.
2: Cerdas wong jago kok.
0: Sampeyan tahu iki Mbak wonten cerita ya, Pak.
2: Napa napa?
0: Wonten cerita. Wonten gedang. Teng tengah-tengah telaga,
2: dibengi
0: telaga. Enten munyuk niku ajeng juga gedang carane piye?
2: Gedang yang yo nglangi to,
0: Mas. Nah, kesuwen cokot boyo wong telagane bawah.
2: Ya. gedang ning tengah tlaga enek munyuk pengin jupuk. Heeh. Piye Mas carane, Mas?
0: Ah, wis rasa dipikir manut munyuke wis wong. Jukuk ya ben ora ya ben apa sampean kancane munyuk apa?
2: Ya sori Mas, wong aku dudu keluarga munyuk, dadi ra ngerti wateke. Anek kowe ra bendina war-warane. Aku ra ngerti wateke, Mas. Aku nek kowe apa, Mas? Ah saiki nenek tak ayo to. Kakek nenek ya teketek mencium sempurnakan kata-kata iki. Kakek nenek ketek mencium. Ayo sempurnakan.
0: Kakek nenek
2: ketek mencium.
0: Ketek mencium kakek nenek.
2: Lah apa neneke ora nesu? Eh wong enek neneke kok jatak
0: nenek dan ketek mencium kakek.
2: Ha kuwi rukun apa wedok kabeh keteke ya e.
0: Pripun Mbah niku
2: kowe? Ya sing bener ya kakek mencium nenek.
0: Oh, lah ketek?
2: Ciuman. Lah keluarga lho. Lah kowe ra ngerti jumuke gedang kowe mau.
0: Lah niku padha wae kok ya.
2: Padha wae.
0: Niki ya digawe ukara sing apik.
2: Pripun?
0: Wedhus.
2: Heeh.
0: Suka.
2: Heeh.
0: Mangan telek gawe ukara sing apik.
2: Ayo. Wedhus.
0: Suka.
2: Suket
0: mangan
2: mangan
0: telek gawe swara sing apik
2: wedhus mangan suket
0: ha teleke
2: panganan bali angel kowe kene dagelan sumbere wis tetep tak uber
0: aku kok ya tegel wae muni ha teleke
2: lah ya kowe mengko ya muni telek wis awor mangane telek awor-worane ketrek wae komplit banget.
0: Ayo,
2: sesuk nggo sepelan karo sing kono, rasa ngejak aku. Wong kene ya didol murahe kebangetan kowe. Dadi dalang kok anu daerah.
0: Bah.
2: Dalang kok daerah senengane dagelan daerah kono mbok sekali-kali jumuk kaitan.
0: Bah.
2: Apa?
0: Sampeyan iki opo gak gimana ya?
2: Heeh.
0: Mang bedake tau karo zebra.
2: Apa?
0: Jaran zebra.
2: Zebra.
0: Niku sing lanang piye, sing wedok piye bedane jaran zebra lanang wedok. Ayo sedikit terakhir kula bedhai sampean. Nek iso saya pengaku kalah.
2: Zebra kuwi, lha kuwi padha loreke padha, Mas. Piye to Mas carane bedane zebra lanang zebra wedok?
0: Sing bedake zebra lanang wedok gampang. Sing lanang,
2: heeh,
0: ireng lorek putih. Sing wedok putih lorek ireng.
2: Kur diwalik ngono ya. Nek sing lanang
0: ireng lurek putih, sing wedok putih lurek ireng.
2: Nek siti karo soto bedane apa, Mas? Siti karo soto. Tau ber
0: mudeng. Niki ketoke awak dhewe klop lho.
2: Klop-klop, mulane ngejak aku to. Masa 12,5 renek anggaramu. Golek sing 6 juta ae.
0: Soto niku panganan.
2: Alah alah.
0: Siti niku wong.
2: Mikir mikir mikir. Zebra karo zebra lanang zebra wedok iso. Nek kowe ra iso ki repot, Mas.
0: Soto.
2: Ah, ora iso.
0: Pripun Mbak bedane?
2: Nek soto kuwi sokone, bihune putih.
0: Si si si. Nek soto
2: bihune putih.
0: Nek siti?
2: Zebra kuwi meng nek sing lanang kan antara ireng putih.
0: Sik to, kula ora ngrembug zebra. Siti. Soto bihune putih.
2: Aku mbedhek apa bedane soto karo siti?
0: Soto
2: bihune putih.
0: Siti.
2: Zebra kuwi ireng. Engko di engko awake dhewe marani siti ae didelok. Rasa dijelasne neng kene. Arek ireng arep putih ndelok umure to, Mas, Mas. Ngono ya kon jelasne. Kae kayae ya wis kaya siti. Pojoke guyu e. Tak kembe mikir ya, enggak kuwi ya kaya siti. Ayo deh, ayo deh.
0: Ayo yuk.
2: Iki kok ndak teko.
0: Anu bajing luncat.
2: Iki kok ndak teko siti teko. Wong jarane cek akeh lho kowe mong. Jarane tak dawakne cek akeh, Mas. Jaran ki liyane kewan liyane ra tau guyu ra tau isine seneng kok jaran iki. Jarane nang guyu kok renyah sebab e apa?
0: Jaran.
2: Ora enek jaran kok.
3: Oh. Sebab apa kowe ra mudeng, Mas?
0: Lho nek jaran wis takdire ngono to, Pak.
3: Ora enek masalahe.
0: Lah pripun?
3: Sebab apa jaran kok kulino ndelok YouTube-mu, Mas. Lah mun dalang lucu dek ya kekelen. Mula nenek penonton guyu ngono kuwi berarti iki jaran ning ngurimu.
0: Sampeyan iki terus suwe-suwe kok.
3: Ya ya,
0: ayo, Pak. Ayo.
1: Napa niki, Pak?
0: Bajing lucan iki manyunan.
4: Ya.
3: Kowe teko napa?
1: Nah.
3: Teko napa kowe mung, Dok?
1: Teko niki kula ken napa?
3: Lah sak arepmu arep turu par gletar. Kowe iki sinden apa manol? Sinden kok ngadek kon handeng-handenge ning ngandeng lambe ya ampun.

0: uripe ya mudeng. Basane ini ya mudeng.
1: Lho, Allah niku urip teng Bandung suwe, Pak.
0: Mindring.
2: Terus basane apa kula ki wangun saben awan moro nganggo motor dalu 2000 2000 ngoten. Kok mindring.
0: Dene kono arek apa kowe? Apal kok ora basa kene iki?
2: Lho apal?
0: Piye iki mengartine?
2: Munyoro ku, Mas. Balen ana sing arep. Cepet wae. Gunung.
3: Gunung Galunggung.
2: Nah, jelas itu Gunung Galunggung terus.
3: Kapungkur.
2: Basa Sundane Kapungkur iku nang burine.
0: Apa kuwi?
2: Burine Gunung Galunggung. Terus
0: Kapur kuwi.
3: Gunung.
2: Nah, terus gunung.
3: Sumedang Ketunjang.
2: Arneng Gunung Galunggung tekan Sumedang wis ketunjang.
0: Basamu apik, basa Sundamu apik.
2: Terus
0: amane kintu sing ampek guyu lho sing ngerti.
3: Telaga.
2: Teng kiwa tengene Gunung Galunggung wonten telaga.
0: Heeh. Andene telaga kae kanggo wisi to kae.
3: Sakawayana.
2: Sangkawanya sak kiwa tengene.
0: Cocok aku ya.
2: Iya, iki wong tuwa goblok kok percaya. Wong
0: iki padha gobloke iki piye ta? Nek ra ngimbangi ra ndareki pinter engko.
3: Rang kicik di tengah gua.
0: Aku nyampok kirik ngincik nang ngono kuwi.
2: Rang kicik kok kirik
0: ngincik. Putra kicik ya.
2: Wah, jeng.
3: Dunung na.
2: Ah, dunung nak niku nggone, Pak. Jadi arep terang kicik ora ngerti nggone.
0: Mbok ngejak aku.
2: Asamdan sing sepuh ra paring yang pengiro ira.
0: Ha wis ero aku. Ya wis bongkar kabeh ta itu. Tutup.
2: Iya.

ngrapati Dugamana. Pak Dindorowati dawuh karo kakang-kakangku, Pak Nyilik Setyaki kuwi ngoyak menyang ndi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh neng ngarepe Ratu Gustine, Mak Cilik Garbaruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok arep mentolo karo Bagong ki nek aku melu mentolo? Kekuatane Bagong ki sepiro? Kae ming ponokawan, kae ming batur. Neng nganti dikeroyok karo kakangku loro, karo Mak Cilik Garbaruji, Bagong cilik loro, gede aku sing kelangan. Yo, ora bakal negake, kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngriwang karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah. Ning Kanjeng Wandrawati sing sajake lara ati karo ponokawan Bagong.

kok iki. Mereka arep mangsuli pengendikane Sundarawati aning Sinuwun Kresna iki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pintra Jana Langit ora bakal menang nek karo Sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petro kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piadeg ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora dikadejayan. Ora wani kok rumangsaku kok semar kok mindo dinggo ece-ecenan ki lahir batinku ora trima tenan. Ya, mulih nang karang kadempel tak kandhake bapak. Neng nganti bapak muring neng Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggal

0: premane wis teko siji. Dara wresni wiri-wira.
1: Setyaki.
0: Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget, Den?
1: Golek kowe.
0: Nun?
1: Golek kowe.
0: Golek iku lho.
1: Iya.
0: Kuwi gatose.
1: Bagong.
0: Nun.
1: Aku didhawuhi Kanjeng Kakawu Prabu.
0: Nggih. Kersane?
1: Kowe dina iki kon bali ning negara Ngawarta.
0: Kakawu Prabu
1: Kresna.
0: Kula kan bali teng Ngawarta.
1: Iya.
0: Nek kula mboten purun,
1: kowe tak peksa.
0: Nek kula tetep mboten purun,
1: tak pecah siramu.
0: Duh, modar iki aku. Wah, ngrekoso iki.
1: Gelem apa ora ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora?
0: Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor karo bapak wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara sinuwun Darawati niku duka, perkara sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan secaki Bagong kon bali nang Amarta. Kula krasa teng Amarta mengke kula mung dadi pesakitan kula mung wah wis pokoke mong kula nang teng Amarta yakin kula tak wangsul mawon.
1: Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu.
0: Nah niki perkarane bapak.
1: Nek wis dikongkon karo Semar.
0: Nggih. Pancen bener. Kulo tak bali nggih.
1: Ora. Ayo ning Amarta.
0: Wah, wis. Niki nek kula ngayal,
1: kowe tak pecah siramu.
0: Walah, alah, wis. Mak senut ngono. Mengi lagi dirasani pecah sirahe wis. Mbun-mbun aku kaya bolong-bolongo.
1: Gelem ora?
0: Nyuwun ngapunten mboten purun.
1: Gelem apa ora?
0: Ya ampun ngentak ngonten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, ambok sampean niku rasane nganggo tangan mang pandeng we nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun.
1: Gelem rono ora?
0: Emoh.
1: Gelem rono wae ora tak pecah siramu.
0: Ala mengke kapan-kapan tak pecahi dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wa

0: atos tenan nih tangannya sencak ini sak tonyonan we moncrot deh. Wah we ciloka walah alamar kalau jadi kahananku kaya ngene mereka ini tokong kan ngetokin aku ki anakmu sing setia bekti karo kowe kok malah neng paran di tonyo diajar uang mar kamu tak boleh wae pak kelakon ora terserah kowe ini orang ada gini. Mati tenan iki. Yakin wis modar iki mbok sumpah. Rono ketemu preman, rene ketemu genco wis.
1: Ngopo kok nangis, Gong?
0: Nangis. Dipolo.
1: Lho. Kok batukmu metu getihe?
0: Nggih.
1: Sapa sing ngajar kowe?
0: Ndara Sencah iki.
1: Dikapake kowe?
0: Ditanya apa didilat?
1: Loh, aku ki takon tenan.
0: Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu gethe kok mung didumuk niku ora ana. Makbres. Wong bani ning ngamar ta apa ora? Kula iki sampean kudu eling kalih kula dereng rampung dies.
1: Sing mak dies
0: dram. Nek ora bendara wis tak pisuhi lho iki. Omongane kaya Abah Kirun. Mubeng-mubeng.
1: Aku ki takon tenan.
0: Kula niku ya wangsulan tenan.
1: Kowe diajar Majelis Tiaki.
0: Heeh, ya anu iya, ya anu nggih.
1: Terus kowe ngopo?
0: Mlayu no. Genah kalah kula.
1: Maju meneh.
0: Hm?
1: Maju meneh.
0: Maju piye?
1: Maju, maju sedaki dipetuke.
0: Arep modar, nggih. Main kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha.
1: Wah, sudi bojomu ayu ning semper.
0: Malah ora tekan ngendi-ngendi yo. Ora tau goleki wong lanang lunga.
1: Kowe maju meneh tak iwangi.
0: Mbok ora celemongan, Mas.
1: Ora celemongan piye?
0: Sampeyan iku jenenge wangi kula.
1: Aku ngerti nek kowe iki ora salah.
0: Nggih, wong kula men njaluk pusaka telu.
1: Are dinggo.
0: Dinggo bapak kula dandani negara Ngamarta.
1: Lah, kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ra ora kelakon to.
0: Lah nggih. Terus
1: kowe tak iwangi.
0: Carane?
1: Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu.
0: Tengok aku lho?
1: Hmm.
0: Mlebur iki?
1: Heeh.
0: Tenane?
1: Iya.
0: Enggak, medal putih.
1: Ah.
0: Nek kira metu cangkem ya. Heeh.
1: Ora metu kono.
0: Iki napa? Ciut ning elastis. Gedhe mlebu cilik mlebu iki.
1: Ora sudi jenesi ora.
0: Lah putih mlebu metu putih.
1: Kowe tak jaluk ngamet ambegan. Engko aku mlebu ning awakmu.
0: Kula ngamet ambegan.
1: Heem. Lek ku mlebu srana panglemunan.
0: Oh, siap.
1: Kebatinan.
0: Oke. Yuk. Bileleng iki. Nek kula mangleboni,
1: kowe dadi digdaya. Ora iso dipateni, ora iso lara, ora iso mati mergo ana aku.
0: Wah. Kula?
1: Heem. Ditibani pedhang ora mempan. Disuduk ora apa-apa. Pokoke digawak-awake ora apa-apa.
0: Wah. Tenina,
1: tenane.
0: Saking senenge nganti kuwalik lek kok.
1: Tenan.
0: Asli.
1: Heeh, wis gek mawon to. Heh, dah. Engko aku mlebu ning awakmu ku mesti didoyo. Nek mung Sencaki wae kalah karo kowe. Aja kok Sencaki. Kakak Garwa Tukang Kontorjo ora menang musuh kowe. Wis ya tata-tata ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Engko tok kowe iso ambles bumi, kowe iso mabur apa-apa iso. Wis ngono wae ya. Tata-tata tak mlebu ning awakmu.
0: Slan jeblok wetenge. Omong wae. Nek kene wis ngono ki kono terus masuk. kene iki wis ngampet ambegan arep dimasuk. Malah meng ngomong wae. Yo.
1: Yo. Wis yo toto-toto. Merem. Kok matane sih melek?
0: Waduh. Telapukane ciut ya, Mas. Aku ki nek merem ki mung separo.
1: Oh, ayo ora ngerti kok. Wis ge wis.
2: Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu wing asepi

0: Wesh. Wesh. Loh, Dan, apa? Sama teng pundi? Neng awakmu kok. Loh. Orang berenjel. Aku ki nganggo alusan dadi ora bakal berenjul. Wis, sumbaro.
1: Wah, iki. Dadi lakon tenan bengi iki. Amo Suramrata, Jaya Merata. Imbang yen padha-padha. Sencaki, sencaki. Niki kula nek ditawar-tawarke ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Tibani pedang ora mempan. Tibani gotosi kuning ora apa-apa.
1: Wedan. Terus kula iso mabur?
0: Iso.
1: Ambles bumi?
0: Iso.
1: Carane?
0: Ngapa tambegan? Awakmu tibane ning bumi ora bablas ning jero bumi.
1: Anggere ngapusi tak plotot lho sampean.
0: Ora.
1: Tenan lho iki?
0: Iya.
1: Coba sik. Arep leleng iki dites dhisik. Wasem iki.
0: Iye,
1: nyata e. Ora nyenengke nang jero bumi peteng tok. Ora ana dalane mlesep-mlesep. Aduh. Kok bajikur sapi teng to. Dul, ya wong jenis iki ketemune nggon jenis. Ngrasa wis. Ya, ditenono saiki gleleng aku. Nek mabur
0: sikil jejak ping telu.
1: Engko mabur. Ping telu?
0: Hmm.
1: Nek ping loro?
0: Kok mabur.
1: Pokoke ping telu.
0: Iya.
1: Wah, oh cencaki kalau ketok saka kene. Oh, bareng antuk kuwi wong tuku rokok cencaki. Leleng kowe. Wah, disambut masyarakat. Se.
0: Ana endi, Gong?
1: Golek kolah. Golek pemandangan. Wah, tenan ora. Rambutnya jan. Oh, bajigur lanang to. Asem iki. Tiwas tak matke. Bareng mewo kok dodol telo. Medun. Wis ngene iki sapa sing arep menang karo aku? Ayo, sencaki tak tunggu nang

0: Dilani Bagong mentas Meguru Anyar ngatasé mung derajaté Bagong kok ambles bumi. Gurune sapa? Sabar paman nggir. Nyemelangi nggir. Nyemelangi Bagong mentas Meguru Anyar. Kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun malah ngetak-ngetokaken Jaya Kawijayan. Bagong nggih menapa?
1: Ayo, senja

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Gus, ngandera, payah ini. Mula kok aku disembur kok kemranyas neng rai.
5: Waduh.
4: Ngopo gong?

Arjuna wonten maring adhaw. Ora pati nduga meneng atase Semar. Drajate Semar wae utusan Bagong. Lah kok iso mirang-mirangke marang Nata Ndrawati? Paring pun paduka paring dawuh mekaten. Coba ta sawangen. Tumbak Korawelang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klima Sada. Malah senjata cakra digegem karo Bagong. Diboyong mulai nang karang kadempel kok joget-joget kaya sajak ngewiwi marang Nata Ndrawati. Ya, apa dikira aku kalah karo Kakang Semar?

0: yen untuna wong aprang sangsaran ong wilahing kita wajib njaluk balining pusaka senjata cakra sarta njugarake Kakang Ismaya nggone wis kepengin kagaduhan pusaka telu cacahe Kresna. Nanging srananipun kados pundi jer? Sak mangke doh nyono cerak nyono kula badhe mentala dateng Kakang Nayantaka aja wujud Kresna. Nanging borong sak karsa kita bakal wujud apa? Kanthi cara mengkono kang tegese Kakang Semar ora bakal wuninga sapa jatine kita. Mekaten Mbok Kulun?
1: Ya.
0: Sak pungkur kita bakal ulun dawake marang Permoni bebandu lawan jeneng kita Kresna. Nok-nok ngestaken dawuh. Ngaturaken panulingking tanpa pepindhan. Ing mekaten kula nyuwun pamit.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Ya Narayana ngono nggih Mbok Kulun.

0: yang mampu tadi
1: inggi
0: kakang rodo murabi menawi bab kresno sumangga jer kresno menika titisanipun sanggiwang Bathara Wisnu mangka Wisnu menika putra jengandika mboten mono momokal menawi wonten tetembungan anak polah bapa mesti keperadah nanging lajeng jengandika adi pramesti utusan datang permoni ngetapakan prawadya bala giri godo datang sedaya makhluk kemapan wonten ing karang kadempel
1: kakang rodo
0: menawi menawi kakang Nayantaka kedugilan kiyat nampi panggiri gudha saka ulun ya ki menapa ing dados panjangkanipun Kyai Semar badhe kasembadan mekaten di nomen lajeng paringipun
1: monggo dipun titip priksa medal ngantariksa miling-miling ngawuningane kawonten ing badhe dumados
0: nggih semawi kula dherekaken adi prasmi monggo kakang Resi Kanika putra

nembe kemawon rawuh saking tindak dateng pundi Arjuna wonten maring adawu. Sowan Iwang Pikulun jagat giri pratingkah nyuwun sabiyantun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lajeng dawuhipun Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru, Arjuna, kekarepane Semar iki mengkono mau tegese wis nerak pacak nrajang perbatang. Wis ngliwati marang jejere Kyai Nayantaka keparempatuku. Ayo padha diemutake. Kewajibane madangke negara Ngamarta kuwi mung kewajibane Nata Ndarawati dene Kyai Semar ora usah dadak melu-melu perkara iki. Kula kantun nderek kersa paduka. Pusaka katelu lan Jata Cakra bakal ndak jaluk marang paduka nanging ora wujud Nata Ndarawati. Badhe wujud menapa? Yen pancen kowe lantip panggrahi tamu, ayo tututana kakangmu Ndarawati iki Kresna.

Wis kanthi cara mengkene kowe karo aku ora bakal kadenangan. Ayo prapteng karang kadempel diampiak awur-awur yang ora balekake pusaka katelune. Monggo kula dereken Kakang Prabu. Ayo janowo aja kaya bocah cilik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Ayu Bagio panjenenganipun Bapa Haji Kondang Sutrisno ingkang sampun nglampahi ulang tahun emas ke-50 tahun, matur sembah nuwun. Mugi-mugi tutuk anggenipun momong putra wayah pinaringan kesarasan, pinaringan katentreman dipun Bapa Haji Kondang Sutrisno yang separuh hidupnya diabdikan untuk kesenian utaminipun wayang kulit. Matur sembah nuwun. Tur dasare benjing tanggal 26 Agustus penyanyipun ugi badhe gadah damel mantu. Mau wis didhawuhi karo aku, mbo mau tanggal 26 kula ajeng digawe, Mas. Seminggu jenengan kula ndang mriki melih. Ora ujar ora kaul ora artak kosongi tanggal aku. Pokoke arep ngundang kira-kira rep seminggu kita. Plet seminggu tanggal 26 berarti sekitar awal September kita bunderi kabeh. Ana dayoh punisi. Ana dayoh punisi. Bareng tak ngonone Pak Kondang rasih do ngundang. Ah. Haul. Merongos nang omah. Dina minggu tane. Yuk.

0: kowe andang metu ning arep tak nggo ngelatih keterampilane kanca-kanca. Wong loro ya isa. Ora meng kowe tok, aku ya melu andil.
1: Oh iya.
0: Carane piye, Tru?
1: Presiden diduetke karo Wira Pradangga.
0: Presiden duet karo Wira Pradangga?
1: Heeh.
0: Presiden ping 6 iki. Diduet karo Wira Pradangga 26. Atene rojah raja.
1: Maksudnya diduetke suarane.
0: Siap, cocok.
1: Ya.
0: Umpamane piye?
1: Kowe lanang apa wedok?
0: Lanang kowe aku.
1: Ya. Berarti nek tanganku ngatung kuwi swara wedok, nek tanganmu ngatung lanang.
0: Nek kowe ngatung wedok?
1: Heeh. Mm.
0: Nek aku ngatung lanang.
1: Ya.
0: Ibu-ibu wis tanggap urung?
1: Wis.
0: Kanca Pradangga?
1: Wis.
0: Oke. Okay. Arek kowe sik aku sik
1: manut. Ya, iramane seseke ya, Leng.
0: Seseke. Wingi dolane ndi, Mas? Neng gambira lho kok.
1: Wino.
0: Waton pindah tangan, pindah swara.
1: Dicoba.
0: Coba.
1: Tekan Jakarta ora kompak.
0: Wah, dunke neng Cikampek. Ngusungi Semen.
1: Ha iya.
0: Yo, witi. Yo. 1 2 3 ya. Kurang sesek. Wingi dolane ndi? Ngono. Alon-alon ngentekke jam. Jiro lu ya.

0: Tane tak titeni rai-raine tak titeni. Dadi nunggang kereta gantung ki raine do tak video. Ki sing bakal tak kethoki gitu. Kethoki kaya apa? Yo siji loro telu ya. Kok wingi-wingi kowe sik reng. Ayo kowe tangane cenanangan. Aku sik lanang yo. Semangat jiro lu ya.
1: Wih dolanan ibu.
2: Nang kene
1: yo dina minggu to neh. Ana.
2: Ontane.
1: Ana.
0: Suwedok kurang sek
1: ana.
2: Sesang kewan.
1: Apa-apa ana.
2: Pengen prang.
1: Ana.

0: Pengen. Ono, ono. Pengen praon, ono.
1: Ono.
0: Ayo.
2: Pandelane.
0: Ono.
2: Ono.
0: Ono. Ah, terus
2: pengen jajan cekak era kuciwa.
0: Katok eh. Cile, kok katok eh, katok eh ora.
3: Cile,
0: yo.
3: Nganggo katok.
0: Muda mudi.
3: Nganggo.
0: Muda
3: mudi. Muda mudi.
0: Lansing tilas.
3: Lansing tilas.
0: Bocah.
3: Bocah.
0: Cile.
3: Cile.
0: Ti.
3: Ti.
0: No.
3: No.
0: Minggu.
3: Ayo tin. Kurang sithik nanggo.
0: Kurang sithik dasmu kowe. Sing goblok iki kowe kok kurang. Wis trewet.
3: Yo pira lho
0: kok. Ya wis gong. Mah buyer aku malah. Gagas edan ora. Iya. Ayo wong cah. Oh, lambene wae kekamban. Nek kancane mangan go sendok dhek go entrong. Ayo ben sesane. Wis ora usah salane.
4: Iya.
0: Dipun dawahaken nana neno ya salah setunggal Mbak Tatin yo kena ya kaya ngapa ter kinggo abai kron sih ora iki isih lenggah ndelik
4: aduh ternyata enggak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi ah hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Slamet, Gong.
1: Apa?
0: Kok baduke menjoto? Aja anggleleng. Nek ora menjoto ora Bagong. Oh iya, bener ora ana apa-apa to. Ora ana apa-apa, Slamet santai wae, Tru.
2: Oh iya.
0: Rasah tok gagas.
2: Heeh.
0: Setiap harinya aku kudu terluka.
2: Oh iya.
0: Nek ora ngono kudu Bagong.
2: Heeh, heeh. Wah. Ulang tahun pepadi.
0: Tur barengi Taman Mini.
2: Heeh, sing kepiro, Gong?
0: 43 taun.
2: Kuwi ngendi kuwi?
0: Taman Mini
2: sing pepadi
0: 47. Wis menunjukkan angkane, Tru.
2: Heeh.
0: 47 tambah 43.
2: Heeh. Tegese
0: ya wis dijumlah wae ora usah ditegeske. Kowe tak ajar mudhar kowe tak keloran jumlahke terus diartekke apa? Mbok mudhar nek iso.
2: Ha iya. Ki pepunden-punden saka Pepadi Pusat ndawuhi karo awake dhewe.
0: Ya wis pokoke ngaturake sae-sae-sane, Tru. Mriksa kecut sauni-unine.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Timun wungkuk jaga imbo.
2: Ha iya.
0: Nyatane ya. Dalang iki apik-apik.
2: Iya.
0: Ewadene sing dipilih awak dhewe ya wis matur sembah nuwun karo Pak Peng bapak-bapak pengurus Pepadi.
2: Heeh. Pepadi iki ya. Tegese apa, Gong?
0: Hah?
2: Tegese apa?
0: Wul, takon aku nek ora dong.
2: Oh. Tegese apa?
0: Persatuan Pedalangan Indonesia.
2: Weh. PKK.
0: Hmm? Kok lemu melenceng adoh banget.
2: Iso ora kuwi tak iso ora kuwi dipetiki uji kecerdasane ora.
3: Iso ora PKK apa?
0: Pekok.
2: Oh. Kudu PKK kuwi kudu pekok. STNK,
0: surat tanda naik kendaraan.
2: Weh. SIM
0: Cewa.
2: Loh. SIM A SIM C iki padha wae tegese apa?
0: Beda. Nek SIM A iki ana tegese dhewe. Surat izin mengendarai.
2: Oh.
0: Nek SIM C motor.
2: Heeh.
0: Nek SIM C A kok C. SIM A mobil.
2: Oh. Nek B1
0: babi.
2: Hus.
3: Bagong lambine elek tenan kok B1 kok babi.
0: Heeh, oh, B2 kire.
2: Pi senengane ra.
3: Elek to kowe, Gong.
0: Aku men sadrama maca nang nggon spanduk-spanduk kae kok.
2: Ya ora wong ndolek SIM B1 ndolek babi karo golek kire ngono. Kuwi izin mengemudi kendaraan bermacam-macam.
0: Masa?
2: Heeh. Ya, pokoknya kowe karo aku ndonga supaya Pepadi tetep langgeng. Ha iya, wah. Ya kalau mongso anake sarasean ngono kae nimbali para dalang-dalang saka beberapa provinsi.
0: Heeh. Terus nggo gayeng-gayengan Gojek.
2: Ha iya. Ya, tetembangan sing kepenak.
0: Iki abahe kira ni sapa iki?
2: Si lenggah apa ora?
3: Sajake tasih kepareng lenggah.
0: Heeh, main dikancani, Truk.
2: Heeh.
0: Arang-arang ketemu eh.
2: Ayo.
0: Ketemu ku mengro walu ya.
2: Ayo.
0: Men daturi tindak mrene.
2: Ya.
0: Disepoti.
2: Ya.

0: Dur.
1: Iya, mbok menawa rada kesel. Heeh. Mula dhewe kudu iso ngrampung iki jen.
0: Ya panden kewajibane dhewe ora usah dadi selaki. Ayo to, Gong.
1: Ayo. Pokoke semangat sampai pagi.
0: Heeh.
1: Sebelum subuh.
0: Iya. Jam piro sadurunge subuh?
1: Jam 4. Subuhe saiki 4:30.
0: Wah. Apal kowe.
1: Lho kepiye to? Seben subuh tangi aku.
0: Mm-hmm.
1: Terus turu men.
0: Aku kudu nindakke salat subuh ngono kae apik lho, Gong. Tenan.
1: Ya insyaallah, Tru.
0: Iya.
1: Karena keinginan kuwi dari hati kok, Tru. Ora usah perlu tojak.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Nek kowe ngejak aku gelem. Yo, Gong, lakoni manembah. Yo. Aku tegese, yo ku ora lahir batin mergo kowe kakangku, aku wedi karo kowe, yo tegese ora sah.
0: Lah iya.
1: Nenek lahir batin tanpa dijak, tanpa diawe, tanpa dikon, tiba-tiba merentul saka atiku dhewe. Wah, nindakake manembah. Aku malah jos.
0: Heeh. Apik.
1: Heeh.
0: Layange pirang-pirang ning isor.
1: Mbok dibalesi.
0: Ora. Tegese diwaca.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Heeh.
1: Saking Assalamualaikum, selamat hud pepadi ke 47, selamat hud Bapak Dr. Aris Haji Kundang Sutrisno ulang tahun emas ke 50, mugi-mugi tutuk momong putra wayah lestantun menun memimpin pepadi kula kintun gending gelang kalung, mugi kagem poro rawuh sedaya wonten taman mini saking Ibu Hajah Sri Mbangun Wisma Ningsih Tambun Bekasi.
0: Oh iya. Engko diaturake, Gong.
1: Heeh. Nuwun gelang kalung.
0: Iya, terus pawono sing nyuwun.
1: Nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun.
0: Iya.
1: Wah, pirang-pirang e, Truk?
0: Iya,
1: bajing loncat wis diaturake. Sambel tomat
0: kemangi.
1: Sambel kemangi wis diaturake. Sri Uning Mustika Tuban urung diaturake.
0: Iya. Boko siji diratani.
1: Siap.
0: Heeh. Gowo sinden pira?
1: 6.
0: Oh iya.
1: 6.
0: Heeh. 6 Mbak sapa wae?
1: Sing mepet aku ki Mbak Orisa.
0: Oh,
1: terus Elisa Urkarus. Tali laso kuwi mau.
0: Heeh. Terus jejere
1: Tatin Lestari Handayani.
0: Oh, jejerene sing nembang bajing loncat mau Mbak
1: Ayu Purwalestari.
0: Iya.
1: Jejere Mbak Neti Sulandari.
0: Heeh. Jejerene
1: Dari Durga.
0: Ngawur lho ora. Karo Mbak Yune kok sewiyah-wiyah ora.
1: Lah ya sing ra melu numpak kereta ganteng ming dhek.
0: Hmm.
1: Nek melu arep tak joroke. Joroke-joroke ora. Wong kok nggege patine kanca.
0: Ya nembang reng.
2: Yo. Ngatur kesek alon-alon.
0: Ya.
2: Sing sore mau urung diaturake ya, Truk?
0: Ya.
2: Nuwun suarane Mbak Orisa.
0: Oh ya.
2: Sri Uning Mustika Tuban.
0: Oh ya. Sing endi?
2: Sing mepet aku iki.
0: Heeh.
1: Kok ireng banget to, Reng?
2: Aku iki mari mati tak jak mrene ya lagi pisan kuwi wong ora tau metu saka omah. Metu ming ngeritke sapi.
0: Oh, ngingu sapi ning omah.
2: Ngingu bareng tekan kene mau sedina mlaku-mlaku nganti janges kae.
0: Saking senenge.
1: Belum tahu tekan kene ta sawe.
3: Dereng e, Pak.
1: Bang, dereng e, Pak.
3: Kula gumun tenan.
1: Gumun ngapa?
3: Lah anu napa numpak sepur. Bang terus numpak napa niku? Pemengan gandul niku.
1: Kumangsamu sing digeret ngalor kidul kae. Katok no Pak piye? Pemean kae jenenge.
3: Lah kaya hanger e Pak nika.
1: Kaya hanger. Kereta gantung pemean. Kereta
3: gantung.
1: Heeh. Ayo bengok-bengok nang dhuwur mau.
0: Heeh.
3: Nggih Pak wedi.
1: Ora kae ora bakal pedhot mek mati listrike. Mati listrike mandeg nang dhuwur wis diloko. Terus nguyuh.
0: Ah iya.
1: Saking wedine kok ya. Ya wis ora apa-apa. Yo dibawani sa. Anu apa Orisa Sri Uning.
0: Ya.
3: Yeah.

0: suarane lumayan.
1: Iya.
0: Monggo bapakne ora seni, mbokne ora seni. Iya ajar.
2: Nggih.
0: Secara apa? Otonomi. Ngawur, Pak. Otodidak. Meh mirip e. Ning artine beda. Otodidak.
1: Heeh.
0: Ming ngrungokke radio, ngrungokke tip, delok wayang. Suwe-suwe iso nyindet ngono kuwi. Wah, apik. Iso nggo golek dhuwit.
1: Ha iya.

0: Sriuning.
1: Mesti Ketuban.
0: Panyuwunan iki mau terus.
1: Ha iya. Pokoke anggere layange akeh ngene iki awak dhewe urut ngaturake engko rak suwe-suwe rampung.
0: Ha iya. Pirang-pirang tenan nganti wocoe nganti bingung aku.
1: Iya. Kowe tembange wae sing diwaca, Gong.
0: Heeh.
1: Sak banjure sapa?
0: Sing urung nembang, Mbak. Tatin.
1: Iya, sing ngendi?
0: Kae. Awake gedhe banget.
1: Oh. Sing nomor
0: nomor 3 saka aku.
1: Oh. Orisa, Lisa, terus
0: Setum.
1: Ha iya. Tatin kok Setum ora.
0: Terus Tatin.
1: Ha iya. Piyai ngendi iki?
0: Kulon Progo.
1: Oh.
0: Wis panganane geblek kaya wis ngono ku wis. Awake teng glombyer. Yo, di nembang, kene pamundutan.
1: Ya.
2: Napa, Pak?
1: Hah?
2: Napa?
1: Loh.
0: Mbok ya alon wae kok ya nyengko-nyengko ki ngopo?
2: Mengkene alon mboten krungu.
1: Hah?
2: Nek alon mboten krungu.
0: Rumah sama aku sudah rumen apa piye?
2: Lah nggih mboten.
0: Ora kok ya.
2: Ora ya wis rasa. Protes.
0: Ya, wis. Ayo, gelang kalung kene sing nyuwun, modar ora kowe.
2: Langgalo.
1: Heeh.
2: Nggih.
0: Oh, bawani.
2: Eh?
0: Bawani kok.
2: Bawane napa?
0: Terserah apa, apa. Lagune Roma Irama apa sapa?
1: Oh, bawani kok lagune Roma Irama.
0: Sinden kok mesti anggere kon bawa kok bingung, Slendro.
1: Iya.
0: Gelang kalung dibawani Slendro apa upamane kaya terserah kowe.
1: Heeh.
0: Yo.
2: Iya,
1: yeah. Iya, Kulon Progo.
0: Kulon Progo iki kulon jembatan.
1: Oh, Kali Progo. Heeh. Ah.
0: Munggah sithik.
1: Heeh. Ah.
0: Ana kae to Brimob.
1: Heeh, ah.
0: Kantor Brimob ngulon meneh.
1: Oh. Pasar Sentolo.
0: Pasar Sentolo ngulon meneh.
1: Oh.
0: Pom, ayo kono kuwi. Pom kok kono kuwi rumangsane ngarepe.
1: Oh,
0: Mbak Tatin.
1: Oh iya.
0: Bawane apa, Tin?
2: Manut, Pak.
0: Ayo terserah kowe. Manut apa? Aku arep ngarani kok ndak muring-muring kowe. Sinden galak ya.
2: Mboten galak kok.
0: Muko ora galak apa mau. Bar medhun saka kereta gantung kok terus yo Pak yo ki Mas. Apenak wae meng ngobo.
2: Kolo-kolo.
0: Kolo-kolo piye? Bendino kok wis kolo-kolo.
2: Nek teng mriki rak kolo-kolo benten bendino.
0: Lah ya iso nek rene njaluk meneh percuma.
2: Lah ya manfaatke bose no.
0: Hm?
2: Manfaatke bose.
0: Bengi iki aja tok manfaatke aku.
2: Lah napa?
0: Bengi iki aja tok manfaatke Pak Kondang wis ngendika. Kolo-kolo iki asum bulebekti karo pepadi pusat lho. Ngono.
2: Dewan.
0: Kala-kala ki asung bulu bekti pepadi pusat ki wis mewadahi dalang-dalang lah dalange nek dundang rene ki ora entuk apa-apa.
2: Waduh lah terus pripun?
0: Kok waduh aku kowe mumet ta kowe kok waduh.
2: Lah niki nek mriki ninggal anak bojo lho.
0: Hah?
2: Ninggal anak bojo
0: lho. Ah luwah kok masamu aku ya ora ninggal anak bojo apa. Anakku tak jae mah tekor aku malah. Wis tabah-tabahno. Surat didungake karo Pak Kondang karo Pak Teguh. Wen bal tak dungake muga-muga sesuk iso payu sesasi ping papat. Kok malah medun aku yo. Biasane iso payu ping 10 munggah iso malah ping papat.
1: Heeh.
0: Dungake kok malah ngenjloke.
1: Bawane apa, Tin?
2: Yen kadung tresno iki.
1: Hah?
2: Sing rino wingi nika.
1: Oh iya.
2: Nggih.
0: Sakarepmu.
2: Oh nggih.
0: Wis muni iya kok sing gangge-gangge ora.

0: Aku jane paling memang lho ngejak cah siji iki, Truk.
1: Lah napa e?
2: Lah piye?
0: Ki sinden paling vokal di seluruh sinden.
2: Uh-huh.
0: Lagi mangkat wis maca warung terus. Sate, ayam. Gule, kambing, tak nengke wae.
1: Lah nggih wong warung kuwi makan mosok manusia enggak makan ya lapar. Perjalanan 12 jam lho, Pak.
0: 12 jam piye?
1: Nek sing Jogja tekan mriki.
0: Ha ya dampet kok ya.
1: Kok dampet
0: ya? Prihatin, wonge kuwi nakke prihatin.
1: Ora. Mari ngono mandek kuwi nggon mi ayam.
0: Aku ya doyane kok cerewet.
1: Alek eleh.
0: Ha kene ya pangan nek kok.
1: Dalang kondang kok mandeke mi ayam.
0: Ngene iki lho, aku sing sok ora seneng roko iki sok mirang-mirangke ngene iki lho.
1: Mboten mirangke mung ngomongke.
0: Ah, ya wis ra apa-apa wong nyatane ya doyan kancane ya do. Pemahan ya do kiwut kok.
1: Lah niku mung terpaksa, tidak ada yang lain.
0: Nek ra bise ase, ayo modal ora kowe.
1: Bise ase marai pilek trocoh bise.
0: Trocoh dengkulmu mlocot. Bus gede we AC, ono TV ne, piye we antuk-antuk setel ke film lo, orang geleleng.
1: Dek ingin film napa ta Pak?
0: Sinti.
1: Neng do, kok kaya gelut neng gelut kok orang nggo peso.
0: Aku turu kok pas kaya. Kaya penjalukane Wiyoga udu aku. Jare nggo cegah lek ono. Aku kok ya weruh.
1: Aku lah dereng turu batin gue loh, iki sapa iki sing kental dalange apa ya aku?
0: Dalange gundulmu. Jan ora, iki ora apa-apa ora. Ya.
1: Lanjut?
0: Lanjut.

0: apa ya, Truk?
1: Apa itu?
0: Nong nyuwun lagu kok dikai gelang karet ini ki.
1: Oh, ki ono merke ono dayane.
0: Tawacane,
2: heh? Kan gen jepret.
0: Jepret batokmu ki, Pak.
2: Lain amat apa?
0: Iki lho, aku radong iki lho. Every band.
1: Oh. Bahasa Inggris kuwi
0: meningkatkan peredaran darah. Memperbaiki kesehatan badan. Melegakan ketidak selesaian, mengelakkan keletihan, meningkatkan fleksibilitas.
2: Oh, ini. Ani gue jenengan pakai itu.
0: Gelang kesehatan ini.
2: Yeah.
0: Oh, gimatun pun. Oh iya.
2: Pripun Pak?
0: Awak aku dadi seger. Asem tenan kok. Elak tenan. Wah, ayo meningkatkan.
2: Napa, Pak?
0: Fleksibilitas. Nah, iya. Lho, ta kerasa dhewe aku. Tak copot ah ndak bebayani.
1: Ya, kene sing nyuwun kutut manggung kagem Bapak Bambang Sulistyo saking Pepadi DKI.
0: Oh, ya. Ki ketua Pepadi DKI, Pak Bambang Sulistyo.
1: Heeh.
0: Engko diaturake. Yo, tin teruske, Tin.
2: Ampun, Pak.
0: Hah?
2: Ampun.
0: Rampung kok?
2: Ampun, lanjutake mau jan mati rasane uripan, Pak.
0: Aku rampung ya ora omong-omong. Meneng wae terus lunga.
2: Iku ora pun geng.
0: Oh, iya ya, ora ngerti aku. Nek wis rampung ki muni wis ngono.
2: Wis, Pak, wis.
0: Ah, ora mung mengandalkan gong.
1: Iya.
0: Nek nang omah ora ono gong?
1: Heeh.
0: Yo. Coba anu terus gelang kalung.
1: Ya,
0: di pengendange Jaipong Bali. Nanti mbuh kok iki mau lunga. Orang nek pengendang ki nek lunga ki nek kira-kira pas muni.
1: Ah iya.
0: Dadi ora ana sing ngendang.
1: Heeh.
0: Pancen kuwi ciri khase kancaku ngono kuwi gak
1: truk. Oh iya.
0: Stop pokoke. Engko nek sampak pendemunge nguyu.
1: Ah.
0: Dadi ra ana swara sampak ming ting nung ning nung ning nung. Kuwi sekon njaba ngeguyu kae. Apik tenan.
1: Ya wis ben yo.
0: Ah.
2: Kula napa mriki, Pak?
0: Kowe lah njaluk ditapuk tenan cah.
2: Asne buka napa?
0: Buka gelang kalung mungging driji.
2: Yo.
0: Na na na na na na dululi dululi dululi. Ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: gelang kalung. Dinyanyikan oleh Tatin.
1: Iya.
0: Seko kiringan seko Kamelia Malik.
1: Malik
0: matane. Malik matane, Malik matane ra.
1: Iya. Iki susulan gong.
0: Sapa sing nyusul?
1: Ana sing nyuwun kutut manggung mau ki kagem Bapak Bambang Sristiyo Pepadi DKI.
0: Oh iya, diaturi.
1: Ya. Sapa?
0: Mbak Ayu.
1: Ya.
0: Yo yo rasah dibawa langsung. Wong iwae ya lha apa-apa bar kutute njaluk ngombe. Ya Bapak.
1: Ora kira mau rangkep, Gong.
0: Pilek.
1: Ya.
0: Kan kepenak.
1: Ya.
0: Tur dasare waktune ya wis ngoyak.

0: biasane Kutut Manggung dikeke ngarep mau jos. Ale teko layange lagi entas e.
1: Ya ora apa-apa. Yuk.

0: nak tenang tut manggung ya ini lagi ngerungoke mongkon omae pendopo kayune jati linggiane risban soko kayu jati lawas
1: tilas cukup
0: us mbok sing apik kok ora
1: ya

0: Ayo capek ki delone. Weh, iso tekan wis tak aturke bapak kabeh. Wis. Ning urung matur Purwamadya wusanane lah kowe wis kebacut. Wingi dolane ndi? Kemrungsung aku. Selak kepengin gara-gara.
1: Oh iya. Saiki wis tak aturake kowe arep matur.
0: Tak matur aku. Piye hasilnya aku dikongkon nang negara Ngamarta ndak? Semar nesu.
1: Oh iya.
0: Kayane nesu gawat e. Sing doyak ming simbok.
1: Ayo karang ya wong tuwa nek nesu ya ngono kuwi.
0: Ayo semelang nek simbok iki kebacut umure tuwa ngono. Meteng menah.
1: Ayo.
0: Bahaya. Iso nggawa nyawa.
1: Ayo. Yo sowan yo bapak yo Gong yo.

0: Doro. Lujeng rawuhipun, Den.
1: Iya yo, Kakang Semar. Tansah pinaenganing kawidadane ring sambi kala.
0: Yo, Semar. Slamet tekaku.
1: Kakang Noyonto slamet tekaku. Kakang Semar slamet prataku ning Karang Kadempel, Kakang.
0: Ah, syukur, syukur.
1: Wangune sampeyan pun sami tanggap. Lelakon sing dumadi sing enten sambung rapete kali anakku lo Bagong. Sing sejati mboten nate tumindak goroh. Napa sing kula suwun diaturke kali Bagong mboten ditambahi mboten dilongi. Kawontenan negari Ngamarta nika mboten kok perkara kena cobaning sing gawe jagat niku mboten. Mergo pegebluk welaing Jawata menika badhe tumiba wonten salah satu giling papan menawi papan menika mboten nate nindakaken kautaman ya panembahe ya budi pekertine sing padha lenggah enten mriku semune wis ora kena didandani niku bakal entuk cobaning sing gawe jagat. Lah Ngamarta niku papaning para satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kok kena pacoban pegebluk niku janjane mboten ketemu ngakal, ora ketemu nalar. Kiai Semar pancen mengkono. Ewon ning para kawula saperangan pancen pun gawe ada-ada. Sami ngraosaken sarta sami damel perkawis kirang sandang kirang terdo menika mboten kok perkawis pagebluk nanging pancen dipun sengaja dening para kawula sedaya estunipun namung mutah dhateng para Pandhawa ingkang sampun sawetawis mboten purun nyaketi dhateng manahipun para kawula kerem ing kewajiban kasatriyan wekasan supe menawi panjenengan menika minangka payunging para kawula netepi kewajibaning satriya menika kenging Ndara dasare menika pancen kewajiban sampeyan ning ampun lali nek sampeyan iku ya dadi payunging para kawula lah nek kawulane mboten mang payungi sampeyan lali dadi payunging para kawula saperangan pancen padha gresah saperangan pancen padha gresula. Niki kula sing weruh kalawan kasunyatan sing dumadi enten Praja Ngamarta. Mula kula etok-etok kepengin kedunungan pusaka telu niku janjane ming dadi sarana rawing ndara-ndara kula Pandhawa supaya caket wonten Karang Kadempel nyaketi maring sagung kawula. Nyaketi dateng manahipun para kawula sak negari Ngamarta supados gumregah supados cancut gumregut bangun praja bangun negari mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya Ndara tang samar pamoring sukma sinukmaya pung

sepira klopotaning punta diagung pangaksama Kyai Semar kang mangkono luhur gegayuhaning Kyai Nayantaka. Kepareng ora kepareng aku bakal sawetara mapan ning Karang Kadempel. Sawise mapan sarta wis katon padhang kahanan negara Ngamarta ndak suwun ayuk larapna punta sakadang nyaketi mring sagung para kawula dasih Kakang Semar. Nggih, nggih, matur nuwun, Ndara.

0: Asmoriris semuriris eko balik titiyoni titiyoni kondoyoni ong ong ong aku sing teko Kyai Semar Darantasena nganti para kadang ya aku ingin sekawit nyelametake Bagong Glugeng Golek Ndara Antasena. Weh, my friend. Waduh.
1: Gayamu ora.
0: Ha kancae karaku. Sugeng rawuh nggih, Den. Yo, Bagong, aku netepi janjiku nggih. Nggawa kakang-kakangku. Sinten? Kakang Garukaca. Kang njaluk ngapura karo Bagong, kowe mau dak siyo karo Bagong to? Bagong, aku njaluk ngapura. Piye? Ora sembrono le iki Ndara Garukaca ora urusan. Ora ngerti masalahku sore mau we. Aku nek ora dijingi Ndara Antasena wis tugel guluku reng tandane. Dikapake dunter. Untung aku kenggonan Ndara Antasena kok menjur saiki njaluk ngapura. Sak penake dhewe ora.
1: Aku salah.
0: Ngerti nek salah kok ora mau-mau.
1: Gong, kakangku wis ngaku salah.
0: Saman meneng mawon. Malah tak angslupi.
1: Lho. Malah kuwalik ora.
0: Saman ngerti mboten? Niki kecetet.
1: Kecetet
0: nggih.
1: Loro,
0: loro. Tak benake iki mau. Mangsane ru. Tak benake tak pijetke.
1: Entek piro?
0: 150.
1: Tai joli, naming 150 tai joli.
0: Nah, ngono njaluk ngapura sah. Padake kene.
1: Yo, 150 Gatotkaca ora bakal owel.
0: Nah, ngono. Kemeng golek duit cah kemen. Nengok kowe engko tak nehi rasa cerewet.
1: Gagong aku njaluk ngapura ya, Gong.
0: Antar sana iki?
1: Iya.
0: Niki wau sampeyan nyembur kula-kula teng THT. Ahli kulit. Tak ganti kulit rai kula. Ngerti mboten?
1: Iya ngerti.
0: Entek pira?
1: Aku ora ngerti.
0: Niki entek 250.
1: 250 ta ijoli.
0: Nah ngono ndak njaluk ngapura ngertese perwira.
1: Iya 250.
0: Heeh. Priksa 250 kontrol 150.
1: Kok mundak-mundak
0: wis men meneng mawon to sampeyan ora ngono ndak ra sugih aku. Periksa 250 kontrol 250.
1: Tok jumlah piro?
0: Tadine 150.
1: Oh goblok ta aku.
0: Piro ta?
1: 250 rodok 150 iki 400.
0: 400. Yo kene.
1: Yo. Sesuk neng Njangkar Bumi tak paringi iki aku mung gawa 100.
0: Waduh. Wah, pait iki wis. Satria kok mengesak 100.
1: Bagong aku njaluk ngapura, kowe arep priksa apa ora sakarmu aku ora sudi ngijoli.
0: Wah, atos sing mburi kae. Ora kena dapusi jan wis. Bagong aja sembrono ndara-ndaramu wis. Nom-noman Pandhawa wis padha eling Purwodasina, nggih. Ndara Antasena kula ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke niat kula kalih ingkang pepundhen Ndara Pandhawa ampun ngantos dipun girigodha dhateng sinten kemawon. Kula titip karang kadempel mangreksa. Mengke nek pun tentrem kula tak miwiti nentremke negara Ngamarta.
1: Iya,
0: Kyai Semar aku mandhum.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Iki kesempatan sing ora tau ana lho, Tru.
2: Lah iya.
1: Kowe karo aku kok jagongan karo para putra-putra Pandhawa. Biasane karo aku jagongan karo gembel-gembel kae. Iki jagongan karo para putra-putra. Ayo pokoke rejeki ya, Gong. Ning ngantar jarung bayar.
2: Ya wis esuk.
1: Ming tok pikir wae to ora. Wis iki nek ora tak genahke jangkar bumi iki adoh. Dienggo biaya akomodasi. Nganggo biaya akomodasi barang kowe iki ora tekan jangkar bumi nak ngrekoso ta, Tru?
2: Heeh. Mm-hmm.
1: Wis pokoke kowe karo aku nderek dawuhe bapake mawon, Dara.
2: Ya,
1: aku mung kari manut.
2: Yen ana apa-apa aja kuwatir. Para nom-noman Pandhawa ingkang bakal njogo marang karakademban Nalagareng.
1: Oke, ngestaken dawuh.

Ong Ong Tan Prayetno lampahing para baju barat saking dandang manguri. Para jim setan berkasaan. Nalika semanten manjenganing Raden Antarja. Mila ical sipating satriya yayah kaya buta nyandak Raden Garukaca den larak medal kaget Raden Antasena wau.

Reng bapakmu ki pancen pinter. Dawuh karo aku supaya njogo karang kadempel jebone wis weruh, laku ning jin setan mripayangan. Sing padha bakal gawe geger karang kadempel. Buktine kae. Kakang Ngonturjo kok greng kaya buta. Kakang Ngonturjo dilarak sak penak-penak iki nek ora tak tambani kriwikan dadi grojo.

0: hati-hati lho, Reng. Hati-hati lho, Gong. Oke, demit. Oke, demit. Ojo ngalamun, pikirannya ojo nganti kosong. Ojo ngalamun, pikirannya ojo nganti kosong. Neng nganti pikirannya kosong, neng nganti pikirannya kosong, kencingan demit, koyon doro garu koco, koyon doro garu koco. Bangane anteng, ngopo to ngopo, ngorek-orek kertas, gambar, pon nulis. Bangane anteng, ngopo to ngopo, ngorek-orek kertas, gambar, pon nulis. Godak, kencingan setan. Nyemelangi lho, Gong.
1: Aku meneng bae iki mikir,
0: mikir apa?
1: Mikir kok dadi kok do kanslupan iki pancen wis diniati arep gegerake kahanan. Karang kadempel apa ya, Truk?
0: Aku ora ngerti. Mula kowe tak jaluk aja nganti meneng bae. Nek nganti meneng bae ngrekoso.
2: Omong apa? Cangkriman ye.
0: Ya,
2: nantang cangkriman kakangmu ya kena.
0: Gong. Gong. Jak omongan kakangne kok meneng wae, Gong. Gong. Bagong.
2: Wer. Semaur ja

0: Iki ono apa, Yai?
1: Kang, sampeyan ngalamun ora ngerti sangkan parane kenjingan demit nek ora kleru balane Betari Durga. Sing pancen duwe niat bakal gawe geger karang kadempel. Wah. Kepalatku karepe dhewe ngotak oyake. Rasa, rasa mundur, Kang. Mundur. Iki dudu kewajibanmu, Kang.

Den. Truk karang kadempel geger. Gegere akeh balane Betari Durga sing panjen disebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Terus iki nek kowe ora njaluk kekuatan karo bapakmu melayu ning gone ngarepe bapakmu njaluk Jaya Aji Kawijayan. Jaya Kawijayan dinggo nolak balak, nolak demit. Bapak saged napa? Bapakmu iki wong tuwa. Nek ra iso omong aku tak senenane. Oke. Okay.

Sampun. Pak geger, Pak. Geger piye? Leres ngendikane Bapak. Karang kadembel ketekan Wadyabalane Betari Durga. Terus kula diutus Narantasena kenyuwun Bapak donga ngusir setan. Gampang. Angger eneng demit teko kowe munia teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Iso ngusir setan. Wis to, unekno ngono kuwi ora do mlayu. Oh nggih. Bagong barang apalke? Piye, Tru? Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana? Ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Tak apalke, kowe engko ngentutke aku. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bagong apalke? Bendang Domingat demite. Teguh yuwana slamet. Slamet ning gone teguh. Wah, angel aku ki nek kon ngapalke iki kangelane. Truk. Piye sih? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh slamet. Aduh. Teguh saka aduh. Teguh slamet yuwana. Yuwana ning gone teguh. Wah, kangelan tenan iki aku iki. Ayo utek wis bendel kon mikir angel. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti modar.

0: Goyono slamet. Slamet saka kersane Gusti. Waduh. Biar ya. Teguh, oh wis mati.
1: Aku ngangai lho, Tru.
0: Ya, ya.
1: Tanggo mraktekke.
0: Ya. Nyogong. Yuwono slamet. Slamet kancane Teguh. Teguh. Yuwono bojone slamet. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Teguh. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Teguh. Lelelele.
1: Tru.
0: Piye?
1: Ana. Iki cilik ning angel e.
0: Aku muni piye?
1: Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Teguh.
0: Gusti.
1: Oh iya, Deng.
0: Hei, Freni.
1: Teguh Yuwono slamet. Selamat saka kersane Gusti. Sukses.
0: Sukses ora tak kandhani ora iso ora.
1: Yo glene yo.
0: Yo. Ngati-ati lho Gong, pokoke nganggre jan mantrane Bapak ampuh, ampuh. Teguh Yono selamat selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono aku. Aku oh, kaya demet e, demet jasmu ora. Ah, hot. Ah. Ah, Teguh Yono selamat-selamat sampeyan. Ah, semi minggat e. Teguh Yono selamat selamat saka kersane Gusti. Anak modar kowe gleleng tenan iki. Ayo Tru. Iya.
1: Aku gampang lali ya Tru.
0: Aku sembrono kok. Teguh Yono selamat selamat saka kersane Gusti. Biar
1: Yono Teguh. Teguh, Teguh Yuwono. Lama, lama, lama, lama.
2: Kini ada njaluk, nganu apa jenenge mantra sing luwih gampang.

0: gong. Demi tono sing wujude macan barang le. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Wis ora bakal ilang keto iki ampuh. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka sane Gusti. Ora ilang to, Gong.
1: Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kajate dadi.
0: Abi yang gereng eh,
1: arang letak ndas
0: mah ngerekosa lah kaya. Sapa iki? Matenggo Seto.
2: Matenggo Seto?
0: Iya. Koe sapa?
2: Pangling oleh. Pangling ro anake lanang, ho.
0: Sampeyan wujud macan ngono iki arep ngopo? Pali tak kandhani yo. Pepundenku Oh Dharma Kusuma kiai ini jadi pati mak cilik neku lo mak cilik sedia wis mlumpuk ning Karang Kadempel. Gegayuane Kiai Semar kuwi apik, kuwi becik, kepengin nentremke negara Ngamarta. Kepengin nyawijekake antaraning para Pandhawa lan para kawula, ora duwe niat apa-apa. Sampeyan dadi macan ngono iki rak mergo pembujuke wong sing rumangsane kaya disaingi karo Kiai Semar ning janjane niat sithik wae. Kiai Semar kuwi ora duwe niat bakal ngembari pangwasaning sing dawuh karo sampeyan. Sampeyan ora gelo. Nek mengko sampeyan ngamuk malah kewirangan, ora gelo. Nek arep tetep ngamuk, sampeyan wani kewirangan, ngamuk o, aku ora tanggung jawab. Nek sampeyan manut karo Antasena, saiki juga oleh dadi macan, dadi karo Punden Pandhawa. Wis kuwi cukup. Sing dawuh karo kowe wujud buta ora satok gagas. Kae ming wong meri ming wong kemerangsang kamurkane Siwa Ndarawati kae menungso mula gampang kobong atine ngora nganggo petungan sing ganep mongko aku sing ngelingke

Si nuwun. Nuwun sewu lah kok malah kaya ngeten kawontenan sampean. Mongko janjane ku ora duwe niat ngembet karo asmaning Nata Ndarawati babar pisan mboten. Semar niku wong rumangsani. Semar niku wong nampa kahanane, kula ora kepengin golek pendhok supaya ketok blas mboten. Ning ming kepengin madangke negara Ngamarta jer kula mapan teng sabet sapon wewengkon negara Ngamarta. Nek Ngamarta katingal ribet, Ngamarta katingal peteng, kula menika melu prihatin. Ora kok kula kepengin ngembari kewajibaning Ratu Ndarawati niku ah. Mbok dibedah dada kula, diperjupuk ati kula mboten wonten ceceking rasa kula kepengin ngembari marang Nalindra Ndarawati. Mboten, Den. Kula aturi nyirep mawi tirtaning kesabaran. Sinuwun Kresna sing kondang paningal sewu, sing kondang soca Bathara kok ngangah-angah kaya ngoten. Kula nek ditanding karo sampean iku mboten enten apa-apane lah kok Semar kepengin ngembari marang panguwasa sampean iku ora cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wutong ngitung.

0: Kakang Semar aku nyuwun pangapura mboten apa-apa. Sing jeneng menungsa niku kedunungan ina lali salah hapes lan mati.
1: Iya.
0: Duwe panyakra bawa kang ora prayoga marang Kakang Semar. Ah. Saben wong niku duwe panyakra bawa sing elek. Ning nek pun menep penggalihe pun ikhlas batine tur dasare linambaran sabar. Ah, niku mengke bakal nglenggono. Bakal rumangsa.
1: Iya,
0: Kiai Semar, nggih. Kula ora milik senjata cakra lan pusaka ngamarta tiga ming sawetara. Kula suwun lenggah teng Karang Kadempel. Dadi pancatan kula madangke kahanan negari ngamarta, Ndara.
1: Iya,
0: Kakang Nayantaka aku mengkari manut karo kowe, Kakang.

Latar. Semar. Kalau iya. Aku njaluk setampil daging setetes getih. Tak dume kalahan para dubriksa dudu kene nggonmu njaluk getih setetes daging setampil. Kowe mangan daginge Semar mendem selawase urip ora ana tambane. Ya. Ayo mulih. Mulih. Baju barat gawan mulih kabeh. Sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing budek dijawil. Aja ganggu gawe pepundhenku sing lenggah neng kene lan nuga ingkang lagi mahargya tanggap warsa. Ganggu gawe aja takon dosaku, nangan Semar tak waca kulho balik matek kowe. Ah, mat.

0: Durga.
1: Iya, Kakang Semar.
0: Anakmu wae gila arek aku. Kowe pengen tak wacake kula balik ya. Lah ndelok gegermu.
1: Lah tobat. Badhe menapa wong geger kok didelok ae ndelok. Golek-lek mripat.
0: Aku nek weruh geger ki ngantuk dadi ra ngantuk. Ora kerokan to?
1: Mboten.
0: Nah. Anggere kerokan kok jelek.
1: Inggih,
0: ayo mulih.
1: Inggih ngesaken dawuh.
0: Ayo aja gawe geger, bali, bali. Men kabeh tentrem, kowe bali lan delik. Nek ketok tak obong awakmu.
1: Nyuwun pamit ki lurah, nyuwun pamit.

0: pun ketinggal padang kahanan karangka dempel gampil angin ku loh badi miwitin dan tersi negari ngamarto poro Pandhawa sambil ngawonten ing karangka dempel kulo kanthi nyaketi dateng sagung kawulo supados saya sungkut saya gumregut saya gumregah anggenipun sami bangun praja ngamarto kawulo niko butuh digatekke Den
1: Semar iya
0: mulawi sak derengipun dipun wiwiti kekelempakan rumiyin suka-suka pari suka mangun sukaning penggalih purnaning gati dalu menika nek wonten lepate kula sak rombongan nyuwun pangapunten saged kula inggih namung misungsungaken pagelaran kados mekaten menika menawi wonten kirangipun diagung pangaksami sura sudra jaing kang rep suwuh brasuk kaping kula darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih sugeng tanggap warsa kagem pepadi pusat wonten ing mriki ndara

Janiro rajin wasir, rajin no penantalin, umil

sabrang bukti penataran Palembang Supondono kawur yang ditemapan among negari Pondoro kencang menangkan di pembukaan Cinarito sanjoto negari Pondoro.

день наш отбыва. И плоды прошел, прошел,

amat panjang kunjung pasir wawulo jinami panjang atas negara dongon kota panik kunjung gugur kukusi pasir sabut rambut ini gunung roh tanah persabunan kustang sarmut nanggur.

Ya sare kali mondro ko mati tanah pagunungan. Ngajenake tanah prasatinan dening pandharana. Guru bakal guru tadi kanaso londong panayem-ayem guru peti. Tanah terdekai basanin tumelungkan telah sami mandu. Katinal adri asyik ngalisi.

from your feet.

Pati ngekelosot, sekopati, sobat yang korongkan.

balok-balokan, batani tempat, kacungkan seluruh nunci-nunci.

ing dudu. Jaiting netro lekerim warjono kang sumedya marakone ngadyan taraku. Ora luput sawaning putraku Raden Era Kusuma. Kulung Raden Era Kusuma. Melayu gading sawani renggal matu. Harsunang lungati janggaku tak tenglengaji kernaku. Subalik megotan kenaning luput pantes. Menawa Raden Era Kusuma imbal sawuncara marang sungguh. Raden Era Kusuma penayu gani enggal maturo sobaniro dumun mono ngadian barang.

dan kulorongo Raden Ilonokomo. Kulo kumawang penimbal sawincono mewah panjenengan kulo kok langsung ngajuri sapu dan gading dewa ingkang langkung ikan.

yang telah mati terbakar di Balai Sigalagala ternyata masih hidup. Mereka diberi tanah berupa hutan belantara yang bernama Wonomarto oleh Destoroto untuk dibangun menjadi sebuah negara baru. Bimo menyanggupi untuk membangun kota demi kesejahteraan umat. Tekad Pandowo telah bulat demi mewujudkan impian itu. Akan tetapi rintangan menghadang. Ternyata di hutan itu terdapat penguasa berupa makhluk lain yang menentang pembangunan tersebut. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Pandowo. Proses pendirian suatu negara benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal. Berhasilkah Pandowo merubah Wonomarto menjadi sebuah negara baru? Kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit Ki Purbo Asmoro dengan lakon Babat Alas Wonomarto.

sih koyo reco. Tatanmu pa, tatanmu sih kasih koreng ating merawosot roning pengangen-angen ngendaleni rosaning pamikir kekrani hati ngelayang lelamunan lam-lamen kalilo lakuning lakuning kangus kepungkur nistaning patrap sang yoboro soto kurowo deniro maiko pandowo cilik loro gede temekaning pati lakon bale golo-golo dadi seksi kejeming hati murko watak candolo wong golek mulio kanthi dolanan nyowo.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 28 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasi Arceni Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga tentunya musik ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Laras siap menemani aktivitas Anda. Dan pastinya juga ragam informasi seputar Malang Raya, dan nanti dilanjutkan dengan Suara Budaya Malang yang menghadirkan musik Malangan dan juga informasi seputar Malang Raya. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas libur Anda hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bude Me dan beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjang, Poro Kadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kita sedaya nikmat iman, Islam serta kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kita kembali berjumpa dalam program acara kesayangan kita, Kajian Keislaman, Ngaji Pagi Cahyaning Hati. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga nanti yaumul akhir. Oke, para kawan pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Cahyaning Hati hadir dengan satu tema menarik, yaitu bahaya syirik dan bentuk-bentuknya. Ya, pastinya kita semua mengetahui bahwa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dalam Islam karena memang bisa merusak kemurnian tauhid dan hubungan seorang hamba begitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti apa kira-kira penjelasannya dan bagaimana agama kita tercinta sendiri mendefinisikan syirik dan mengapa syirik ini disebut sebagai dosa paling besar. Di penghujung telepon sampun rawuh narasumber kami Ustadz Dr. Andes Bapak Muniron MA. Kami akan langsung sapa, tapi sebelumnya saya mengingatkan Anda untuk para pendengar yang nanti punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan langsung bisa mengirimkan chat di 081-5569-1053 atau 0341-404-504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Wilujeng Enjang.
1: Wilujeng Mbak.
0: C, sehat je, alhamdulillah. Inji, matur sembahun, sampun rawuh dan meluangkan waktu untuk bisa mengisi azraman rohani untuk kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan dan juga tentunya keimanan serta semakin mendekatkan diri ketika kita semua kepada Allah begitu. Baik. Baik, Pak Ustaz, ini bahaya syirik dan bentuk-bentuknya seperti apa? Karena keterbatasan waktu nanti jelang pukul 6 harus selesai. Jadi saya persilakan Pak Ustaz nggih, matur sembahun sekali lagi monggo mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, kesehatan lahir batin. Lebih-lebih pada pagi ini kita bersama-sama bisa mendengarkan RRI. Mudah-mudahan niat baik kita selalu dicatat oleh Allah.
0: Amin.
1: Sebagai amal yang diterima dan semoga hati kita yang baik.
0: Amin.
1: Ya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli bait, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin. Para pendengar yang berbahagia, syirik ini adalah termasuk akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar adalah al-isroku billah, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita pada pembahasan pagi ini tentang syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, yaitu menduakan Allah. Jadi kita bersama-sama bahwa meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan bumi adalah miliknya Allah. Tentu Allah lah yang akan mengatur, Allah yang akan memiliki semuanya, Allah yang berkuasa. Sehingga kita sebagai hambanya untuk selalu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka-mereka yang masih menduakan Allah, itulah yang disebut syirik. Itu Mbak ya.
0: Cik.
1: Kemudian syirik ini dibagi ada dua. Ada syirik khafi dan syirik jahri. Untuk maknanya, syirik khafi itu syirik yang samar, tidak jelas. Nah, syirik jahri itu syirik yang jelas, yang bisa kita lihat perilakunya. Kemudian di dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi menyampaikan dengan dawuhnya, akhwafu ma akhwafu alaikum sirkul asghar. Saya ulang, akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa sirkul asghar. Qala arya. Di Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa aku takutkan apa-apa yang ada pada diri kalian semua, yaitu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, arya adalah orang-orang yang suka dipuji. Ini Mbak untuk definisinya. Sehingga syirik kecil inilah sangat-sangat ditakutkan oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya, termasuk kita-kita ini. Itulah Mbak secara garis besar. Nanti kita bisa tanya jawab kaitannya dengan syirik, baik syirik kecil maupun syirik yang besar atau syirik jali dan syirik kopi.
0: Baik
1: Mbak ya.
0: Jih. Bapak tadi kan sampaikan ya bahwa syirik syirik ini adalah dosa terbesar begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menempatkan syirik ini sebagai dosa yang paling besar gitu, dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya begitu?
1: Ini akbarul kabair, Mbak.
0: Nggih.
1: Sebesar-besar dosa besar al-isra'u billah, yaitu menyekutukan Allah.
0: Menyekutukan Allah atau menduakan gitu.
1: Menduakan gitu loh, Mbak.
0: Nggih.
1: Karena

0: sampai ada yang masih meragukan kekuasaannya atau menduakan ini kan ya.
1: Iya betul ya. Kita aja gak enak diduakan gitu ya.
0: Ya itu, Mbak.
1: Tapi bedanya sang pencipta kita dengan kita manusia, tapi luar biasanya adalah kasih sayangnya ketika benar-benar mau bertobat begitu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan syirik hafi gitu ya, syirik yang hafi ya, hafi gitu, tersembunyi. Nah, mengapa bentuk syirik ini justru tadi di Kanjeng Nabi dawuh mengatakan ya, justru sangat amat yang paling ditakutkan sama baginda begitu. Padahal seringkali kita sendiri sebagai pelakunya tuh kadang kurang menyadari gitu. Ini mungkin saya juga gitu. Naudzubillah ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Ya Allah, ya kita sama-sama belajar ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat, sirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam, berada di suatu malam. Siapa yang tahu itu?
1: Iya, hitam semuanya ya, di atas batu hitam, semutnya hitam, hitam di malam hari gelap.
0: Begitu samarnya, begitu tipisnya, karena urusan hati ini, Mbak. Jadi hati, yaitu sedalam laut dapat dibuka. Dalam hati ya siapa yang tahu gitu Pak ya.
1: Iya. Hanya kita sama Allah yang tahu.
0: Ya, urusan hati ini begitu tipis sehingga ada riwayat tanda seperti itu. Di waktu malam, semut hitam berada di atas batu, batunya hitam lagi.
1: Iya, iya, iya. Tapi ada enggak sih Pak Ustadz, ketika kita melakukan sebuah syirik yang dimaksud tadi tersembunyi gitu ya, syirik kecil yang memang
0: riya itu Mbak.
1: Iya, riya
0: ya, kecil itu riya.
1: Yang itu iya betul. Ada enggak ya Pak Ustadz riya yang itu benar-benar tanpa kita sadari gitu ya?
0: Makanya Mbak, kan kecil sekali, tipis sekali.
1: Samar ya. Jadi kita nggak bisa.
0: Ria itu begini loh Mbak. Kita melakukan sesuatu lah. Wah ini kalau saya melakukan seperti ini pasti orang-orang akan memuji saya ini. Saya tak seperti ini. Nah, itu sudah termasuk syirik itu. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa. Sehingga apa-apa yang kita lakukan
1: atas kehendaknya,
0: seharusnya itulah milik Allah, jangan merasa kita miliki. Wah, saya bisa ini, saya bisa ini.
1: Oke. Jadi Kak, seandainya nih Pak Ustadz, ini kan sekarang juga banyak nih Pak Ustadz, orang itu kayak enggak tahu ya apa istilahnya gitu, berlomba-lomba kah atau gitu dalam melakukan kebaikan. Ya memang baik ya, siapapun orangnya pasti ingin melakukan kebaikan. Salah satu contoh sekarang kan eranya sudah era digital begitu ya, banyak orang yang melakukan kebaikan, entah itu mungkin dengan bersedekah atau dengan membantu orang lain melalui platform media sosial sehingga itu bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai. Tapi alasannya sebetulnya bukan ingin pamer, tetapi ingin memotivasi orang lain supaya bisa melakukan hal yang sama. Gitu, bagaimana nih Pak Ustadz? Atau atau mungkin kita ada nih anak kita di sekolah berprestasi gitu ya, karena rasa senang kemudian. Itu juga ada sih sebetulnya dalam hati, ah anakku keren ya, ini harus orang, ini harus tahu. Nah itu mungkin itu sadar ya. Gimana itu Pak Ustadz, antara perasaan apa ya, rasa senang begitu ya, dan ketakutan akan pahala kita gitu, kadang bingung.

0: Gimana gimana Pak?
1: Ya begini Mbak, jadi itu juga ada peristiwa antar seorang sahabat pertama. Ya Rasulullah, saya ini juga suka beramal dan saya juga ingin bahwa amal saya ini juga bisa dilihat dengan orang lain, ya orang-orang itu bisa mengenal saya sebagai orang yang melakukan suatu kebaikan. Apa jawabnya? Itu semua tidak ada artinya apa-apa. Sehingga kamu harus meyakini bahwa sesuatu amalan-amalan yang baik itu adalah harus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai turun ayat itu, wa man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa takut kepada Tuhannya, atau barang siapa yang mengharap pahala dari Tuhannya, maka lakukanlah amal baik dengan penuh ikhlas. Jangan mempersekutukan seorang pun dalam ibadah beramal kepada Tuhan. Kaitannya dengan pertanyaan panjenengan, Mbak. Kalau kita memang niatnya untuk ya memberikan motivasi kepada orang lain, yaitu amalan yang baik. Oh ini ada kebaikan, nah, supaya bisa dicontoh orang-orang lain, ya harapannya begitu. Jadi ini kan niat, Mbak. Niat kita itu kan ya ada di hati kita masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau niatnya memang betul, ah ini ada nikmat Allah, kebaikan, sampaikan, saya ceritakan. Semoga orang-orang juga bisa melakukan kebaikan. Kalau itu insya Allah malah ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Gitu, Mbak. Baik, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Artinya memang yang paham dan tahu betul ya kita sendiri, ya, mana tahu orang sendiri lain kedalaman hati kita gitu ya.
1: Jadi itu yang bisa kita pahami tentang sesuatu apakah ria apa tidak, pamer pada
0: betul.
1: Kan di dalam sekarang ini kan media-media kan begitu kita melakukan, apalagi sekarang ini kan musimnya lebaran yatim, Mbak. Kita membantu anak-anak yatim dan seterusnya, kemudian disampaikan di media sosial. Kalau itu memang niatnya untuk syiar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lillahi ta'ala, tidak ada niat lain, pamer atau yang lain-lain, insya Allah itu juga ada nilai pahala.
0: Oke, pahalanya besar. Coba gitu ya. Baik Pak Ustadz. Kadang juga ya mungkin itu salah satu sifat dasar dari manusia ya. Kadang kita itu kan haus kayak apresiasi, atau mungkin kita lagi iseng bikin status WhatsApp gitu, lagi puasa mau buka puasa nih gitu di terus ada captionnya alhamdulillah waktunya buka, gambarnya teh makanan gitu ya. Sekarang kan lagi tren.
1: Lah iya, itu begini Mbak. Orang-orang dulu itu, tarikus oleh ulama-ulama dulu itu, maka berilah dengan tangan kanan sampai tangan kiri pun tidak tahu. Nah, itu kan itu yang begitu susah.
0: Itu. Susah itu Pak Ustadz ya. Nanti kalau orangnya baik, nggak baik sedikit langsung kita ungkit Pak Ustadz. Gimana ini ya?
1: Kalau kita Mbak.
0: Nggih.
1: Saya pribadi ya Mbak, saya pribadi apapun yang kita lakukan,
0: Jee,
1: besar atau kecil, dilihat orang ataupun tidak, disitulah pasti Allah akan mencatat dan mencatat. Kalau catatan Allah itu tidak akan keliru.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita kan,
0: kita tambahin itu. Kadang, Pak Ustaz, catatannya kita tambahin kadang.
1: Nah gitu. Sampai-sampai ini apa ya? Kita memang begitu tipis jaraknya antara itu syirik, apa itu memberikan nasihat yang baik atau menunjukkan perilaku yang
0: iya, saya sekarang jadi ingat nih Pak Ustadz, kata Pak Ustadz tadi dalam riwayat, kalau syirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu hitam dan di malam hari pula ngelihatnya. Oke, nah sekarang yang ini Pak Ustadz, mohon maaf saya potong. Sekarang itu artinya yang penting bagi kita semua gitu ya, harus tahu nih dan mulai mengenali gitu, kira-kira apa ya yang harus kita kenali kalau kita itu sudah mulai terjangkit riya dalam diri kita gitu, supaya kita bisa lebih dini untuk bisa
1: paling tak
0: introspeksi,
1: bisa antisipasi lah.
0: Jee, betul. Gimana itu Pak Ustaz?
1: Begini Mbak, kalau saya cerita cara kita mendeteksi sudahlah amal kita ini tidak perlu dilihat orang. Cukup Allah saja yang tahu. Kalau ada orang yang lain tahu dan bercerita, atau bahkan orang lain mengabarkan di media sosial, ya tidak apa-apa.
0: Itu tanpa sepengetahuan kita gitu ya?
1: Iya. Kan orang lain itu bukan kita. Kita sudah nyembunyikan amal kita, sudah ya berusahalah tidak ada yang tahu. Ternyata kok ada yang tahu ini? Nah, saya rasa itu tidak akan mengukurkan rasa keikhlasan kita atas segala amal-amal yang kita lakukan.
0: Masalahnya sekarang gini Pak Ustadz, tolong dong, nanti saya di video diam-diam seolah-olah saya nggak tahu begitu. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapa-siapa ya Pak Ustadz. Iya. Saya tidak menyindir loh. Iya.
1: Ya, begini Mbak, di zaman sekarang ini.
0: Betul.
1: Kita memang harus, makanya hati-hati betul. Kadang-kadang ini di dalam sebuah riwayat itu, kalau amalan-amalan yang kita lakukan mengharap pujian orang, maka nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ya. Lalu menyampaikan, ya Allah Gusti dulu kan mengamalkan ini, itu, dan seterusnya. Lu mana pahalanya? Dijawab, lulah kamu dulu kan amalnya karena orang itu ingin ini dan itu. Ya minta aja ke sana. Kan bukan karena saya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Karena saya yang membalasnya. Ya kalau orang lain ya minta balasan ke sana. Mintanya kita Mbak. Ya sama-sama kita berada di instansi melakukan kebaikan, pekerjaan, supaya dilihat atasan kita, supaya atasan kita itu ya, menilai kita baiklah. Nah begitu, sehingga kita melakukan kebaikan kan bukan karena apa?
0: Betul.
1: Karena atasan kita.
0: Iya betul itu Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjut ya, lagi.
1: Atasan itu pahalanya.
0: Itu logis ya, itu logis. Ini ada penelpon dari Bandung nih Pak Ustadz. Kita sapa ya, dulu Nje. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Demai.
0: Leres. Pak Irwan, saya persilakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dari Bandung Timur nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini temanya boleh di luar tema, Mbak Bu Demai?
0: Boleh nggak, Pak Ustadz?
2: Ya, beginilah. Saya bertanya begini tentang masalah watawa sobil hak, watawa sobi sobri, saling menasihati, saling masar. Itu kan bagi umat Islam wajib ya, Pak ya, dikatakan seperti itu. Kalau toh misalnya saya berbuat salah, sekalipun sama usia atau misalkan maaf pengantin bahasa, kalau memang salah diperingat, ya saya terima aja. Tapi kan kebanyakan suka jawabnya begini, lah jangan dulu ngurusin orang lain, urus dulu diri sendiri, lah sebunuh seorang. Nah itu seperti itu. Kalau kita mana setiap orang hidup syukur, mau kapan? Nah itu kebanyakan jawaban seperti itu. Padahal Islam mewajibkan seperti hanya begini, Pak, maaf nih ya, menasihati, saling menasihati antara misalnya rakyat dengan pemimpin. Kalau misalnya pemimpin belok di setiap rakyat, kadang-kadang kepemimpin kan, mentang-mentang saya pemimpin, misalkan nggak seperti itu kan wajib, bagaimana tahu hukumnya, Pak? Kalau misalkan seorang saling orang yang suka jawab seperti itu, antara sesama kita saling menasihati, kemudian antara rakyat kepada pemimpin, kalau salah diluruskan, tapi kadang-kadang pemimpin tidak mau, bagaimana, Pak? Pak, terima kasih
0: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, Pak Ustadz.
1: Terima kasih pertanyaannya, saudara kita yang terhormat. Kalau kita berkuasa, merasa kekuasaan itu milik kita, ya, nah dinasihati ya seperti itu.
0: Nah, untuk bilamin dalik ya.
1: Oh, saya berkuasa.
0: Ya.
1: Tapi kalau orang-orang para ulama dulu, para sahabat, ulama urus itu bahkan salah satu dari ulama urus itu menyampaikan, saya kalau salah dalam memimpin, maka tegurlah saya dengan pedang kuih. Nah, begitu. Sehingga kalau bagi para pemimpin yang merasa bahwa saya seperti ini adalah anugerah Allah, dengan kekuasaan saya ini saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan saya bukanlah manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan. Ketika kita menyadari begitu, kita ini tidak sempurna, punya kelemahan-kelemahan. Ketika dinasihatkan orang lain dan seterusnya, diingatkan, maka kita harus berterima kasih. Diingatkan harus berterima kasih supaya kita tidak selalu berada jalan yang itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cara kita memberi nasihat kepada para atasan, satu bisa dengan tertulis. Kadang-kadang kalau dengan langsung itu situasi emosional kan masih ada perasa ini dan seterusnya. Nah, kita lewat tulisan. Dengan tulisan, ketika kita membaca itu kan bisa sambil merenungkan, Mbak. Baca pulang, bener tak ini nasihat ini, bener tak ini ucapan dari rakyat saya. Nah, saya rasa dengan tulisan insya Allah itu bisa dibaca berulang-ulang dengan suasana yang tenang, tidak emosional, sehingga dia para pemimpin yang kita ingatkan itu bisa menyadari ini tugas jawaban saya.
0: Oke, okay, baik.
1: Pertama kalau dengan kata-kata tidak bisa, ya dengan tulisan. Karena kita sekarang menulis itu bisa disampaikan kepada.
0: Oke. Okay. Ini kalau tadi mungkin konteksnya untuk seorang pemimpin gitu ya, yang tidak bisa menerima nasihat, mungkin tidak ada ini kali Pak Ustadz ya. Rasa syukur, rasa anugerah, dan rasa bahwa itu adalah amanah dan amanah, tanggung jawab besar, iya, gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, amanah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Harus dilakukan. Pokoknya kita begini, Mbak. Bagi pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya itu amanah dari Allah, ketika diingatkan, insya Allah pasti dia akan menyadari. Tapi yang efektif menurut saya, Mbak, itu tulisan. Kalau dengan apa? Kalau tulisan tidak bisa, ya
0: dengan doa Pak Ustadz satu-satunya. Satu-satunya cara sepertinya hanya bisa berserah dan berdoa.
1: Berdoa, yang membalik hati manusia kan Allah.
0: Betul, kita minta kepada Sang Penciptanya saja ya, berarti ya.
1: Pencipta itu semoga diingatkan.
0: Oke, semakin banyak yang mendoakan, insya Allah akan diijabah gitu sama Allah gitu ya. Oke, jadi marilah saudara-saudara bersama-sama kita berdoa untuk gitu, bangsa nah. kita. Pemimpin bangsa kita, gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Baik Pak Ustadz, ini kan sudah di menit ke-50, saya pengen tahu. Nah ini apabila kita sebagai manusia yang tidak luput dari segala salah dan dosa begitu ya, ketika kita sudah pernah melakukan perbuatan yang mengandung unsur syirik gitu, baik syirik besar maupun syirik kecil, terus bagaimana cara kita itu bisa benar-benar bertobat kepada Allah, dan kita itu harapannya benar-benar sudah pengen bertobat dan pengen banget mendapatkan ampunan sehingga Allah ini bisa menerima taubat kita gitu Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mbak. Jadi kita menyadari manusia itu luput dari salah. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka ada cara untuk bisa menghapus dosa-dosa itu adalah dengan bertobat. Tobat itu satu, menyesal. Ini harus dilakukan ini. Menyesal, ya Allah, kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Ya Allah, berarti dari hati yang paling dalam itu menyesal. Menyesalnya yang begitu tulus, merasa apa yang dilakukan itu kesalahan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca istighfar. Istighfar, mohon ampunan, ada namanya Baitul Istighfar, itu juga bisa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta laqad tabi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa tika masab wa a'udhu bika min syari ma sanatu wa abu laka binikmatika alaihi wa abu bidambi wa ufirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalimat terakhir itu berfirli, itu betul-betul dimasukkan dalam hati.
0: Itu maknanya apa Pak Ustadz? Kepada siapa aku lagi dilah, gitu ya?
1: Iya. Okay. Ya Allah, jika aku menghadap kepadamu dengan sebanyak dosa yang aku lakukan, berfirli, ampuni dosaku ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah.
0: Insyaallah.
1: Itu paling tidak ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Paling tidak itu Mbak.
0: Banyak istighfar ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, kemudian masih ada lagi.
0: J.
1: Yang ketiga, meninggalkan perbuatan itu.
0: Menyesal, meninggalkan. Kalau menyesal saja nggak boleh ya. Diulangin lagi. Iya dibaleni.
1: Yang ketiga itu jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang keempat, berbuat baik untuk mengganti atau menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan.
0: Oke, baik.
1: Cara taubatnya ada empat tadi Mbak. Satu, menyesal. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, jangan mengulang.
0: Ini.
1: Kemudian yang keempat, berbuat baik untuk mengganti dosa-dosa yang kita lakukan itu.
0: Oke, jadi empat
1: itu, Mbak.
0: Okay. Jadi empat tahapan ini harus dilalui, nggak boleh. Kalau cuman biasanya orang itu cuman bisa sampai di tahap ke satu, kedua itu langsung ini, kedua ya oke lah, ketiganya gagal nih. Oke, okay. Ya Allah ya Rob, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesadaran penuh begitu ya, kesadaran untuk menyadari kesalahan yang kita lakukan karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Begitu ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, mungkin adakah amalan-amalan lain selain itu?
1: Ini Mbak, ya yang jelas kita di dalam bertaubat ada empat hal itu yang kita lakukan. Dari itu cara bertaubat ya itu saja.
0: Oke baik, jadi banyak
1: amalan istifat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah insya Allah nanti bisa menghapus
0: dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya Pak Ustadz ya. Jadi diingat-ingat, nomor satu adalah menyesal, nomor dua adalah istighfar, nomor tiga tidak mengulangi perbuatannya, dan nomor empat melakukan banyak kebaikan yang itu harapannya bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan gitu ya. Oke. Oke baik, Pak Ustadz sudah di menit ke 56, sebelum kita tutup ini sebagai penutup ya pembahasan kita pagi hari ini yang cukup menarik ini ya. Ini sebetulnya bagus ini untuk kita semua. Jadi mengenai syirik, syirik-syirik yang kecil terutama yang sangat amat dikhawatirkan gitu. Ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari tema kita pagi hari ini untuk pendengar setia kita, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya dapat menjaga kemurnian tauhid di tengah berbagai, apalagi berbagai godaan sekarang digital itu Pak Ustadz. Monggo.
1: Baik, para pendengar RRI yang berbahagia, saudara sama di dalam hidup saking semua usahakan dalam mencari ridhonya Allah. Insya Allah apapun yang kita lakukan, apabila kita mencari ridhonya Allah, insya Allah disitulah amal-amalan yang kembel nanti untuk kita di akhirat.
0: Amin.
1: Biarlah di dunia tidak ada yang tahu, biarlah amalan-amalan kita tidak ada yang mencatat, tidak ada yang mengekspos, tidak apa-apa. Yakinilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah pun, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita. Yang kedua, di zaman seperti ini memang harus begitu tipis jaraknya antara itu sebagai dakwah atau sebagai pameran atau menunjukkan kepada orang lain. Kembali kepada diri kita masing-masing, mari niatilah apa yang kita lakukan harap ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Kita berusaha. Apapun yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan. Jika kalau kita menyadari apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan itu semata-mata pemberian Allah, maka itulah keikhlasan yang kita lakukan betul bisa tercatat di hadapan
0: Allah. Oke. Baik. Pak Ustadz matur semanuan sangat, terima kasih karena jam 6 kita harus sampaikan berita pagi. Saya ucapkan sehat terus buat Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan menjadi keberkahan untuk Pak Ustadz, keluarga dan juga kita semua.
1: Dan saya juga manakala ada apa yang saya sampaikan ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besar.
0: Sami-sami Pak Ustadz. Baik, sehat terus nih Pak Ustadz. Matur sembahnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik, terima kasih saudara pendengar. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati untuk edisi hari ini, yaitu hari Minggu pada pukul 5 hingga pukul 6. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi menjadikan kita semakin dekat sama Allah dan semakin menyadari akan sirik-sirik kecil yang itu memang samar, sehingga kita mampu melakukan deteksi dini begitu ya, supaya kita bisa introspeksi. Baik, saya Budi yang bertugas dalam program Cahyaning Hati mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Selanjutnya kami akan hadirkan Pak Orto Enggal ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas jam 6. Wancinipun Pak Warto Enggal.
0: Pak Warto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, ribuan jamaah dan dari berbagai daerah di Malang Raya mengikuti istighosah dan doa kebangsaan bertajuk Mengetuk Pintu Langit, Merajut Persatuan di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlou, Kabupaten Malang pada Jumat malam. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mendoakan keselamatan bangsa dan negara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mendoakan keselamatan bangsa dan negara. Dan agenda yang diinisiasi Majelis Maulid Wat Taklim Riyadul Jannah bersama para masyayikh Semalang Raya ini, maksud kami Semalang Raya tersebut, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sekitar 15.000 jemaah hadir memadati lokasi kegiatan dengan mengenakan busana putih sebagai simbol kesucian dan persaudaraan. Lantunan salawat, zikir dan juga doa bersama dipanjatkan secara khusyuk oleh para ulama, santri dan masyarakat. Suasana religius mewarnai kegiatan yang mengusung semangat menjadi persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Perwakilan Majelis Keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlou, Ahmad Ibrahim Zainul Akbar atau Gus Zen, mengatakan tema yang diangkat mencerminkan harapan agar Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan, keberkahan dan kedamaian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Orto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
3: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Budaya salam kebajikan rahayu. Wilujeng Enjang Porokatan seterusnya budaya pameran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang suara budaya Nusantara. Enjang menika dinten Minggu tanggal 28 Juni tahun 2016. Pepanggil apa budaya keselamatan. Pepanggian kalian kula Bude me sing ayu dhewe versi anakku ya. Niki pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur ya. Urang kaya yang selalu amazing, awesome, incredible. Monggo seperti biasa sebelum warungnya dibuka, saya undang panjenengan sedoyo untuk melakukan aktivitas fisik pagi hari ini. Napa niku Bude? Yo senam pagi ta ya. Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, entar lagi kita akan pemanasan terlebih dahulu nggih para kadang pamir. Jangan lupa lek kate olahraga kudu pemanasan dhisik ya. Oke, 2 3 1 2 3 go. 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

081-556-1053, saya undang panjenengan setuju. Senam pagi sampai jam 7 mangke. Kalau enggak absen ya kak disenggol ambek budenya ya. Oke, selamat pagi Wilujeng Enjang dan salam jumpa. Ojo bengok-bengok bude, suarane wis katentek. Aku iki gak iso lek isu-isu dikongkon lemes-lemesan ngono.

ada dua Bu Sri ya. Bu Sri Purnama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Bu De, oke. Okay. Kemudian Bu Sri yang kedua adalah Bu Sri Poncowati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bu Sri? Bu Sri Pur sama Bu Sri Ponco. Tak hitung ya, kalau sudah siap ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Siji, Loro.

Pasar Singosari, sak kabeh pasar nang Jawa Timur. Sama seluruh penghuni pasar. Saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa ambek Abu De sing ayu dhewe. Aku kating wae semangat isu iki tak aja olahraga dhisik supaya tambah sehat. Adi tong meneh yo. Cirolu, cirolu, cirolu, cirolu, cirolu. Sampai telu tak Bude. Ci, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, bolu, satu, dua, tiga, empat, lima,

semanuan kagem sedaya, semoga yang pada absen kalian Bu Deme. Saya persilakan ya. Oke, siap Bu De, katanya gitu ya. Baiklah kalau gitu ya. 081 3569 1053 Tasik Kulo Tenggongan, tos

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.